0: diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
1: Segar ratusan tahun diadu domba
2: dan beberapa loko sederhana
1: di Veda et Impera pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Di Veda et Impera pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
0: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi baik pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, karena tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas?
4: Siap, saya siap ditempatkan di mana saja.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
7: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
7: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah, dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
8: Sementara itu, istri Bupati Pemalang Nur Faizah Manufi memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
9: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapan Ibu,
10: Bu ada
9: sedikit Bu.
8: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Hon, optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
10: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kau saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kau menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kau mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
11: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
10: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
12: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
10: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
13: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
14: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
13: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting Bapak tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
14: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
2: Awasi, dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPH tahun ini, KPAI mengangkat itu, karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah untuk
14: memalukan. Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
15: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
16: Ya.
15: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
14: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus, sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
17: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang.
16: Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
18: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham sih, terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
19: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingat, kan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak percaya yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
20: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku.

dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan

0: Antisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 23-24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: atau klaim.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Rusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

Chatter siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas depo WA dulu. Oke.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh.
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kain pun bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mbak Emma, Mbak Emma buka pintu doh. Ini beta Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ketempi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk le. Di lantai, di gantungan. Belum le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: akar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ke tong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul cuy mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ya mama.
0: Ingat bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan kasihan, saya duluan. Ada manajer kan kok. Sana kok, sana kok, sana kok dulu.
1: Nah. Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomoramu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Ya pendengar, masih dengan saya Nir Lolede di Rote pagi ini ya. Kita masuk di pukul 10.00. Nanti untuk kedua beberapa informasi lagi yang akan saya bagikan untuk Anda seperti biasa. Kali ini informasi masih dari rri.co.id pendengar. NTT perkuat sinergi optimalisasi pajak daerah. Nah, pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah Kabupaten dan Kota CNTT memperbarui komitmen penguatan pendapatan asli daerah atau PAD melalui penandatanganan adendum kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama optimalisasi pemungutan pajak daerah dan opsen pajak daerah. Adendum tersebut merupakan penyempurnaan atas kerjasama yang telah ditandatangani pada 5 November 2024 lalu. Penyesuaian dilakukan seiring perkembangan regulasi, teknologi informasi, serta dinamika pelaksanaan di lapangan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan daerah, pajak daerah. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Joni Erickson Autopa, mengatakan pembaruan kerjasama menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan 22 pemerintah kabupaten kota dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Menurut Joni, adendum tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara itu pendengar, Gubernur NTT Emmanuel Melkeras Lakalena menegaskan penguatan PAD menjadi kebutuhan mendesak di tengah menurunnya transfer dana dari pemerintah pusat. Menurutnya pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi salah satu kontributor terbesar PAD di berbagai daerah.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya mendengar Mas dengan saya Ner Leolede di Rote pagi ini ya. Satu informasi lagi, Pemerintah Kabupaten Rotendao menyiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan akan berlangsung sepanjang Agustus 2026 dan dipusatkan di lapangan Christian Hemia di Ala Kota Ba. Perayaan akan diawali dengan kebaktian kebangunan rohani atau KKR pada 1 Agustus 2026. Kemudian kegiatan tersebut menjadi wujud syukur sekaligus doa bersama bagi bangsa Indonesia dan masyarakat Kabupaten Rotendao. Nah, pendengar, pameran pembangunan menjadi salah satu agenda utama dalam perayaan HUT RI tahun 2026. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah akan menampilkan berbagai capaian pembangunan dan pelaksanaan program yang telah dijalankan di Kabupaten Rotendao. Selain itu, Expo UMKM akan menghadirkan beragam produk unggulan dan kuliner khas daerah. Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang promosi sekaligus mendorong pertumbuhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Rotendao.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa minta pung HP sumacet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pulsa, aduh berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap

Ya, mendengar masih dengan saya Nair Lede di Rote pagi ini. Satu informasi lagi, personel Polsek Rote Barat melaksanakan kegiatan patroli kegiatan kepolisian yang ditingkatkan atau K2YD sebagai upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Rote Barat. Dalam pelaksanaan patroli, personel Polsek Rote Barat juga hadir tengah masyarakat untuk memberikan edukasi dan imbauan terkait pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Masyarakat diajak bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Kapolsek Rote Barat, Ibda Elionat Warata, mengatakan kegiatan patroli K2YD merupakan bentuk pelayanan kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Menurutnya, pendekatan humanis menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi antara Polri dan masyarakat.

0: kita bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sudah tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotong pemotif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, sama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenun kok? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Depo harga pas di katompong kantong. Depo kualitas jempolan. Ingat kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan katong semua.
3: FM 92.5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Ya, pendengar, masih dengan saya Neher Lelede di Rote pagi ini. Pendengar, masih satu informasi lagi dari portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, Panitia HUT RI 81 tingkat Kabupaten Rote Ndawo terus memantangkan seluruh rangkaian kegiatan yang akan digelar sepanjang Agustus 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat pemantapan yang berlangsung di ruang rapat TBUPP yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Rote Ndawo yang juga sekaligus Ketua Panitia Petson Soleman Hangge bersama unsur Forkopimda. Petson Soleman Hangge mengatakan salah satu agenda utama peringatan HUT RI tahun ini adalah pameran pembangunan dan ekspo UMKM. Kegiatan tersebut akan melibatkan sekitar 200 pelaku UMKM, stan perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta unsur Forkopimda. Selain itu, masyarakat juga akan disuguhi berbagai perlombaan, hiburan rakyat, serta kebaktian kebangunan rohani atau KKR pada pembukaan dan penutupan kegiatan. Menurut Petson, pelaksanaan ekspo diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui meningkatnya transaksi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Pemerintah Kabupaten Rote Ndawo juga menargetkan kegiatan tersebut dapat memperkuat sektor ekonomi masyarakat. Selain ekspo UMKM, panitia juga telah berkoordinasi dengan Polres Rote Ndawo, Kodim 1627 Rote Ndawo, dan Lanal Pulau Rote untuk memastikan kesiapan upacara peringatan HUT RI. Pasukan pengibar bendera pusaka saat ini menjalani latihan intensif dan dijadwalkan dikukuhkan pada tanggal 15 Agustus 2026. Panitia juga menyiapkan pawai pembangunan pada 5 Agustus yang akan diikuti perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, paguyuban etnis, serta unsur Forkopimda.

0: dia, tapi beta hapus lai. Beta sonde tahu mau bilang apa nih.
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi sa.
0: Puisi? Hari gini lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompong perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi, sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di puncara buat baik-baik puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet, toh. Cukup 3S, sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susah mah kayak lapor pajak, sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: Ya mendengar, masih dengan saya Ner Leolede di Pro 1 RRI Rote. Satu informasi terakhir lagi pendengar untuk Anda di pagi ini. Dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak atau BBM bagi masyarakat, Satuan Samapta Polres Rotendao melaksanakan kegiatan pengamanan dan monitoring di sejumlah SPBU yang berada di wilayah hukum Polres Rotendao pada Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Aibtu Adikson Cei bersama personel Turjawali Satuan Samapta Polres Rotendao. Kehadiran personel di lapangan bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun kemacetan di sekitar area SPBU. Dalam kegiatan monitoring, personel Sat Samapta melakukan pemantauan terhadap aktivitas pengisian BBM serta berkoordinasi dengan pihak manajemen SPBU terkait ketersediaan stok bahan bakar. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan aman dan tertib. Selain melakukan pengamanan, personel juga memberikan imbauan secara humanis kepada masyarakat yang sedang mengantri di SPBU. Pengendara roda 2 maupun roda 4 diingatkan agar tetap tertib, bersabar, dan tidak saling mendahului selama proses pengisian BBM. Itu dia pendengar. Dan Kasat Samapta Polres Rotendao Ibtu Yohan F. Kota juga mengatakan kegiatan monitoring pengisian BBM di sejumlah SPBU merupakan kegiatan rutin sebagai bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Menurutnya langkah tersebut dilakukan untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan menjaga situasi tetap kondusif. Itu dia pendengar, informasi terakhir dari saya ya untuk di rote, dalam rangkaian rote pagi ini. Dan informasi itu juga jadi penutup. Atas kehadiran saya mau mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Nanti kita akan ketemu lagi di edisi lainnya. Dan setelah saya nanti ada kakak Dina yang manis yang akan menemani Anda semua sampai di sore ya. Dari siang sampai sore nanti. Untuk itu saya Ner Leolede pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi. Tuhan memberkati kita semua.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: kota rumah saya di dalam.
1: Sudahlah kakak, yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kau ambil taruh di dalam sekarang.
1: Weh kakak, sudah lah, kau beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kau beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau punya helm ada di kak. Nah, kau punya helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hai, selamat siang. Di siang hari ini, di depart siang ini, Dina Yulianti menemani pendengar semua. Kita bakal ada di depart siang hingga pukul 17.30. Dan setelah itu, tentunya di jam kali ini hingga pukul 12, akan ada Kita Indonesia. Kita akan ngebahas mengenai Indonesia dalam 1 jam ke depan, tentunya tetap di sini. Anda bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Dan di edisi 30 Juli, wah, tidak terasa ya, kita satu hari lagi udah di penghujung. Di penghujung bulan ini pastinya, memasuki bulan yang baru di bulan Agustus, bulan kemenangannya kita ya. Dan yang pastinya juga banyak banget acara-acara yang bakal dilakukan di bulan tersebut. Oleh karena itu tetap semangat untuk hari ini. Dan sebagai lagu pembuka kita, Dina bakal puterin lagu dari Vidi Aldiano featuring Cheryl Senovia dan Kevin Julian with I Don't Mind.

Tiano dengan musikal Keluarga Cemara, Pelukmu Sementara Hatiku Selamanya. Dalam banget ya, kira-kira ya maknanya untuk kita semua. Well, selamat datang di Kita Indonesia. Di kali ini bareng sama Dina, Dina bakal bagikan beberapa informasi untuk pendengar di hari ini, di mana kita bakal ada dalam informasi pertama, perkuat kolaborasi Indonesia bertekad bebas dari malaria 2030. Kementerian Kesehatan terus memperkuat komitmen menuju Indonesia bebas malaria 2030. Melalui kolaborasi lintas sektor dan juga penguatan upaya pencegahan di daerah serta kepemimpinan daerah adalah kunci dalam mencapai target tertentu. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan di Jakarta pada Rabu bahwa malaria masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat baik di tingkat global maupun juga nasional. Hingga Juli 2026, Indonesia mencatat 346.866 kasus malaria. Sementara secara global pada tahun 2024 tercatat 282 juta kasus dengan 610 ribu kematian. Nah, karena itu pemerintah terus memperkuat implementasi peta jalan eliminasi malaria 2025-2045 melalui berbagai intervensi, mulai dari program temukan, obati, kendalikan atau token dan pemberi obat massal mass drug administrations dan targeted drug administration atau TDA hingga intermittent preventive treatment bagi kelompok yang berisiko. Dan Wamenkes Dante juga mengapresiasi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, organisasi profesi, serta seluruh mitra pembangunan yang telah berkontribusi dalam pengendalian malaria. Menurutnya kepemimpinan daerah dan juga kolaborasi lintas sektor ini menjadi faktor utama kebersihan, tentunya keberhasilan eliminasi malaria di Indonesia. Pada puncak peringatan Hari Malaria Sedunia 2026, Wamenkes Dante menyerahkan sertifikat eliminasi malaria kepada 2 provinsi dan 7 kabupaten sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan daerah yang memutuskan penularan malaria, sekaligus mendorong percepatan eliminasi di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni melaporkan, hingga Juli 2026 Indonesia mencatat 346.866 kasus malaria. Di sisi lain, sebanyak 414 kabupaten kota atau sekitar 94,1% dari target kabupaten kota tahun 2026 telah mencapai status eliminasi malaria tentunya. Well, pendengar, itu dia. Kita berharap harapan yang sama ya untuk bisa bebas dari malaria.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini ya, ya emang sih siang banget ya di luar sana. Plus siang-siang lapar lagi ya. Tentunya ini menarik sekali untuk kita bisa banget take a break untuk bisa mempersiapkan untuk makan siang, ya kan? Makan siang bareng teman-teman dan juga bareng ya siapapun gitu ya yang sudah janji untuk makan siang bareng kita di siang hari ini. Tapi jangan lupa juga pilihlah makanan yang bisa membuat kita nambah energi. Jangan juga makin ribet makan, belum makan sekalinya makan ternyata makannya yang pedasnya tinggi plus minyakan gitu ya. Nah, bikin masalah tuh ketika kita udah masuk mau kembali bekerja supaya lebih optimal lagi, ternyata sakit perut, ya kan? Nah, kalau untuk Anda yang sedang mengalami hal-hal seperti itu gitu ya, yang sedang sakit perut, Dina punya informasi untuk Anda bagaimana untuk meredakan sakit perut di saat-saat genting atau di saat kita sedang mempersiapkan diri untuk bisa presentasi atau apapun itu ya. Oleh karena itu, tidak bakal puterin lagi informasinya bakal Dina sampaikan, tapi lagu dulu ya supaya kita lebih semangat lagi nih Bapak Ibu, terus juga pendengar di manapun Anda berada di hari ini. Dina bakal puterin lagu yang bisa bikin kita kembali untuk jatuh cinta. Ada Atmes dengan Tiba-tiba.

0: produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.

Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746 berkedudukan di Fiulain.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranaong, Raja Ba'a, Toudengalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote

Dengan ada Mahen dengan pura-pura lupa. Tapi kalau yang satu ini tidak bisa pura-pura sakit. Kenapa? Karena kalau sakit perut, mood kita juga berubah, ya kan? Jadi pastikan untuk bisa punya nih yang namanya obat-obatan yang alami yang bisa membuat kita lupa akan sakitnya. Itu baru ya, karena udah mulai reda begitu. Yang pertama bisa dengan cara kompres air hangat. Jadi air hangat som-som kuku misalnya, atau bersuhu sekitar 40 hingga 45 derajat Celcius, dan diketahui efektif sebagai cara menghilangkan sakit perut tanpa obat. Jadi mengompres perut kita dengan air hangat itu akan melepaskan otot yang tegang saat sakit perut dan terutama jika sedang menstruasi. Selain itu, kompres hangat ini juga dapat mengurangi sakit perut yang dialami oleh penderita irritable bowel syndrome. Jadi selain mengompres perut dengan air hangat, Anda juga bisa kok mandi air atau berendam air hangat untuk menghilangkan sakit di perut tanpa obat. Jadi ini kita bakal menggunakan semua tanpa obat gitu ya. Next adalah gunakan balsam. Cara menghilangkan sakit perut tanpa obat yang selanjutnya adalah dengan mengoleskan balsam ke perut kita. Balsam mengandung bahan aktif yang dapat melemaskan otot perut. Bahan aktif utama yang paling banyak ditemukan dalam balsam adalah minyak kayu putih, eukaliptus ya. Bahan ini memiliki efek anti radang dan antibakteri yang akan meredakan nyeri perut secara alami. Yang ketiga, minum cuka apel. Cuka apel mengandung probiotik yang dapat menjaga keseimbangan bakteri di dalam perut dan meredakan sakit perut akibat infeksi bakteri H. pylori. Jadi tak hanya sakit perut, kembung, asam lambung, ini pun juga membaik kok dengan mengkonsumsi obat sakit perut yang alami. Atau kalau ada jahe di sebelahnya, kayaknya bisa tuh minum teh jahe. Dan yang berikut, minum teh chamomile, ini juga bisa membuat kita relax. Dan minum teh peppermint ya, karena peppermint itu bisa dijadikan sebagai cara menghilangkan rasa sakit tanpa obat karena dia punya aktif mentol dan juga metil salisilat gitu ya. Jadi peppermint ini mampu banget untuk melancarkan gerak cairan empedu di saluran pencernaan kita. Nextnya ini adalah terapkan pola makan berat. Apa sih itu berat? Ini adalah singkatan dari banana rice and apple sauce. Jadi apel yang dihaluskan atau pisang dan juga nasi dan toast atau roti panggang. Jadi makanan-makanan rendah serat yang sudah diinformasikan tadi itu tentunya bisa memadatkan tinja sehingga dapat meringankan sakit perut akibat diare ataupun keracunan makanan. Jadi makanan yang harus dihindari kalau kita sakit perut itu apa, Dina? Pengen tahu aja biar kita bisa jaga-jaga gitu ya, bisa hati-hati dengan yang ada tentunya. Well, jangan kemana-mana, tetap di sini. Ada teganya dari Liodra.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua, kita lanjutin lagi ya. Kalau makanan yang dihindari saat kita sakit perut itu apa sih? Minuman yang bersoda dan juga berkafein itu harus dihindari. Kenapa? Karena dapat meningkatkan asam lambung. Dan yang berikut adalah minuman beralkohol. Tolonglah ya, sudah sakit perut minumnya alkohol pula. Bahaya itu ya, karena dapat menyebabkan iritasi usus. Nextnya, makan makanan yang pedas karena dapat memperparah diare. Dan makanan berminyak karena lemak dapat menghambat pencernaannya. Jika kita telah tentunya juga telah menghilangkan sakit perut kita ya. Jika kita tahu cara menghilangkan sakit perut kita tanpa obat, maka ini akan baik ya, karena bakal tidak berlanjut lagi. Karena kalau berlanjut, kalau kita menggunakan obat dan lain sebagainya terus, tapi masih tetap sakit juga, nah itu banyak banget sih ya yang bakal kita dapat. Seperti kita bisa yang lebih fatal itu BAB kita berdarah, terus

Jangan sampai kita makin parah dan parah lagi tentunya. Kita di acara yang satu ini tidak bakal puterin Lihat Kebunku dari JJ.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah harus berpisah di hari acara yang satu ini. Kita akan ketemu lagi nanti ya di acara kita di musik hiburan dan informasi di pukul 12.30. Karena di pukul 12 ya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk acara selanjutnya di Dinamika Olahraga. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Fiulain.
1: Pada pukul 12 ada kita bergabung bersama Protika Jakarta untuk dinamika olahraga.

10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama.
1: Tough game. Was always gonna be a different game than we.
0: Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya, kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi, dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium City pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi Spurs.

0: Kabar menarik lainnya, pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020 namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari arenanya, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important to see the players that are available for the next match.
0: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
0: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan, ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half, we have chances. We go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
0: Sementara itu, gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
2: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
0: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tahun kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, yang fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan. Hal-hal yang terkait mengenai keberantakan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai kembali ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pratiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta belum ada dika? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
7: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
8: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
6: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
9: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis, ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Buramesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Viewline.

0: Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranaong, Raja Ba'a, Toudengalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote semata.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peringat selamat datang di acara kita di musik, hiburan, dan informasi. Dan di hari ini, Dina sangat berbahagia karena bisa menemani pendengar semua siang-siang. Ya kan, suka banget nih jam-jam ngantuk kayak gini terus ditemani sama Dina. Tenang aja, udah minum air belum? Kalau belum, air putih deh, paling tidak ya. Dina bakal bagikan informasi mengenai air putih nih. Jadi pastikan ada air putih di tangan Anda dulu. Jadi air putih merupakan kebutuhan utama tubuh yang seringkali dianggap sepele. Padahal mulai dari memulai hari dengan minum air hangat dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan. Mulai dari membantu melancarkan pencernaan hingga menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Dilansir dari alodokter.com, berikut sejumlah manfaat minum air putih atau air hangat ya di pagi hari, dan itu yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, meredakan hidung tersumbat. Salah satu manfaat minum air hangat di pagi hari adalah meredakan hidung tersumbat, terutama bagi orang yang sedang flu dan juga pilek. Air hangat menghasilkan uap yang dapat dihirup, dan uap tersebut mampu mencairkan lendir dalam hidung dan melegakan pernafasan. Selain itu, uap dari air hangat juga dapat merilekskan otot dan juga rongga sinus, yaitu ruang kosong berisi udara di wajah. Dengan begitu, lendir yang terperangkap di dalamnya lebih mudah keluar dan rasa penuh di wajah, khususnya bagian bawah mata, itu bisa mereda. Yang kedua, meredakan batuk berdahak. Batuk merupakan respons alami tubuh untuk mengeluarkan kuman atau benda asing dari saluran pernafasan. Agar lebih mudah mengeluarkannya, saluran pernafasan akan mengeluarkan lendir sehingga terjadi batuk berdahak. Nah, minum air hangat bisa menjadi salah satu cara alami nih untuk meredakan batuk berdahak karena mampu mengencerkan dahak hingga lebih mudah dikeluarkan. Yang ketiga, melancarkan sistem pencernaan. Minum secangkir air hangat di pagi hari juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Air hangat diduga dapat melarutkan makanan yang sulit dicerna di usus dan juga mengurangi sembelit. Meski begitu, manfaat ini juga diperoleh dengan konsumsi air putih biasa dengan jumlah yang cukup. Yang berikut mengatasi sembelit ya, tadi kita masih ngebahas ya. Dan yang kelima mengatasi kedinginan. Wah, musim banget nih ya. Respons alami tubuh saat mengalami kedinginan adalah menggigil dan juga menggeretakkan gigi gitu ya. Dan minum air hangat di pagi hari itu dapat mengurangi respon tubuh saat kedinginan dan juga bangun setelah kita bangun tidur, khususnya saat cuaca sedang dingin. Nextnya adalah mencegah dehidrasi, meningkatkan fungsi sistem saraf, menjaga mood, menetralkan jantung. Dan ini sangat-sangat penting untuk kita semua dimanapun Anda berada ya. Well, jangan kemana-mana, senang sekali kita bakal ada di beberapa informasi-informasi lagi untuk musik, hiburan, dan informasi untuk pendengar semua di hari ini. Dan ini akan kembali untuk Anda tetap di RRI Pro 1 Rote di siang hari ini.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini ya, tentunya kita di pukul 13-nya akan masuk ke aneka berita daerah. Untuk Anda yang penasaran, kira-kira ada informasi terbaru apa? Dengerin aja terus ya, karena Dina akan kembali untuk menemani pendengar semua di acara kita yang menarik untuk Anda pasti dengarkan ya. Oleh karena itu tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote. Saya Dina Yulianti, ada Heri Pelo operator yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you, and bye-bye.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah siang edisi hari ini, yaitu di hari Kamis di tanggal 30 Juli 2026. Dan informasi mengisi aneka berita siang ini diantaranya, warga KON tuntut ganti rugi proyek jalan, Pemkab Rotenda dan PT Nindya Karya bantah tebang ratusan pohon jati produktif. Jaga keamanan kawasan wisata, Polsek Rote Barat rutin patroli di Pantai Nembrala. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang bersama saya, Dina Yulianti. Kita menuju ke informasi pertama, warga KON tuntut ganti rugi proyek jalan dan Pemkab Rotenda dan PT Nindya Karya bantah tebang ratusan pohon jati produktif. Laporan selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
2: Proyek pembangunan jalan KON di Kecamatan Pantai Baru menuju Kesai, Kabupaten Rotenda menjadi sorotan setelah tiga warga melayangkan somasi kepada pemerintah Kabupaten Rotenda. Somasi tersebut berisi tuntutan ganti rugi atas lahan dan tanaman jati yang diklaim terdampak pembangunan jalan. Somasi yang diajukan melalui kuasa hukum tertanggal 6 April 2026 itu ditujukan kepada Bupati Rotenda. Tiga warga yakni Octavianus Lidik, Harcelona dan Octavianus Balo mengaku mengalami kerugian akibat penggusuran lahan serta penebangan pohon jati produktif oleh kontraktor pelaksana PT Nindya Karya. Dalam somasi disebutkan, Octavianus Lidik mengklaim kehilangan sekitar 500 pohon jati dan lahan seluas 2000 meter persegi dengan nilai kerugian sekitar 775 juta rupiah. Sementara Octavianus Balo mengklaim kehilangan sekitar 30 dan lahan seluas 300 meter persegi senilai 90 juta rupiah. Sedangkan Harcelona mengaku kehilangan sekitar 200 pohon jati dan lahan 550 meter persegi dengan nilai kerugian sekitar 262 juta rupiah. Secara keseluruhan, ketiga warga mengklaim mengalami kerugian sekitar 1,140 miliar rupiah. Mereka meminta pemerintah Kabupaten Rotenda bersama PT Nindya Karya bertanggung jawab memberikan ganti rugi sesuai tuntutan yang disampaikan dalam somasi. Menanggapi tuntutan tersebut, Camat Pantai Baru Mika Manubulu mengatakan pembangunan jalan di wilayahnya sejak dahulu tidak disertai pembayaran ganti rugi. Menurutnya, pembangunan jalan selalu melalui pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang dan mendapat dukungan masyarakat.
3: Dalam setiap perencanaan pembangunan, khususnya ruas jalan kabupaten, ruas jalan yang biaya dengan APBD 1 maupun APBN, bahkan juga APBD, itu tidak pernah ada bilang pergantian-pergantian, ganti rugi. Ya kalau mungkin ada itu mungkin di tempat-tempat lain, tapi khusus di Kecamatan Pantai Baru, untuk soal penuntutan ganti rugi tanah dan lain-lain itu tidak pernah ada. Karena khusus untuk KON, itu suhasil dari musrenbang tahun-tahun jauh sebelum bersamaan dengan kegiatan kisah pada bulan Juli tahun 2025 mungkin ya, tidak salah. Itu juga sempat dilakukan sosialisasi di gereja KON. Saat itu juga ingat saya dihadiri langsung Bapak Asisten 2, juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten, Bapak Kadis juga Perikanan. Saya juga ada, Bapak Desa, sesepuh desa, para orang tua dan masyarakat. Itu penuhi gereja. Tidak ada masyarakat yang komplain sebenarnya.
2: Penjabat Kepala Desa KON, Abraham Tuli, juga menyatakan masyarakat telah mengetahui rencana pembangunan sejak awal. Ia mengatakan pemerintah daerah bersama PT Nindya Karya telah melakukan sosialisasi dan memperoleh dukungan masyarakat. Menurut Abraham, pemerintah desa tidak mendata pohon jati yang kini dipersoalkan. Ia menjelaskan pohon-pohon tersebut tumbuh di bahu jalan dan selama ini juga sering dipangkas petugas PLN ketika melakukan pemeliharaan jaringan listrik.
4: Kita sudah lakukan sosialisasi bahwa akan ada peningkatan jalan segmen KON yang dimana lebar jalannya dia kemungkinan 11 meter. Itu berarti bahwa akan ada dampak pelebaran 2 meter ke sisi kiri dan 2 meter sisi kanan. Dari situ kemudian kami hadirkan pemilik lahan di ruas jalan ini dan semua ada di hadir saat itu. Tidak ada yang menolak, menyetujui untuk perluasan jalan, ruas jalan itu. Kemudian pekerjaan itu dilanjutkan. Jadi kita tidak data pohon yang terdampak itu karena memang tidak ada pohon. Kalau jati yang tumbuh di bahu jalan, itu kita tidak perlu data lagi karena itu tumbuh liar dan sering dilakukan penebasan oleh PLN sebelum pelebaran jalan ini.
2: Sementara itu perwakilan PT Nindya Karya Imam membantah tudingan penebangan ratusan pohon jati produktif. Ia menegaskan pekerjaan konstruksi telah didahului dua kali sosialisasi bersama pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat. Imam menjelaskan pembangunan dilakukan sesuai desain dengan lebar badan jalan 11 meter serta tambahan ruang di sisi kiri dan kanan. Menurutnya pekerjaan tidak memasuki lahan tanaman jati milik warga yang mengajukan somasi.
5: Tidak benar itu kalau terlalu mengada-ada untuk meminta dari ini, pohon banyak gitu, nggak sesuai. Kita informasikan memang kita sudah koordinasi dengan desa dan aparat kait sama Pemda untuk pembangunan jalan, perbaikan jalan. Kita bekerja hanya di bahu jalan aja, pinggir jalan aja kerjaannya. Walaupun ada juga istilahnya pendek-pendek, kecil-kecil, karena itu masih di wilayah dari bahu jalan. 2 meter aja dari bahu jalan. Untuk sosialisasi kita ada 2 kali, pertemuan ada di gereja di Kowen. Untuk dukungan, pasti mendukung banget dari warga masyarakat sekitar. Karena apa? Udah lama tidak ada pembangunan jalan di situ. Warga mendukung banget. Hampir mayoritas semua mendukung.
2: Hingga kini belum terdapat informasi mengenai penyelesaian resmi atas perbedaan klaim tersebut. Pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak kontraktor diharapkan dapat menempuh dialog serta mekanisme hukum yang berlaku untuk memperoleh penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, di jarang Polsek Rote Barat rutin melaksanakan patroli di kawasan wisata Pantai Nembrala, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rotendao, sebagai upaya menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat serta wisatawan. Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di salah satu destinasi wisata unggulan di daerah tersebut. Patroli dilaksanakan pada Senin 27 Juli 2026 dengan menyusuri kawasan Pantai Nembrala secara berjalan kaki. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolsek Rote Barat Ibda Elionat D.U. Warata SH bersama personil Ibda Iwayan Javana SH dan juga Bribda Angelus Tefai. Dan selain tentunya memantau situasi keamanan, personel juga berinteraksi dengan masyarakat dan para pengunjung untuk mempererat komunikasi serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban di kawasan wisata. Pantai Nembrala menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian khusus karena setiap sore ramai dikunjungi masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara untuk menikmati panorama matahari terbenam. Kondisi tersebut mendorong kepolisian meningkatkan kehadiran di lapangan guna memberikan rasa aman bagi seluruh pengunjung. Melalui patroli rutin, Polsek Rote Barat berharap potensi tindak kriminal dapat dicegah sekaligus memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam menjaga situasi kantipmas. Kepolisian juga mengajak warga untuk segera melaporkan apabila menemukan adanya potensi gangguan keamanan sehingga kawasan wisata Pantai Nembrala tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh pengunjung. Pendengar, Anda sedang mendengarkan dan juga menonton aneka berita daerah di siang hari ini. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital di Google Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Universitas Pertahanan Republik Indonesia Politeknik Benpoi Kabupaten Belu menggelar upacara pembukaan pendidikan dasar militer. Fakultas Vokasi Logistik Cohort 6 tahun akademik 2026-2027 yang berjumlah 150 kadet dari 7 prodi. Dan selengkapnya kita dengarkan informasi yang disampaikan Christian Dimau.
6: Universitas Pertahanan Republik Indonesia Politeknik Benpoi Kabupaten Belu menggelar upacara pembukaan pendidikan dasar militer atau Diksarmil Fakultas Vokasi Logistik Kohort 6 tahun akademik 2026-2027 yang berjumlah 150 kadet dari 7 prodi yang dilaksanakan di Lapangan Hijau Makoyuni 744 SYB. Upacara pembukaan pendidikan dasar militer Kohort 6 dipimpin oleh Wadek 1 Marsma TNI Dr. Insinyur Hikmat Zaki Al-Mubarak yang bertindak selaku inspektur upacara dengan komandan upacara Kapten Infanteri Army Nuhradio Priyono. Dalam arahannya, Marsma TNI Dr. Insinyur Hikmat Zaki Al-Mubarak membacakan amanat dari Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Anton Nugroho, yang menyampaikan bahwa perkembangan arus globalisasi, terutama AI, membawa berbagai perubahan dalam segala aspek kehidupan yang menimbulkan persaingan global yang semakin kompleks. Lanjutnya, melalui Sarmil, Kadet Unan akan ditempah menjadi generasi muda yang tangguh, adaptif terhadap perkembangan teknologi, mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana serta berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
7: Globalisasi yang membawa perubahan sangat cepat pada berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pertahanan dan keamanan. Tantangan bangsa tidak lagi hanya berbentuk ancaman fisik, tetapi juga serangan cyber, disinformasi, manipulasi teknologi, hingga persaingan global yang semakin kompleks. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, disiplin, berintegritas, berjiwa kepemimpinan, serta memiliki semangat bela negara yang kokoh.
6: Dirinya juga menegaskan kepada seluruh kadet untuk mengikuti pendidikan dasar militer dengan penuh semangat dan disiplin serta penuh rasa tanggung jawab sebagai acuan dalam pengembangan diri dalam menghadapi perkembangan arus globalisasi. Di akhir, Dr. Insinyur Hikmat Zaki Al-Mubarak mengatakan melalui program ini diharapkan dapat membekali peserta dalam berbagai nilai dan keterampilan tentang kemiliteran meliputi disiplin, loyalitas, spirit de corps atau kekompakan, tangkas dan jiwa patriot dalam membentuk karakter pemimpin masa depan yang profesional, berwawasan global, unggul dalam penguasaan teknologi dan siap menghadapi tantangan di masa depan. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Pendengar, wujudkan kemanunggalan TNI bersama rakyat, Kodim 1602 ND selurkan meja belajar untuk siswa-siswi di SD Impres Wolomage, Desa Andoko, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Laporan berikut disampaikan Nikolaus Makumeli.
8: Terima kasih Komandan Kodim 1602 ND telah memberikan meja kursi, semoga bermanfaat. Terima kasih.
9: Kodim 1602 ND menyalurkan bantuan meja belajar bagi SD Impres Wolomage di Desa Aendoko, Kecamatan Wewaria, sebagai wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah pelosok. Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto, dalam dialog bersama RRI mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan operasi militer selain perang, yakni membantu masyarakat yang menghadapi berbagai kesulitan sesuai kemampuan yang dimiliki TNI. Menurut Dandim, kemanunggalan TNI dengan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui dukungan di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Menurutnya, bantuan fasilitas meja belajar tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membantu masyarakat. Ia berharap dukungan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar dan meningkatkan semangat belajar para siswa.
10: Dan ini sesuai Undang-Undang TNI yang terbaru ini nomor 3 tahun 2025 ini, yaitu ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, kita menggunakan operasi selain perang. Nah, jadi operasi militer selain perang ini kita membantu masyarakat baik itu bencana apapun itu. Ya, di situ. Sehingga disitulah kita melihat bahwa kita apabila di pendidikan itu kita lihat kemarin sulit dia mengakses pendidikan atau sarana prasarananya tidak ada. Nah, sehingga kita mempunyai anggota yang ya dikit skill aja bang, skill kemampuannya sedikit, tapi insya Allah kita bisa. Akhirnya kita cek dan anggota kita mampu, ya kita dukung.
9: Penyerahan bantuan diwakili oleh Danramil 03 Detsoko, Letu Infantri Muhammad Nasir. Atas nama Dandim 1602 ND, ia berharap fasilitas yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa maupun guru dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.
11: Terima kasih pada kesempatan ini kami Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kodim 1602 ND, dalam hal ini Bapak Komandan Kodim 1602 ND, telah menyerahkan 30 buah meja dan kursi sekolah dalam rangka memajukan pendidikan di daerah yang sangat jauh dari perkotaan. Harapan kami dengan terdukungnya meja dan kursi ini dapat membuat semangat dalam proses belajar mengajar, kemudian tentunya dirawat dengan baik sehingga masa pakainya lama. Demikian.
9: Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, Lukas, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Kodim 1602 ND beserta jajaran atas perhatian terhadap kebutuhan sarana pendidikan di SD Impres Volomage.
12: Dengan bantuan kesemuanya yang sudah dibantu oleh Kodim 1602 ini, saya atas nama tokoh dan masyarakat
9: terima kasih. Dengan adanya perhatian dari TNI AD melalui Kodim 1602 ND, kiranya dapat menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk belajar dengan lebih nyaman dan giat di wilayah pelosok. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Pemerintah Kelurahan Liliba, Kota Kupang menetapkan 13 warga sebagai penerima bantuan perbaikan rumah tahun 2026 dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, Kelurahan mengusulkan 20 rumah, namun setelah proses verifikasi hanya 13 rumah yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Lurah Liliba, Victor Alexander Makoni Esos, menjelaskan 7 usulan lainnya tidak lolos karena status tanah masih milik pihak lain, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan penerima bantuan. Bantuan yang diberikan senilai 20 juta terdiri atas material bangunan senilai 17,5 juta dan biaya tukang sebesar 2,5 juta. Penerima bantuan juga diwajibkan berpartisipasi dalam proses pengerjaan rumah.
13: Tahun 2026, Kelurahan Liliba sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi dan kami mengusulkan 20 rumah. Tetapi dari hasil verifikasi hanya 13 rumah yang memenuhi syarat dan 13 rumah ini yang sudah ditetapkan untuk mendapat bantuan di tahun 2026. Yang tidak lolos verifikasi itu karena rumahnya memang tidak layak huni, tetapi tanah kepemilikannya masih milik orang lain. Nah, sehingga itu tidak bisa dijadikan untuk ini dapat anggaran karena itu menyalahi aturan.
1: Selain bantuan dari pemerintah provinsi, Kelurahan Liliba juga mengusulkan 5 rumah untuk program bantuan dari pemerintah Kota Kupang. Namun, hanya 1 rumah yang disetujui dengan nilai bantuan sebesar 75 juta dan saat ini tinggal menunggu pelaksanaan. Lurah Liliba menambahkan syarat utama penerima bantuan meliputi kepemilikan KTP Kelurahan Liliba, status tanah milik pribadi yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat pelepasan hak, kondisi rumah yang layak mendapatkan perbaikan, serta terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Di akhir keterangannya, Victor berharap seluruh ketua RT dan RW di Kelurahan Liliba terus memperbarui data kependudukan secara akurat agar penyaluran berbagai program bantuan pemerintah dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Pendengar, Kapolres Ngada AKBP Dr. Gede Harimbawa menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara kepolisian dan Radio Republik Indonesia sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi yang edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat kunjungannya ke kantor pusat RRI Kupang. Menurutnya, kerjasama antar Polri dan media memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik melalui penyebaran informasi yang akurat baik dalam bentuk pemberitaan, siaran radio, video, maupun berbagai platform komunikasi lainnya.
14: Kerjasama kolaborasi dengan RRI pusat maupun dengan RRI cabang dimanapun berada di wilayah Nusa Tenggara Timur ini tetap berjalan dengan baik, dan kolaborasi yang sudah terjalin baik itu dalam pemberitaan media maupun dalam pemberitaan informasi termasuk dalam pemberitaan lisan maupun video dan sebagainya itu bisa tetap terkonsolidasi dengan baik, bekerja sama dalam hal untuk memberikan pengetahuan yang baik, pengetahuan yang positif maupun memberikan hal-hal yang memang bermanfaat untuk masyarakat atau pemirsa di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan hal ini patut kita jaga, semoga keharmonisan dan dalam berinteraksi, berkomunikasi, pemberitaan yang positif dapat terjalin dengan baik hingga saat ini.
1: Lebih lanjut, AKBP Gede Harimbau menjelaskan bahwa berbagai program yang dijalankan Polres Ngada merupakan tindak lanjut dari program prioritas pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia. Program tersebut selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Kapolri, serta kebijakan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Salah satu fokus utama yang terus didorong adalah mendukung program ketahanan pangan nasional. Program tersebut diwujudkan melalui pengembangan sektor pertanian, termasuk peningkatan produksi jagung dan padi yang dilaksanakan bersama jajaran TNI dan para pemangku kepentingan di daerah. Melalui kolaborasi yang semakin erat antara Polri dan RRI, diharapkan masyarakat memperoleh informasi yang berkualitas sekaligus semakin memahami berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan juga pembangunan di daerah. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pokok-pokok berita di hari ini, warga KON tuntut ganti rugi proyek jalan, Pemkab Rotendao dan PT Nindya Karya bantah tebang ratusan pohon jati produktif. Jaga keamanan kawasan wisata Polsek Rote Barat rutin patroli di Pantai Nembrala. Sekian aneka berita daerah siang ini dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar kita di acara yang satu ini, kita akan membahas banyak hal mengenai ND. Dan kira-kira dari Anda, sudahkah Anda berjalan-jalan ke ND? Penasaran ini ya. Dina sih jujur belum pernah ya. Tapi di edisi 30 Juli 2026 kali ini, kita akan membahas ND. So, seperti apa mengenai budaya, makanan, dan juga tempat-tempat wisata yang menarik untuk kita semua bahas di acara kita yang satu ini, di lagu-lagu daerah dan juga budaya.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita di hari ini, kita kan jalan-jalannya ke ND nih, kalau naik pesawat lumayan lah ya. Tapi kali ini kita sama kapal laut aja mungkin ya. Kita mengenal ritual yang namanya ritual Jokaju. Jadi Jokaju adalah tradisi sakral dan unik suku Lio di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Secara harfiah, kata Jokaju berasal dari Joka diartikan tolak dan Ju diartikan bala, segala roh jahat. Secara keseluruhan, Jokaju artinya tolak bala, dan ritual tersebut dilaksanakan agar masyarakat setempat tidak pelapani atau tidak berbuat jahat dan menolak segala bentuk kesialan yang terjadi serta menghilangkan segala bentuk penyakit buruk. Ritual Jokaju adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat bersama Mosalaki, lembaga adat, jadi setiap April untuk menolak bala dan segala penyakit yang berhubungan dengan hasil panen. Nah, upacara ini sekaligus ya dirayakan untuk hasil alam yang berlimpah dan ucapan syukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada masyarakat. Dengan melakukan upacara diharapkan hasil alam yang diperoleh bahkan berkah dan akan selalu melimpah tentunya. Upacara ini dilaksanakan 4 hari berturut-turut. Pada hari keempat, tua adat Mosalaki ini membuat sesajen dan mengantar untuk memberi makan roh leluhur di suatu tempat yang telah ditentukan. Upacara ini diawali dengan tari gawi bersama yang merupakan tarian adat dari suku Lio. Sehari sebelum dilaksanakan upacara ini, masyarakat adat harus menangkap ayam, babi, dan juga kambing yang berkeliaran. Di malam hari, masyarakat adat itu akan melaksanakan upacara ini dengan diawali persembahan atau sesajen pada leluhur berupa hasil alam yang diperoleh, dan pada saat melaksanakan upacara ini masyarakat akan membunyikan gong dan juga merupakan alat musik tradisional mereka, dan alunan bunyi gong bersembunyi itulah tanda upacara adat Jokaju telah dimulai tentunya.

FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mereka selamat datang di Cek Fakta kita untuk hari ini. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD diklaim menawarkan dana bantuan melalui nomor WhatsApp. Jadi klaim ini muncul di media sosial pada akhir Juli 2026. Menurut narasi dalam unggahan, nominal drama bantuan tersebut, dana bantuan tersebut diklaim mencapai 100 juta. Namun setelah ditelusuri, unggahan yang beredar di media sosial itu merupakan hasil manipulasi berbasis artificial intelligence. Jadi itu dia Cek Fakta untuk hari ini.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini ya kita masih membahas mengenai Jokaju ya, budaya. Larangan apa sih yang ada gitu ya? Saat pelaksanaan ritual Jokaju ada sejumlah aturan yang harus ditaati masyarakat, seperti masyarakat dilarang melakukan banyak aktivitas. Contohnya berkebun, menenun dan juga menyalakan api di luar rumah. Pematik tumbuhan yang sedang tumbuh, berkelahi, bahkan mengubur orang mati dan memegang daun hijau. Nah, jika peraturan tersebut dilanggar, maka orang yang melanggar aturan tersebut akan mendapat sanksi adat dari tua adat Mosalaki berupa membawa hewan seperti babi, moke boti dan juga moke boti atau arak ya. Sanksi itu diberikan kepada Mosalaki. Semua barang sanksi yang diserahkan ini akan dipergunakan untuk keperluan adat, di mana masyarakat akan makan dan minum bersama pada satu upacara adat berlangsung. Pada dasarnya, upacara Jokaju merupakan upacara yang sakral dan bertujuan mulia, karena upacara ini mengajarkan masyarakat bersyukur atas hasil panen yang diperoleh tentunya. Well, pendengar, itu dia satu informasi untuk kita semua di hari ini mengenai tradisi Jokaju.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Berikutnya kita akan bersama-sama mendengarkan lagu-lagu dangdut untuk kita semua dimanapun Anda berada. Dan saya Dina Yulianti, ada juga Dance Bunga operator yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sahabat

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat datang di acara kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk anda yang suka banget dengerin lagu-lagu dangdut, kita punya acaranya nih. Setiap hari Senin hingga hari Minggu di pukul 14.30 hingga di pukul 16 ya. Tapi kecuali hari Selasa tentunya. Ada 100% Indonesia di situ. Baiklah pendengar, di edisi 30 Juli 2026 kita bakal temenin. Untuk kalian yang mau ikut tarik kuas lagu boleh 0851 9591 9250.

Cintaku terbagi dua untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Jadi ini lagu-lagu pembuka kita ya di acara kita di Pradangdut. Dangdut adalah kita. Dina mengajak pendengar semua untuk bisa menelpon ke sini 0851-9591-9250. Sekali lagi ya, 0851-9591-9250. Kasih tahu Dina lagu mana yang pengen banget Anda dengerin. So langsung deh Dina puterin untuk pendengar semua di hari ini, edisi 30 Juli 2026.

Mendengar hanya dia yang ada di antara jantung hati. Satu buah lagu dari Vital Via untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Di siang hari ya kan, sudah habis makan, terus kita lagi siap-siap nih untuk melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Sambil juga dong request lagu di 0851-9591-9250 untuk Anda yang dari tadi ini nelpon-nelpon. Ini saatnya ya, jangan sampai ketika Dina putar lagu baru ditelepon-telepon lagi, ya kan? Oleh karena itu, boleh telepon di 0851-9591-9250 atau boleh juga Bapak Ibu ya, di tentunya di hari ini di 0851-9591-9250 di via WA. Ini pas banget gitu ya, untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Dan sambil juga menunggu Anda telepon, Anda WA, Dina juga bakal bagikan tentunya informasi-informasi juga untuk pendengar semua di sore hari ini ya. Sekarang saatnya kita dengerin ada Nela Karisma dengan Konco Turuh.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lingkaran pertemanan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap cara berpikir kita gitu ya, berpikir dan mengambil keputusan. Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami menyesuaikan diri dengan lingkungan terdekat. Nilai kebiasaan bahkan standar hidup kita seringkali terbentuk dan interaksi sehari-hari dengan orang-orang yang paling

Pierce dalam psikologi sosial. Ada konsep yang disebut dengan pengaruh teman sebaya, yaitu pengaruh teman sebaya terhadap perilaku seseorang. Ketika seseorang berada dalam lingkungan yang produktif, disiplin, dan suportif, ia cenderung mendorong untuk terdorong gitu ya, untuk berkembang. Sebaliknya, jika lingkungannya negatif, penuh gosip, dan tidak punya arah, pola tersebut perlahan bisa ikut terbentuk di dalam dirinya dia. Lingkaran pertemanan juga mempengaruhi cara kita memandang diri sendiri. Jika kita dikelilingi orang-orang yang menghargai pertumbuhan, kita akan merasa termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri. Namun jika kita sering diremehkan atau berada dalam pergaulan yang kompetitif secara tidak sehat, rasa percaya diri bisa terus tergerus tanpa kita sadari. Selain itu, kebiasaan kecil pun juga sangat mudah menular. Gaya hidup sehat, kebiasaan membaca, cara mengelola uang, hingga pola bicara bisa terbentuk karena pengaruh lingkungan sosial. Tanpa disadari, kita meniru standar yang dianggap normal dalam lingkaran tersebut. Inilah sebabnya banyak orang mengatakan bahwa kita adalah rata-rata dari 5 orang terdekat kita. Pengaruh ini tidak selalu buruk ya. Lingkaran yang positif bisa menjadi sumber dukungan emosional, teman berbagi ide, dan ruang bertumbuh bersama. Lingkungan yang sehat membantu kita belajar batasan, empati, serta kemampuan berkomunikasi yang lebih baik. Dukungan sosial yang kuat juga terbukti berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih stabil. Oleh karena itu, memilih dan menjaga lingkaran pertemanan adalah keputusan penting dalam hidup. Bukan berarti harus memutuskan hubungan secara drastis, tetapi penting untuk menyadari apakah lingkungan tersebut membawa kita naik atau malah menarik kita turun. Pada akhirnya, siapa yang kita izinkan berada dekat dengan kita sangat menentukan arah perjalanan hidup kita tentunya.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini ya, untuk Anda, Dina bacain ada Risma melalui via WA. Tentunya untuk pendengar semua dimanapun Anda berada, katanya Kak Dina mau request lagu dong. Lagunya Anita Kaif yang dipikir-pikir kakak. Salamnya buat semua yang sedang mendengarkan, terutama buat kakak Dina. Semangat, semangat juga ya. Oke, dan yang pastinya juga untuk pendengar yang mau ikut request lagu, boleh 0851 9591 9250. Sekali lagi ya, 0851 9591 9250. Dan yang pastinya juga Dina bakal putari lagu-lagu yang sudah Anda request di hari ini untuk pendengar semua dimanapun berada. Ada Anita Kaif dengan Dipikir-pikir.

abang sayang dari Rena Morena untuk Anda di hari ini. Pendengar, dan Dina hadir untuk menemani Anda di acara kita yang satu ini. Dina bakal bagikan juga informasi-informasi hiburan untuk Anda bahwa Dakota Johnson dan Ellen Burstyn hidupkan lagi sosok Marilyn Monroe. Jadi kita tahu banget ya, pesona legenda Hollywood Marilyn Monroe ini tentunya tetap hidup dan terus menjadi inspirasi di layar lebar. Menjelang perayaan ulang tahun sang ikon ke-100 pada musim panas ini, sutradara Maggie Gyllenhaal siap menghadirkan sebuah proyek sinematik spesial melalui film pendek berdurasi 17 menit yang berjudul Flash Impact. Tentunya si Gyllenhaal ini menggandeng dua aktris lintas generasi, Dakota Johnson dan juga aktris senior Ellen Burstyn. Keduanya akan memerankan versi adaptasi dari sosok Marilyn Monroe ini ya, dalam fase kehidupan yang kontras. Proyek ambisius ini dipastikan telah mengantongi izin resmi dari Authentic Brands Group selaku pemegang hak waris sah dari Marilyn Monroe ya. Dan dijelaskan sebagai bentuk surat cinta untuk sang legenda, Flash Impact ini menempatkan Dakota Johnson menjadi Monroe di puncak popularitasnya. Sementara Ellen ini memerankan refleksi Imaginary Monroe ini andai ia hidup hingga usia senja. Proyek ini lahir dari kolaborasi kreatif antara sang sutradara dengan merek otomotif mewah Genesis. Dan tentunya Gyllenhaal mengungkapkan bahwa dirinya selalu memiliki ketertarikan mendalam terhadap dinamika hidup sang aktris yang meninggal pada usia 36 tahun tersebut. Selalu terpesona oleh sosok Marilyn. Jadi ketika Genesis pertama kali datang membawa ide proyek perayaan seabad dirinya, saya tahu saya ingin bekerja sama untuk menghidupkan kisah ini. Dan tentunya selain Johnson dan juga Burstyn, jajaran pemain juga diperkuat oleh aktor watak Peter serta bintang serial The Pitt Spider. Dan ini juga memboyong tim produksi kelas atas termasuk sinematografer Lawrence Sher dan desain produksi Karen Murphy. Dan Flash Impact dijadwalkan tayang perdana secara global pada gelaran Venice Film Festival yang berlangsung September 2026 mendatang. Festival ini menjadi momen yang sangat sibuk sekaligus prestisius gitu ya, bagi jajaran kru dan juga pemain yang terlibat. Selain memerankan karya barunya, Maggie sendiri didapuk sebagai presiden juri untuk kompetisi utama festival tahun ini. Sementara itu, sang aktris utama Ellen dipastikan memiliki agenda ganda yang gemilang di Venesia juga. Jadi aktris legendaris peraih Oscar tersebut juga membintangi film lain berjudul Place to Be, karya sutradara Cornell, dan tayang di luar kompetisi utama. Tak hanya itu, pihak festival telah mengumumkan bahwa Burstyn adalah akan dianugerahi penghargaan tertinggi Golden Lion untuk pencapaian seumur hidup, lifetime achievement, dan dedikasi yang luar biasa di dunia seni peran tentunya.

teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini ya, tentunya untuk Anda dimanapun berada, di hari ini Dina mau bilang bahwa semangat pagi, Dina Yulianti menemani Anda semua di RRI Pro 1 Rote bareng sama Dina. Dan di acara-acara kami yang menarik untuk hari ini, untuk pendengar semua ikuti ya, seperti Pro Dangdut yang hadir selalu untuk menemani pendengar semua di hari ini, untuk pendengar dengarkan dan biar lebih bersemangat lagi ya, untuk Anda dimanapun berada. Baiklah pendengar semua, kita bakal ada lagi dalam lagu-lagu sambil menunggu yang udah request. Tapi Dina bacain dulu satu ya untuk Anda. Dina bacain dulu untuk pendengar semua, Dalita. Katanya Kak Dina mau request dong, request lagu untuk Anda. Semua yang sedang mendengarkan dari Vita.

0: Pendengar, kita tepat di pukul 16 kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta. Kita akan merelay dari Pro 1 Kupang untuk acara kita di Beranda Asta Cita untuk hari ini, edisi 30 Juli 2026.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Kupang sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tradisi menyadari.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk Wiranda Astasita.
1: Bulan Juli ya, pendengar Pro 1, semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian ya, agar semuanya tidak telat gitu ya. Untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Wiranda Astacita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2: Wiranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Astacita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan, kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya, Suwartini, ini yang dia salah satu anggota MPR terperusahaan. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Gitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Tinoyo Ngopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih. Sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara.
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GPAN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada. Hanya tertulis kepercayaan, titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan. Kemudian kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk. Kemudian untuk perkawinan, itu pun juga sudah rencanakan. Kemudian kematian, untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua, kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya, bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumadi. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari, asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia, sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
3: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya, ya Pak Oto. Betul. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, ya, ya, tapi semuanya lintas iman.
3: Jadi ada doa lintas iman, ya, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Ya. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, ya, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan kepada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
3: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat pada kadang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning ngendi wae penghayat kudu sumunar pindu baskoro.
3: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Miranda hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Beranda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman. Berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya, mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya? 30 tahun. Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
4: Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal. Adapun kenang-kenangan yang Bapak alam ini, bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak, mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita. Iya. Karena jarang ya, daerah, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini, kan? Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam perkara itu ya, sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat karena angin kencang begitu dan hari siang fitri, jadi tidak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi di gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang Asisten 1 Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya,
4: nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan.
0: Mereka harus menghindar di kehidupan sehari-hari untuk menghindari kontak langsung antara mertua dengan menantu yang berbeda jenis.
2: Dengan warga muslim di kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satu pun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Maal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tentu kalau boleh kami tahu ya, kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang untuk yang bantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Pantai Aceh, Pemko Banda Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Maal.
3: Baitul Maal ya?
4: Baitul Maal. Jadi kalau dipikir-pikir, Baitul Maal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu, bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP 3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Maal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Maal dalam ini memberikan kebijakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamal zaman ini apa yang latar belakangnya Baitul Maal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut kepada warga?
5: Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Maal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Maal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita

0: saudara seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di kota Romain.
1: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim, nah besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan.

0: Berandai-andai cerita berjaringan. Kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari lo kenal gue, kita akan lanjut kembali ke RRIND, toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada. Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para pening fader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan, berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil.

0: Jadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik, atau manusia yang Islam, atau Hindu, atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah dipikirkan oleh para founding father, supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun, agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.

0: bahwasanya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakin bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
1: Sedita,
0: gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis ketika Idul Fitri habis kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Okay. Dan itu kita kumpul semua, kita apa saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu sadar atau tidak sadar kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu. Masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu. Mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi, serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ede, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.

bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Yandri. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga muslim, kita ke sana ke keluarga muslim, ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita

0: Iwan Sangihan, Pendeta Leopold Alberta Malawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan.

0: abadikan, gitu. Yeah. Cinta kasih, yeah. Pengorbanan. Mm. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
0: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, panggil ayah. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan
0: untuk menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini? Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
0: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
0: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
0: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
0: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopimda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta.
0: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawang.
2: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunan.

0: Itulah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Mendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1
4: Kupang sore ini.
3: Pro 1 kan

0: Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Satu informasi saya sampaikan untuk Anda menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selamat sore sahabat RRI di Kota Kupang dan sekitarnya. Ada kabar gembira khusus untuk adik-adik lulusan SMP yang sedang merencanakan masa depan pendidikan mereka. SMK Adi Putra Kupang resmi membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Yang menarik, pendaftaran gratis dan SPP juga gratis. Pendaftaran dibuka mulai 29 Juli hingga 16 Agustus 2026. SMK Adi Putra hadir dengan program unggulan jurusan pertanian dan peternakan yang dirancang untuk mencetak generasi muda yang siap bekerja, mandiri, dan mampu menjadi wirausahawan di bidang agribisnis. Bagi yang berminat, silakan datang langsung ke SMK Adi Putra, Jalan Wekalipi RT 10 Sikumana, Kota Kupang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi atau WhatsApp di nomor 0853-7698-9803. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, wujudkan cita-cita dan raih masa depan yang lebih cerah bersama SMK Adi Putra Kupang. SMK Adi Putra, gratis sekolahnya, siap masa depannya. Ini informasi yang terakhir pendengar di jumpa kita untuk edisi hari ini menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Warta NTT Sore Berjaringan nanti dihadirkan untuk Anda yang menjadi hostnya, RRI ND.
1: RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: dan RRI Attambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua. Edisi Kamis 30 Juli 2026. Dengan berita utama. Satres Narkoba Polres ND bongkar jaringan ganja, 3 tersangka ditahan. Dinas Kesehatan Kota Kupang kejar target cakupan program CKG 2026. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Dito Utama. Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres ND, Polda Nusa Tenggara Timur berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Kabupaten ND. Laporan Nicholas Magumeli.
2: Satuan Reserse Narkoba Polres ND berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Kabupaten ND. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan 3 tersangka yakni MW, FB, dan SP, sementara 1 terduga pelaku berinisial Rastra ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Wakapolres ND Kompol Ahmad didampingi Kasat Res Narkoba AKP Valerianus saat konferensi pers Rabu 29 Juli 2026 menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari penangkapan MW di area parkir Pasan Bongawani pada 22 Juni 2026 sekitar pukul 14 WITA. Dari tangan tersangka, polisi menyita 4 klip plastik berisi ganja dengan berat bersih 3,3908 gram beserta sejumlah barang bukti lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, MW mengaku memperoleh ganja tersebut dari FB. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menggeledah rumah FB hingga menemukan tambahan barang bukti berupa ganja sebelum akhirnya mengamankan SP yang disebut sebagai perantara dalam peredaran barang haram tersebut. Selain ganja, polisi turut menyita 1 bungkus rokok gudang garam Surya 16, 3 lembar kertas linting, 1 lembar kertas pembungkus ganja, tas pinggang warna hitam, serta 1 unit telepon genggam Samsung A13 Pro. Hasil pemeriksaan urin terhadap para tersangka menunjukkan positif narkotika, sedangkan barang bukti telah diuji di Laboratorium Balai Besar POM Kupang. Ketiga tersangka telah ditahan sejak 28 Juni 2026 dan berkas perkaranya telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada 23 Juli 2026.
3: Baik, terima kasih bahwa berdasarkan keterangan tersangka SP bahwa barang itu didapat dari informasi, karena yang tahu pasti ini adalah si Rastra ini, bahwa barang ini menurut SP ini, bahwa barang ini didapat dari Surabaya. Surabaya melalui laut. Jadi itu sementara yang kami dapat info ini dari TSK tersangka SP. Jadi
2: para tersangka dijerat pasal 111 ayat 1 dan atau pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sesuai peran masing-masing. Wakapolres ND menghimbau masyarakat untuk terus berperan aktif membantu pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian. Polres ND juga menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas jaringan peredaran narkotika termasuk memburu DPO Rastra hingga berhasil ditangkap. RRI ND Nicholas Magumeli melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kota Kupang optimis mengejar target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 melalui strategi jemput bola dan sinergi lintas sektor. Selengkapnya dilaporkan Ana Lupo.
4: Kami berusaha untuk menjemput bola. Jadi yang harus diketahui masyarakat, kunjungan di puskesmas ini juga sangat tinggi. Kunjungan untuk pasien-pasien yang datang berobat ke puskesmas tinggi dengan kegiatan luar gedung yang memang juga tinggi.
5: Data per 28 Juli 2026, warga masyarakat yang telah melakukan cek

0: kesehatan gratis mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.544 jiwa. Kolaborasi terus dilakukan 12 puskesmas, pemerintah, dan dinas kesehatan Kota Kupang. Penerapan pola jemput bola pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu, merupakan solusi efektif untuk mempercepat peningkatan cakupan layanan sekaligus mendukung pencapaian target nasional.
1: Itu juga teman-teman berusaha supaya bagaimana ini bisa capai dengan maksimal. Jadi salah satu caranya adalah kami turun ke kantor-kantor untuk kami lakukan CKG komunitas. Kemarin juga waktu kami koordinasi advokasi tingkat Kota Kupang itu, kami minta dengan tiap perangkat daerah baik di Kota Kupang maupun kelurahan, kecamatan, ketika ada kegiatan di wilayah-wilayah kerja mereka, baik kecamatan maupun kelurahan, yang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak, kami minta juga kalau bisa diadakan CKG di sana.
0: Paket pemeriksaan program cek kesehatan gratis ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oibobo Kota Kupang, Maya Yelvira Benu, dilakukan berdasarkan kelompok usia dan secara umum meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, termasuk pemeriksaan mata dan telinga.
2: Secara umumnya itu pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, terus apakah ada riwayat diabetes, riwayat hipertensi, lalu juga ada pemeriksaan mata, telinga, gigi, dan juga jika memang ditemukan ada faktor resiko lain yang berhubungan dengan kesehatan, itu biasanya kita rujuk ke paskes lanjutan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
0: Cek kesehatan gratis dilakukan melalui pendekatan sejak bayi baru lahir hingga usia lanjut. Pendekatan ini difokuskan pada upaya preventif yang terintegrasi dan berbasis kelompok sasaran untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit, serta penyakit dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 menjadi momentum bagi Lanut El Tari Kupang untuk menegaskan komitmennya mendukung pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kepedulian sosial di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Singge.
4: Serta upacara sekalian yang saya banggakan. Semangat Hari Bakti terus kita wujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Ketika menjaga kedaulatan wilayah udara nasional, membantu penanggulangan bencana, maupun berkontribusi menyiapkan generasi penerus bangsa.
5: Lanut El Tari Kupang menggelar upacara peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79. Momentum peringatan Hari Bakti ini menjadi penegasan komitmen TNI Angkatan Udara untuk memperkuat profesionalisme, menjaga kedaulatan negara, serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Upacara Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 berlangsung hikmat di Lanut El Tari Kupang pada Rabu pagi, mengusung tema Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju. Komandan Pangkalan Udara Lanut El Tari Kupang, Marsma TNI Somat SIP, menegaskan seluruh prajurit TNI Angkatan Udara siap melaksanakan setiap tugas negara, melindungi masyarakat serta mendukung program-program strategis pemerintah. Bahkan dalam menghadapi dinamika situasi global maupun nasional, TNI Angkatan Udara juga terus memperkuat profesionalisme dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menjawab berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
6: Menyikapi perkembangan situasi global, baik itu internasional maupun di dalam negeri itu sendiri, TNI Angkatan Udara akan siap dan selalu siap sedia mendukung program-program pemerintah melalui berbagai macam kinerja, melalui berbagai macam strategis, dan Lanut El Tari siap menjalankan semua itu dengan segenap daya dan upaya yang kita miliki, termasuk kita juga harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kita tidak tertinggal, kita terus maju untuk mendukung program pemerintah, sehingga TNI Angkatan Udara siap berbakti untuk Indonesia Maju.
5: Peringatan

0: Seluruh kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif dengan dukungan Yonar Hanu 32 Paskas, pemerintah daerah, serta unsur kecamatan dan kabupaten di sekitar Lanut Eltari.
1: Alhamdulillah, ini sudah menunjukkan hasil yang sangat-sangat signifikan. Mudah-mudahan ini tetap berkelanjutan, dan kita ada Lanut Eltari ini untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Melalui semangat Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komandan Pangkalan Udara Lanut Eltari Kupang, Marsma TNI Somat SIPM berharap sinergi bersama masyarakat terus diperkuat, sehingga kehadiran TNI Angkatan Udara semakin memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Komitmen pengabdian melalui pelayanan sosial dan kolaborasi dengan masyarakat menjadi bukti bahwa bakti TNI Angkatan Udara tidak hanya diwujudkan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga melalui kontribusi nyata untuk Indonesia maju. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital.

0: Cegah pengangguran terbuka di TTU, Dinas Nakertrans dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur membekali pemuda TTU sebanyak 64 orang dengan pelatihan. Laporan Steff Kosat.
1: Untuk mendukung pemuda-pemudi TTU memasuki dunia kerja dan menekan angka pengangguran terbuka, maka pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur membekali mereka dengan pelatihan keterampilan yang berbasis kompetensi. Pelatihan tersebut terjadi berkat kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPVP sehingga pelatihan meliputi keterampilan menjahit, tata boga, dan komputer. Kepala Dinas Tenaga Kerja TTU, Dr. Anies Yosep Kobi,

pihaknya adalah untuk menekan pengangguran terbuka di Tetehu sehingga pihaknya membekali mereka dengan keterampilan sesuai minat yang disukai para pemuda seperti tataboga, menjahit, dan komputer sehingga para pemuda ini tidak menunggu ijazah tinggi, yang penting mempunyai skill yang dibutuhkan pasar atau dunia kerja.

siap bersedia dan dalam dirinya untuk mengikuti pelatihan karena meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Kita tahu bahwa Kementerian Tenaga Kerja memang memberikan kesempatan kepada semua untuk bisa meningkatkan kompetensinya. Karena sekarang di era sekarang ini yang sangat dibutuhkan adalah semangat kerja, tapi juga yang paling penting adalah bagaimana bisa meningkatkan kompetensi melalui pelatihan. Karena itu ada

0: instruktur yang dilatangkan yakni Pamanako mengaku saat ini yang dipercaya BLK Dinas Tenaga Trans itu supaya membekali para pemuda dengan dasar menjahit sehingga para peserta pelatihan akan membuat pola menjahit. Dalam waktu sebulan, pihaknya akan berusaha maksimal supaya pemuda tato yang mengikuti pelatihan harus memiliki keterampilan menjahit. Sebab saat ini yang mau merekrut banyak penjahit, hanya memang tempat usahanya kecil dan tidak bisa mengontrak rumah ataupun tempat orang karena dirinya menjahit secara mandiri. Tetapi ia mengaku menampung 4 orang penjahit yang terdiri dari LBK Pahmeto 1 orang, binaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga 1 orang, jabalan penjahit dari BLK TTU 1 orang, dan siswa SMK Negeri 1 Kevin Nano 1 orang. Dari TTU, Steph Kosot melaporkan.
1: Bupati Belu mengajak pengusaha manfaatkan peluang kerjasama dengan Timor Leste untuk tembus pasar dunia. Laporan Febi Leolede.
2: Meningkatkan peluang kerjasama dengan negara Timor Leste, Bupati Belu Willy Broduslai mengajak para pelaku usaha dan UMKM di Kabupaten Belu untuk memanfaatkan posisi strategis wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste sebagai pintu masuk menuju pasar internasional. Menurut Bupati Willy Lai, Kabupaten Belu memiliki peluang besar untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan dengan negara tetangga. Dalam penyampaiannya, Bupati Willy Lai menegaskan masyarakat Belu harus mulai mengubah cara pandang terhadap potensi ekonomi di wilayah perbatasan. Ia mengatakan pasar Belu tidak hanya terbatas pada wilayah lokal atau nasional, tetapi memiliki peluang menjangkau pasar dunia melalui kemitraan dengan Timor Leste. Menurut Bupati Willy Lai, Timor Leste memiliki berbagai fasilitas perdagangan internasional yang sangat menguntungkan, terutama dalam hubungan dagang dengan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, dan Singapura. Produk asal Timor Leste dapat

0: Emotanya 0%. Tarif ke Eropa 0%. Tarif ke Singapura 0%.
1: Bupati Wilayah menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi peluang strategis bagi Kabupaten Belu untuk membangun kolaborasi ekspor lintas batas. Melalui kemitraan tersebut, produk-produk unggulan UMKM Kabupaten Belu dapat dipasarkan melalui Timor Leste sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar global. Bupati Wilayah menjelaskan, pemerintah Kabupaten Belu terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui berbagai pelatihan keterampilan. Pihaknya juga mendorong para pelaku usaha untuk mulai mengembangkan berbagai produk berbahan baku lokal yang memiliki potensi ekspor seperti kerajinan berbahan pelepah pisang.
0: Bahwa tetangga kita yang luar biasa ini, kita harus bisa bikin kerjasama yang saling menguntungkan produk UMKM. Saya baru-baru bikin pelatihan gerabah. Kita bisa membuat produk-produk UMKM, kita membangun kerjasama. Produk UMKM saya, kita kirim ke Timor Leste pakai label Made in Timor Leste, masuk di mana-mana tarif 0%. Saya minta pengusaha Belu berpikir kalau boleh kita kerjasama ke depan, bikin anyaman, kalau bisa kalian membuat produk dari pelepah pisang. Pelepah pisang jemur 4 hari, pintal, bikin tas, bikin ini, kita ekspor.
1: Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen untuk terus memfasilitasi berbagai bentuk kerjasama ekonomi lintas batas, memperkuat kualitas produk UMKM, serta membuka akses pasar yang lebih luas, sehingga Belu dapat berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan dan industri kreatif di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. RRIA Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satres Narkoba Polres ND bongkar jaringan ganja, 3 tersangka ditahan. Dinas Kesehatan Kota Kupang kejar target cakupan program CKG 2026. Sekian Warta NTT sore ini, saya Rito Utama, wakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan terima kasih.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17.29 menit waktu Indonesia Tengah. Masuk kami pukul 17.23 menit waktu Indonesia Tengah. Ini sesi terakhir pendengar di jumpa kita edisi hari ini. Saya mohon pamit. Nanti ada rekan Sonia akan menemani Anda sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaannya dan selamat sore. Tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
3: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kanal

Pendengar berikutnya ada bakal ditemenin dari pukul 17.30 hingga pukul 24.00 bersama rekan saya ada Mitra dan juga Yona Sape yang bakal temenin pendengar semua. Yang mau ikutan request lagu juga boleh ada di Ruang Rindu. Dan juga jangan lewatkan informasi-informasi terbaru untuk hari ini yang akan disampaikan. Terima kasih udah temenin dari pukul 11 hingga dengan sekarang. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, selamat sore. Jumpa kembali di sore hari ini bareng saya Yona dan juga rekan saya.
2: Saya Mitra Sinla.
1: Iya. Di sore ini pendengar, edisi hari Kamis tanggal 30 Juli 2026, Yona dan Mitra akan temani pendengar semua untuk Rote Malam. Selepas tadi ada Gatina yang sudah menemani di siang hari. Di malam ini pendengar, kami akan menemani Anda dengan program acara menarik sampai nanti merapat pukul 24.00 atau jam 12 malam. Di antaranya ada sore

0: Ceria, musik dan informasi, kemudian kami hadirkan juga drama radio dan Warta Berita Pol 3 Jakarta. Kemudian ada Mutiara, Mimbar Agama.
1: Mimbar Agama.
0: Yes, Mimbar Agama. Di malam hari selepas Warta Berita Pro 3, dan selanjutnya ada Obras, kemudian ada Ruang Rindu, dan juga musik musik
1: dan
0: tradisional dan budaya di pada pukul 23.00 nantinya. Dan pendengar, selamat sore, selamat beraktivitas, semangat olahraganya di sore hari ini. Banyaknya olahraga ya, Kamila?
1: Iya.
0: Saya juga jadi terpacu untuk olahraga nih sebenarnya.
1: Ya, harus semangat, Kayona.
0: Ya sih, sebenarnya harus semangat. Tapi lebih semangat karena saya ada janjian sebenarnya.
1: Tuh, sama siapa?
0: Setiap sore, bukan sore sih, dari siang.
1: Iya.
0: Janjian dari siang sekitar jam 1 sampai jam 5, kadang jam 7 malam. Itu saya janjian dengan kasur. Dengan guling gitu.
1: Nyaman ya.
0: Iya, kita kan harus cari zona nyaman gitu. Harus berbaur di tempat-tempat yang nyaman gitu.
1: Kapan mau sehatnya?
0: Sehat sih sebenarnya kan. Oh. Karena tidur siang kan butuh waktu. Kita butuh untuk tidur siang juga kan.
1: Iya, butuh. Tapi kayaknya kebanyakan deh.
0: Nanti malam baru kita begadang. Kalau sudah tidur siang malah begadang di malam hari gitu. Tapi semangat, dan tentunya saya pokoknya anjungin jempol buat yang aware terhadap kesehatan. Setiap sore jalan sore, lari-lari. Kamitra juga sudah mulai ya, hampir baru satu hari ya, Kamitra?
1: Empat hari.
0: Wow, sudah mau satu minggu nih ya. Ini program turunin berat badan ya pasti ya.
1: Oh. Memang sih. Kayak Kayona kan.
0: Wah, Kak. Namanya ini pukulan halusnya, pukulan kasar langsung di muka ini kayaknya ya. Oke, untuk pendengar semua, Kak Yono dan juga Kak Mitra akan temani bincang-bincang juga di sore hari ini sembari menemani waktu sore Anda. Oh, ya hari ini sore ini kayak kurang-kurang dingin ya, Kak Mitra.
1: Iya.
0: Kemarin itu luar biasa loh dinginnya.
1: Dingin banget yang semalam kan?
0: Iya, sore jam 4:30 itu sudah
1: dingin. Kita kayak di Soe.
0: Iya sih, kalau orang Soe mah sudah biasa ya.
1: Iya.
0: Kalau musim-musim begini mah itu dong pemakanan sehari-hari.
1: Makanan sehari-hari.
0: Datang sone kaget lah, makan patong nih. Sebiasa dengan panas-panas, tiba-tiba dingin begini. Aduh, air saja kayak es gitu.
1: Es.
0: Luar biasa, sama kita tahu ada mandi air es ya. Tapi memang kalau mandi air dingin kayaknya sehat juga.
1: Iya.
0: Tapi tidak setiap hari sih. Oke, gimana Kak Mitra? Sehat?
1: Ya, kurang sehat. Lagi batuk.
0: Aduh, kasihan. Buat pendengar semua, buat Anda ya yang lagi kurang enak badan, lagi batuk-batuk juga kayak Kak Mitra, bisa untuk jaga kesehatan. Kayak Kak Mitra nih. Jangan kayak Kak Mitra nih, saya bawa air nih.
1: Ada air di kantor.
0: Oh iya, ada galon ya. Ya, intinya harus jaga kesehatan ya, pendengar. Jangan banyak konsumsi air-air dingin, air es gitu
1: air
0: ya.
1: Es.
0: Apalagi yang olahraga.
1: Yang manis-manis juga.
0: Iya, yang manis-manis juga.
1: Iya.
0: Gitu. Kalau mau konsumsi yang pengen konsumsi yang manis-manis, mending ke saya.
1: Iya. Konsultasi sama Kak Iona ya.
0: Iya, saking saya minum yang saking manisnya saya, ini badan saya juga tambah bengkak gitu kan, kelebihan gula. Ya, pokoknya harus jaga kesehatan ya. Cuaca juga kurang mendukung gitu ya. Berangin, debu di mana-mana gitu. Jadi kalau kita tidak jaga kesehatan, daya tahan tubuh kita lemah, pasti virusnya gampang masuk. Khususnya ya flu ya, flu, batuk,
1: pilek ya itu.
0: Terus
1: pusing penyakit.
0: Demam, riang, yeah. Merindukan kasih sayang. Ya, sembari temani waktu ngopi Anda pendengar di sore ini, kita juga punya informasi-informasi menarik ya untuk pendengar semua dengarkan dan ikuti di 92,5 MHz. Tentunya hiburan musik juga kami akan hadirkan untuk Anda dari Manca dan juga Indo, pastinya akan menghiasi ruang dengar Anda di sore hingga malam hari ini bareng dengan Pro 1 RRI Rote. Kita masih akan bincang-bincang lagi pendengar di sore ini. Jadi tetap bersama kami di 92,5 MHz. Untuk itu kita lagu ke musik manca dulu ya pendengar. Kali ini saya kasih hadirkan Thunder dari Imagine Dragons.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 MHz mendengar, selamat sore. Kita hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao di sore hari ini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, baik pendengar, selamat sore. Kita barusan menghadirkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rote Ndawo, dan kita lanjut di sore ceria hari ini bareng Pro 1 Rote, bareng saya dan juga Kak Mitra di sore ini yang menemani pendengar semua dengan informasi menarik dan musik-musik hiburan dari manca juga musik Indo akan mewarnai ruang dengar Anda. Satu lagu kami hadirkan dari Indo, ada Teh Hijau, lagunya

pendengar, Indonesia sendiri memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Namun selama ini bertahun-tahun ya masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Pemerintah kini berupaya mengakhiri paradoks tersebut melalui pembangunan kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur sebagai fondasi menuju swasembada garam sekaligus membuka ribuan lapangan kerja bagi masyarakat kepulauan. Pendengar, komitmen tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan saat meninjau pembangunan Sentra Garam Nasional bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trengkono serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto pada Kamis 30 Juli 2026 pagi tadi. Menurut Zulkifli Hasan, negara dengan kekayaan pesisir seperti Indonesia tidak boleh terus bergantung pada garam dari luar negeri. Karena itu pemerintah memilih membangun industri garam modern agar nilai tambahnya dinikmati rakyat sendiri. Ya, jadi pendengar, di mana juga ditegaskan bahwa pembangunan kawasan industri garam ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan pangan dan mengurangi ketergantungan impor komoditas strategis. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau tambang garam modern serta gudang garam nasional berkapasitas 10.000 ton. Dan pemerintah juga memastikan pembangunan berjalan sesuai target sehingga produksi garam dapat dimulai pada September mendatang. Ya, dan tentunya saat ini pembangunan garam sentra industri garam nasional telah memasuki tahap 2 dengan pengembangan lahan seluas 751,32 hektar. Bersama tahap 1, total kawasan yang dibangun pemerintah mencapai 1.368,25 hektar. Kedepannya, kawasan ini juga memiliki potensi pengembangan hingga 10.764 hektar melalui kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Untuk informasi lebih lanjut mendengar, Anda bisa berkunjung ke portal kami, rri.co.id.

Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Dari beranda selatan NKRI untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Ya, pendengar dari Alexa dengan Hingga saatnya akan tiba. Kami sudah hadirkan ke Ruang Dengar Anda di lepas menit ke-30 pukul 18 petang hari ini, sore hari. Baik pendengar, saya dan juga Kamitra masih menemani Anda untuk rote malam di siaran malam hari ini di hari Kamis ya. Kamis buat yang manis-manis yang lagi pantau Pro 1 RRI Rote. Kita punya informasi seputaran antariksa yang suka-suka berbau-bau langit gitu ya. Ini ada yang menarik di bulan Agustus nih buat pendengar semua. Di mana NASA akan menyiarkan secara langsung gerhana matahari total yang akan terjadi pada hari Rabu nanti 12 Agustus 2026. Dan fenomena ini juga dapat disaksikan di Greenland, Islandia, Rusia bagian utara, Samudra Atlantik, Spanyol dan juga sebagian kecil Portugal. Pendengar, gerhana matahari sebagian juga akan terlihat di sejumlah wilayah belahan bumi utara termasuk Alaska hingga California Utara, di maksud kami Carolina Utara di Amerika Serikat, dan sebagian besar Kanada, Eropa, serta Afrika Barat Laut. Siaran ini akan menampilkan pemandangan dari berbagai titik di sepanjang jalur gerhana, serta wawancara dengan para ahli juga. Dan pihaknya juga dijadwalkan siaran langsung mulai pukul 13.15 waktu setempat. Fase totalitas dari gerhana matahari yang akan dimulai di Islandia pukul 13.45, kemudian di wilayah Spanyol pada pukul 14.28. Foto-foto gerhana juga akan tersedia setelah fenomena berlangsung dan bergantung pada kondisi pengamatan. Selama siaran, para ahli NASA akan menjawab pertanyaan publik yang dikirim melalui media sosial. Pendengar Repersatu, di mana NASA juga akan memanfaatkan fenomena tersebut untuk melakukan penelitian ilmiah, dan tim yang didanai NASA akan menggunakan pesawat riset WB-57 berketinggian tinggi untuk mengikuti bayangan bulan. Oke, dan informasi lebih lanjut seputar gerhana matahari total di bulan Agustus ini, Anda bisa berkunjung ke portal kami rri.co.id. Kita ke lagu lagi pendengar Pro 1. Kali ini saya hadirkan lagunya dari mancanegara yang pastinya akan menemani pendengar semua di kurang lebih setengah jam sampai nanti merapat pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Kali ini mancanegara, saya kasih lagunya The Chainsmokers Closer featuring Brock.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Dari beranda selatan NKRI untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita hadirkan lagunya Mita Talatu Forever in Love di lepas menit ke-38 pukul 18 sore hari ini bareng Pro 1 RRI Rote. Ini spesial dari kakak Vista Salahat. Kakak siapa ya?
2: Vista.
1: Ya, aku punya kakak Vista lah ya, yang lagi nongkrong di TikTok-nya RRI Rote sore hari ini.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Iya, pendengar dari Imagine Dragon dengan Believer, kami hadirkan untuk Anda di lepas menit ke-50 pukul 18 sore hari ini. Kita punya informasi terakhir di sore ceria untuk hiburan.

meningkatkan kenyamanan sekaligus mengurangi resiko cedera. Pendengar, sepatu olahraga khusus memiliki bantalan yang mampu meredam benturan ketika kaki kita menyentuh permukaan tanah. Perlindungan tersebut ini membantu mengurangi tekanan berlebih pada telapak kaki, pergelangan, lutut, hingga pinggul. Setiap cabang olahraga memerlukan karakteristik sepatu yang berbeda-beda sesuai pola gerakan dan intensitas aktivitasnya. Dan sepatu lari misalnya ini dirancang menyerap hentakan, sedangkan sepatu basket memberikan dukungan saat bergerak menyamping dan melompat. Menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan jenis olahraga, ini dapat meningkatkan resiko lecet, keseleo, hingga cedera pada sendi-sendi dan otot kita. Kondisi tersebut ini pendengar sering terjadi karena kaki tidak memperoleh penyangga maupun stabilitas yang dibutuhkan selama berolahraga. Dan selain melindungi tubuh, sepatu olahraga yang tepat juga membantu meningkatkan kenyamanan ketika melakukan latihan lebih lama. Jadi kaki kita ini terasa lebih stabil sehingga penggunaan dapat bergerak lebih percaya diri dan mengurangi rasa cepat lelah. Untuk bahan sepatu yang memiliki sirkulasi udara yang baik, ini juga turut menjaga kaki tetap kering sepanjang berolahraga. Dan kondisi tersebut ini membantu mengurangi kelembapan berlebih sekaligus menekan resiko munculnya bau maupun iritasi pada kulit kaki kita. Jadi kalau kita memilih sepatu

Oke, untuk informasi lebih lanjut, pendengar Anda bisa berkunjung ke portal kami, rri.co.id, dan ini informasi terakhir kita di Sore Ceria untuk musik dan informasi. Sebelum nanti di jam 7 ada drama radio yang akan kami hadirkan untuk Anda. Satu lagu untuk Anda, ini lagunya dari Kak Hasta La Vista yang kami hadirkan dari lagunya Hijau Daun, Setiap Detik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar, kita sahabat sini nanti akan hadirkan untuk Anda drama radio. Dan kali ini kami hadirkan drama radio dari Kabupaten Lembata dengan legenda Gunung Mauraja. Tetap bersama kami pendengar hampir di jam 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita saat ini kurang 2 menit kebersamaan kita. Dan selamat malam, selamat beraktivitas untuk semuanya. Dan juga buat yang lagi gabung di akun sosial media kita TikTok, terima kasih banyak untuk yang sudah gabung bersama. Dari Kakak Hasta Lavita, terima kasih yang sudah pilih lagunya untuk kita nikmati di sore ceria kali ini. Jangan lupa untuk gabung lagi nanti ya Kak. Makasih untuk semuanya pendengar Pro 1. Kita hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio di edisi hari ini, hari ya Kamis tanggal 30 Juli 2026.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: legenda Gunung Mauraja Kabupaten Lembata. Nah, ini dia sudah ketemu. Asik.
1: Memangnya apa yang sudah ketemu, Lid?
0: Dani, bikin kaget sah.
1: Hei, yang bikin kaget sesi perpustakaan ini siapa? Yang teriak-teriak bilang suka temu, siapa?
0: Oh, maaf. Beta terlalu senang sampai lupa kalau ini di perpustakaan. Nah.
1: Jawab dulu pertanyaan, Lid. Apa yang sudah ketemu terus bikin lu senang sampai teriak-teriak begitu? Bikin heboh satu perpustakaan.
0: Oh, itu. Begini, Dan. Masih ingat, toh? Tentang tugas cerita legenda yang Ibu Manda suruh siap untuk ujian praktek bahasa Indonesia nanti. Nah, akhirnya beta suka ketemu tentang cerita legenda yang akan beta coba bawakan nanti pas ujian. Judulnya Legenda Gunung Mauraja dari Kabupaten Lembata.
1: Oh, Lite, berpikir apa kok sampai lu bikin heboh nih? tapi omong-omong, cerita legendanya karmana? Susempat baca kok belum?
0: Nah, itu dia, Dan. Be mau pinjam di petugas perpustakaan supaya bisa baca dan paham jalan ceritanya seperti apa. Ayo, Dan, temani be tapi petugas perpustakaan.
2: Oke, bos.

akhirnya sampai rumah juga. Mumpung mama masih masak makan siang, Beta baca-baca dulu ini buku tentang cerita legenda, biar Be mengerti ini jalan cerita, dan akhirnya Be bisa cerita ulang le pas ujian praktek nanti. Pada zaman dahulu, di Kabupaten Lembata hiduplah seorang anak laki-laki, Raja namanya. Wajahnya tampan, keras hati sifatnya. Jika ia menghendaki sesuatu, maka kehendaknya itu harus dituruti. Jika tidak dituruti, Raja akan merajuk dan tidak jarang marah-marah. Pada suatu hari, Raja melihat ibunya tengah memintal benang.

0: Raja amat senang mendengar rencana ibunya. Namun, beberapa saat kemudian, ia senantiasa menanyakan kapan selesainya sarung untuk dirinya. Pertanyaan itu pada akhirnya membuat sang ibu kebingungan. Ibunya yang senantiasa mengajarkan kejujuran, menghindari kebohongan, dan menepati janji itu, akhirnya hanya bisa terdiam. Setelah berulang-ulang kali raja bertanya padanya perihal kapan selesainya sarung untuk dia.
1: Mama no, mama ternyata Sone menepati janji. Mama selama ini ajar no supaya harus selalu tepati janji. Nyatanya mama no yang melanggar.
2: Raja, sabar sayang. Mama No sedang berusaha biar bisa selesaikan ini sarung buat No. Jangan menangis, Lai.
1: Mama No janji?
2: Iya, Noe.

0: Raja kemudian menyesal setelah menuduh ibunya tidak menepati janji. Pada malam harinya, Raja bermimpi. Dalam impiannya, Raja didatangi seorang kakek. Kepada kakek itu, Raja pun menjelaskan masalah sarungnya yang belum juga selesai dibuat ibunya. Kata kakek dalam mimpi Raja,
1: "Raja, besok hari bangunlah pagi-pagi sebelum ayam jago berkokok untuk ketiga kalinya. Berjalanlah ke arah timur dan jangan engkau berhenti sebelum engkau menemukan sebuah gua di dalam hutan. Tetaplah engkau berdiam selama engkau dalam perjalanan."
0: Keesokan paginya, Raja menjalankan perintah kakek dalam impiannya. Ia telah bangun pagi-pagi dan berangkat menuju arah timur ketika ayam jago berkokok dua kali. Ia terdiam selama dalam perjalanannya hingga akhirnya ia tiba di hutan. Ia menemukan sebuah gua yang terdapat mata air di dalamnya. Ketika Raja tengah memperhatikan gua itu, mendadak terdengar sebuah suara yang menyapanya.
1: "Raja cucuku, mendekatlah engkau ke sini."
2: Iya kakek, apa betul kakek No yang ada dalam mimpi No semalam?
1: "Benar cucuku, mendekatlah. Lihat di depan No ada biji-biji kapas. Tanamlah biji kapas tersebut di halaman rumah No. Ingat, setelah selesai menanam, segeralah minta maaf kepada Mama No. Hormatilah kedua orang tuamu itu."
0: Setelah berpesan, mendadak tubuh sang kakek menghilang. Tiba-tiba muncul seekor ular yang sangat besar di tempat sang kakek semula berada. Raja yang sangat ketakutan segera berlari secepatnya keluar gua. Kalau beta ada di Raja pung posisi, mengkali beta su pingsan. Ayo lanjut baca doh. Sesuai pesan sang kakek gaib, Raja lantas menanam biji-biji kapas itu di halaman rumah orang tuanya. Ajaib, biji-biji kapas itu tumbuh menjadi pohon kapas dengan kecepatan tumbuh yang sangat mengagumkan. Dari tunas, kemudian berubah menjadi tanaman dan akhirnya berbuah hanya membutuhkan waktu seminggu. Buah kapas dari pohon kapas ajaib itu juga ajaib bentuknya, menyerupai gulungan benang yang dipintal ibu Raja. Raja lantas mengubah sifat buruknya setelah mendapati keajaiban tersebut. Pada suatu hari, kambing-kambing milik orang tua Raja hilang. Raja dan ayahnya kemudian mencari kesana kemari kambing-kambing tersebut. Dalam pencariannya, Raja memasuki hutan seperti yang pernah dilakukannya ketika menuruti perintah sang kakek dalam mimpinya. Raja kembali sampai di gua tempat bertemu dengan kakek ajaib itu.
2: Apa No Sonde salah dengar? Sepertinya ada suara orang mandi, perempuan pula. Sebaiknya No dekati.
0: Seketika tiba di depan gua, ia melihat beberapa gadis sedang mandi di sebuah sungai. Raja terkejut melihatnya. Ketika dilihatnya baju-baju yang menumpuk di pinggir sungai, Raja lantas mengambil satu baju itu dan menyembunyikannya di sebuah lubang yang terdapat pada pohon. Kegemparan pun terjadi ketika gadis-gadis itu selesai mandi. Gadis bungsu tidak menemukan pakaiannya. Semua kakak-kakaknya telah berusaha turut mencari. Namun, baju si gadis bungsu tidak juga dapat ditemukan. Si gadis bungsu hanya bisa menangis sedih.
3: Bagaimana ini? Pakaian Oah hilang. Apa sudah jadinya, kakak?
4: Aduh, Oah tidak tahu kah? Oah juga bingung.
2: Ada apa, Nona-Nona?
4: Hei, siapa, No? Kenapa bisa masuk ke sini?
2: Maaf, Oah. Beta Raja, pemuda dari desa di luar sana. Beta sonde sengaja ke sini. Beta sedang cari beta pung kambing-kambing yang hilang, Oah.
4: Oh, seperti itu, No.
2: Oah, kenapa adik Nona di sana itu menangis?
4: Pakaian adik bungsu kami itu hilang.
2: Kalau begitu, boleh No ikut mencari? Kasihan adik bungsu Oah.
5: Jika kakak No dapat menemukannya, niscaya kami akan membalas budi baik kakak No itu.
0: Raja lantas berpura-pura mencari. Setelah sekian waktu mencari, raja akhirnya mengambil pakaian yang disembunyikan di lubang pohon. Diserahkannya pakaian itu pada si gadis bungsu. Putri sulung mengucapkan terima kasih atas bantuan raja. Ia pun menceritakan kepada raja jika sebenarnya mereka adalah putri-putri ular yang tinggal di gua tersebut. Maka teringatlah raja akan kakek ajaib yang pernah hadir dalam mimpinya. Bersama-sama dengan gadis-gadis itu, raja lantas menuju gua dan kembali bertemu dengan kakek ajaib. Atas perkenanan kakek ajaib, raja diperbolehkan menikah dengan si gadis bungsu dengan satu syarat, bahwa raja harus membuat rumah peristirahatan untuk cucunya. Raja pun menyanggupinya.
2: Akhirnya selesai juga. Baiknya beta bilang ke calon istri No, rumahnya sudah selesai agar dia bisa istirahat.
0: Pembuatan rumah peristirahatan itu menyalahi adat istiadat desa di mana raja tinggal. Warga desa menjadi heran dan penasaran. Mereka lantas mengintip untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi pada raja dan istrinya itu. Amat terperanjat warga desa setelah mengetahui di dalam rumah peristirahatan yang dibangun raja terdapat sekumpulan ular. Mereka lantas beramai-ramai membakar rumah peristirahatan tersebut. Habislah keseluruhan rumah peristirahatan itu dilahap si jago merah. Raja dan istrinya tidak bisa berbuat apapun juga untuk menyelamatkan rumah peristirahatan mereka. Keluarga istri raja sangat geram mendapati tindakan warga kampung. Mereka segera mengubah wujud menjadi ular-ular dan lantas meminta bantuan kepiting raksasa. Bersama-sama, mereka mendorong tanah hingga tanah itu melesak ke dalam perut bumi. Akibatnya, desa tempat raja bermukim menjadi hancur dan porak-poranda. Tanah desa tersebut amblas ke dalam perut bumi dan tanah di wilayah yang berada di balik desa itu meninggi. Tanah itu terus meninggi hingga akhirnya terbentuk sebuah gunung. Masyarakat kemudian menamakan gunung itu dengan Gunung Mauraja. Akhirnya selesai juga baca cerita legendanya. Mungkin beta harus bikin catatan secara garis besar biar beta sonde bingung
6: harus mulai dari mana dan berakhir di mana. Tapi sebelumnya makan dulu. Perut sekroncong dari tadi nih.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok belum ada di kak? Nah, kok belum?
3: Cara membuang sampah yang paling benar

0: dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
1: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, saatnya kita untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
5: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
6: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
5: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
6: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai. Baru saya akan memberi, kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
5: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu?
6: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia.
7: Bentar, Pak.
4: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
8: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP?
6: Tidak ada.
3: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
4: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
10: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
9: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
11: Ini kita lakukan sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
9: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
12: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
13: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
12: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
14: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA tersebut, ke rumah asisten tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PDD. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
12: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
15: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Kenapa mau ikut PJJ?
16: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
15: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
16: Menjadi wirausaha.
15: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini
16: tentang itu penjualan online itu.
12: Oh. Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
9: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
17: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
9: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
18: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun, peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
9: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
19: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
20: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
19: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan RD ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RD-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau tidak salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
20: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapurite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
21: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal lebih terus mengajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya, kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
22: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
5: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
22: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, selamat malam. Kita hadirkan mimbar agama Katolik pada malam hari ini untuk Anda dengarkan bersama.

Salve sahabat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Damianus Ebenu dalam program Mimbar Katolik. Seperti biasa, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita untuk sama-sama membukanya dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, asal dan tujuan hidup, Engkau telah meneguh hati para martirmu, Santo Andreas Dunglatz dan teman-temannya, sehingga mereka setia kepada salib putramu sampai rela menumpahkan darah. Semoga berkat doa mereka, kami yang menyebarkan kasihmu di antara sesama menjadi anak-anakmu yang sejati. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita membaca sabda Tuhan, marilah kita merenungkannya bersama. Dan renungan pagi pada kesempatan ini saya berjudul Berilah dari Hatimu. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Gereja Katolik, persembahan merupakan bagian penting dari liturgi dan tata ibadat. Persembahan dapat berupa roti, anggur, uang, ataupun barang lainnya yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai tanda syukur, pengakuan dosa, dan permohonan. Persembahan dalam liturgi Katolik memiliki beberapa makna. Yang pertama, tanda syukur. Persembahan merupakan tanda syukur umat kepada Tuhan atas segala berkat dan karunia yang diberikan. Lalu yang kedua, pengakuan dosa. Persembahan juga dapat menjadi tanda pengakuan dosa dan permohonan ampun kepada Tuhan. Ketiga, permohonan. Persembahan dapat menjadi sarana permohonan kepada Tuhan untuk kebutuhan tertentu, seperti kesehatan, keselamatan, dan kedamaian. Dalam liturgi Katolik, terdapat beberapa jenis persembahan, antara lain persembahan Ekaristi, persembahan uang, dan persembahan barang. Persembahan Ekaristi ialah roti dan anggur yang dipersembahkan dalam misa sebagai tanda syukur dan pengakuan dosa. Persembahan uang ialah uang yang dipersembahkan sebagai tanda syukur dan untuk mendukung kegiatan gereja. Sementara itu, persembahan barang ialah barang-barang kebutuhan pokok yang dipersembahkan sebagai tanda syukur dan untuk mendukung kegiatan gereja. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Konsili Vatikan II menyatakan hendaknya sambil mempersembahkan hosti yang tak bernoda, bukan saja melalui tangan imam, melainkan juga bersama dengannya, mereka yang belajar mempersembahkan diri dari hari ke hari berkat perantaraan Kristus makin penuh dipersatukan dengan Allah dan antara mereka sendiri, sehingga akhirnya Allah menjadi segalanya dalam semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, oleh karena itu, momen persiapan persembahan dalam Ekaristi merupakan momentum penting untuk mempersembahkan hidup
dan menyatukan dengan kurban Kristus. Di samping hal-hal material, hal utama yang perlu dipersembahkan ialah seluruh hidup kita. Seluruh diri kita dipersembahkan dalam persembahan. Seluruh hidup kita bisa dan menjadi kurban terus-menerus untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria berkenan pada Allah karena kesetiaan mereka menghayati ketetapan Tuhan. Itulah persembahan hidup mereka baginya. Kita juga diminta Yesus untuk memiliki sikap kerelaan hati dalam mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Bukan seberapa besar yang diberikan, tetapi kesetiaan untuk memberi diri sesuai dengan ketetapannya. Apakah Anda saat ini masih setia mempersembahkan hal yang pantas bagi Tuhan? Marilah kita renungkan bersama dan kita koreksi diri kita untuk kehidupan kita selanjutnya dan persembahan kita kepada Tuhan dan kepada gereja dan tanah air ini. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita sama-sama menutupnya dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, pada peringatan Santo Andreas dan teman-teman, kami telah disegarkan dengan santapan roti suryawi. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu agar dengan tetap sehati sejiwa dalam kasihmu kami boleh menikmati hidup abadi bersama para martirmu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Ya, pendengar, selamat malam. Kita akhiri mimbar agama Katolik malam hari ini dan kita lanjut di musik dan informasi untuk program acara Obras, obrolan bareng komunitas.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: kawan, mari kita membaca buku. Karena buku adalah jendela dunia.
1: Mau pintar, bacalah buku.
2: Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lekak ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau belum ada dika. Nah, kau belum.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
0: Sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beto helm ada dika? Nah, kok beto helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Opa, bangun nih Opa. Opa.
2: Tunggu.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Kesiramkan kok air baru kau bangun.
2: Iya,
1: tunggu, Mi.
3: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
3: Sama saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
2: FM 92.5 RRI Pro 1 Rote. Kadal informasi dan inspirasi.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Nah, kalau bersih kan enak. Nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.

0: Ketika kulihat anak-anak tertawa riang, senyum kebahagiaan terpancar di wajahnya, bagaikan tak ada beban di pundaknya. Dari kejauhan ku dengar ratapan anak-anak kelaparan, mengemis dan mengamen di jalanan. Mereka hidup serba kekurangan.
1: Dalam kondisi bagaimanapun, mereka tetap anak. Anak Indonesia. Mereka generasi penerus bangsa. Mereka bocah di hari ini, pimpinan di hari esok.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Eh, berhenti. Mana duit? Cepat. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
1: Apa kamu? Tua duit, berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
0: Bapak!
1: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Tiket ke Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh mas, kira-kira dong, gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih, antri apa?
3: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodo amat, mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul pak, silakan mengantri dulu, kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar, orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: anak sebagai aset bangsa, generasi penerus negeri. Memberinya gizi yang baik dan sempurna sangat dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Gizi seimbang menjadikan badan kuat dan sehat, sehingga siap beraktivitas. Generasi sehat, generasi harapan bersama.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Halo, Mas.
1: Iya, nanti aku cepat pulang kok. Bentar doang. Iya, makan di rumah kok ya. Iya, Ma. Halo, sayang. Kamu udah makan belum? Iya nih, aku mau ke kampus nih. Kangen kamu deh, sayang. Bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk ya. Bentar ya, sayang ya. Halo. Hey, sob. Apa kabar nih? Hah? Dasar lu ada-ada aja. Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya. Iya, tenang aja, sob. Oke? Okay? Halo, sayang. Kamu lagi ngapain sih? Maaf ya, tadi teman aku telepon. Enggak, aku tuh gak pernah lupa sama kamu kok. Iya, nanti aku apel ke rumah kamu kok ya. Tapi nih, sayang, kamu dandan yang cantik ya. Oke deh, love you.
2: Duh, Kak, kenapa sih? Bisa nggak sih kalau lagi nyetir tuh nggak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau, kan nanti bisa celaka.
1: Ah, kamu? Anak kecil tahu apa sih? Kakak ini orang sibuk, tenang aja deh.
2: Ah, perasaan dari tadi telepon-teleponnya nggak ada yang penting juga deh.
1: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak. Mira, Silvi, Ratna, ya? Enggak, nanti mereka semua bakalan marah. Kamu kayak gak tahu aja adat mereka.
2: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya. Iya tuh, ribet banget kan. Kakak tuh mesti konsentrasi sama jalan dan kondisi lalu lintas. Lagian, bisa kan kakak kalau misalkan terima telepon

0: kok menepi dulu tuh di pinggir jalan.
1: Gak apa-apa kok, kakak kan udah mahir. Nih lihat ya. Lagian, kalau misalnya sebentar-sebentar berhenti untuk terima telepon, kita kapan nyampenya, dek? Udah telat kakak harus masuk kuliah.

0: dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan, demi keselamatan kita bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

92,5 FM Pendekan, selamat malam. Kita hadirkan ke ruang dengar Anda, Ruang Rindu, di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026.

Ruang Rindu malam hari ini, Ruang Berbagi Rindu. Untuk pendengar yang mau gabung bisa di 085-195-919-250. Untuk line teleponnya di 085-195-919-250. Dan juga yang mau gabung bisa di sosial media kami via TikTok ya. Lagi live malam ini di Pro 1 Rote. Yang sudah gabung ada Kak Raja, lagu Pancasila. Keraja lagu Pancasilanya nanti ya jam 10 pagi besok. Oke, ada juga Kak Sapa Hasta La Vista yang sudah gabung, request lagunya lagu Yete Amo. Oke, Yete Amo ya, kami akan hadirkan untuk Anda. Dan juga Kak Hasta La Vista, aduh lagunya namanya ini oke dah gitu. Oke, buat yang gabung di sosial media TikTok kami, silakan yang mau request lagu-lagu lawas ya di malam ini bareng Bro Satu Rote, bareng Yona dan juga Kamitra yang lagi bareng teman-teman temani di Ruang Rindu malam hari ini. Oke, langsung saja kita hadirkan satu lagu requestan dari Kak Hasta La Vista di TikTok malam ini dengan Yete Amo. Selamat mendengarkan.

Bu Yetiamo, kami sudah hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini special requestan dari pendengar kita dan juga penonton kita di sosial media kami, TikTok, yang lagi live malam hari ini. Ya, kami kasih dari requestannya ke Hasta La Vista malam ini. Oke, buat pendengar yang mau gabung bisa di line telepon kami. Untuk siapa salam ya, request lagu di 085-195-919-250. Dan bisa juga di sosial media TikTok kami untuk requestan lagu Ruang Rindu malam hari ini. Karaja, Karaja ini minta lagu country. Oke, country. Lagu apa ya yang enak nih? Oh, Living on Roof kok, Kak. Nanti ke mana, Kak Mitra? Oke, oke, nanti kita kasih lagunya country ya, satu atau country road saja. Mau kok, Karaja? Nah, ini Living on Love saya. Agak sedikit country-country gimana begitu. Iya, yang mau gabung bisa juga ya di WhatsApp kami di 085-195-919-250 untuk malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Kita hadirkan lagunya dari Alan Jackson dengan Living in Love.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, mendengar lagunya dari Seventeen dengan Menemukanmu, kami hadirkan ini versi jazz dari requestannya Hasta La Vista di media sosial TikTok kita malam hari ini. Sekali lagi pendengar yang mau gabung di 085-195-919-2050 untuk line teleponnya, dan juga yang mau gabung say hi juga ya, mau request-requestan sapa salamnya di line TikTok kita, di media sosial TikTok kita, silahkan gabung. Ya, kita hadirkan lagunya dari Samson. Ini requestan dari Kak Nero ya. Kak Nero di malam hari ini di ujung jalan. Ini lagi di mana nih Kak Nero? Di ujung jalan mana nih Kak Nero? Ujung jalan Abriko atau di mana nih Kak Nero? Ya, langsung saja kita hadirkan lagunya untuk pendengar semua.

siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, kita saat ini sudah berada di pukul 23 dan pertanda kebersamaan kita untuk di ruang rindu edisi hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 sudah harus berakhir. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama, yang sudah request lagunya di sosial media kami TikTok. Terima kasih, malam hari ini ada Kak Hasta La Vista, Kak Nero dan juga ada Kak Raja yang sudah requestan lagu-lagu malam hari ini, lagu lawas ya. Terima kasih ya untuk semuanya juga pendengar yang sudah ngikutin kami. Selepas ini kita hadirkan musik tradisional dan budaya di edisi hari ini sampai nanti merapat pukul 23.50 menit di malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Rote. Selamat malam dan sampai bertemu kembali di musik tradisional dan budaya.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta buru-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Dan tuh suara kayak kandel pot pica cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah lek kakak su puas kok, beta su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau bepe helm ada di kak? Nah, kau bepe helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

Setelah malam mendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah tugas kami mengantarkan siaran sepanjang hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar besok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah pada hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM 92,5 MHz Radio Republik Indonesia, Stasiun Rote. Kami yang bertugas malam hari ini, saya Yona Sape dan rekan saya Kamitra Sinlae beserta tim TMB kami, Bung Arisma Arga Putra. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fadjar Rizal Ul Haq yang mengatakan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh atau PJJ membuka harapan baru bagi murid yang terpaksa harus putus sekolah karena alasan mendesak termasuk kondisi kesehatan. Fadjar menjelaskan penguatan PJJ dalam ekosistem pendidikan nasional merupakan inisiatif Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti guna menghadirkan layanan pendidikan yang lebih fleksibel dan inklusif melalui visi pendidikan bermutu untuk semua. PJJ tidak dimaksudkan untuk menggantikan sekolah tatap muka secara umum, melainkan menjadi pilihan layanan bagi anak yang membutuhkan fleksibilitas. Kita beralih ke informasi lainnya. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Adi Budiarso,

Ikuti dengan tingginya penetrasi internet di kalangan anak muda. Ia mengatakan Indonesia memiliki sekitar 211 juta penduduk usia muda yang telah terhubung dengan internet. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus mempercepat transformasi ekonomi digital. Adi mengatakan besarnya penetrasi penggunaan internet di kalangan anak muda dinilai menjadi modal penting untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus mempercepat transformasi ekonomi digital, termasuk membuka peluang yang semakin luas terhadap akses pembiayaan, investasi, hingga peningkatan produktivitas usaha. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Argentina, Javier Milei, menandatangani dekret darurat untuk melarang masuk dan mengizinkan pengusiran warga negara asing yang mengarahkan atau menghasut ujaran kebencian terhadap warga Argentina. Sang pemerintah Argentina menegaskan kembali bahwa perlindungan bangsa, warga negara, dan simbol-simbolnya tidak dapat dinegosiasikan. Menyusul ekspresi permusuhan baru-baru ini yang ditujukan kepada negara tersebut. Dekret darurat menetapkan bahwa setiap warga negara asing yang terbukti menghasut pesan kebencian, diskriminasi atau kekerasan berdasarkan kewarganegaraan Argentina akan dilarang masuk ke wilayah tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan tak ingin membocorkan rencana permainan dan kemungkinan merotasi pemain pada pertandingan melawan Timnas Timor Leste dalam grup A ASEAN Piala AFF 2026 di Stadion Khonburi, Thailand, Jumat esok. Meski enggan membocorkan rencana permainannya, Hartman menegaskan misi timnya adalah menang. Menurut Hartman, hanya kemenangan yang memperbesar peluang Indonesia lolos ke semifinal untuk kemudian berlaga di final dan memutus kutukan tak pernah juara.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Nah, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

Di kesempatan malam hari ini saya akan mengajak Anda tuh kembali ke tahun 1997 di mana lagu ini dirilis ya. Ada Bragi dengan Janji.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.
1: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia. Tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di Indonesia dapat diselesaikan pada akhir 2027. Presiden menegaskan tidak boleh ada lagi gunung-gunung sampah sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan indah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan penyerahan uang sebesar 1,2 miliar rupiah untuk mengurus perkara Bupati Pemalang, Anom Widiantoro. Uang tersebut diduga berasal dari hasil pemerasan Anom terhadap sejumlah pejabat dan pihak swasta di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang.

Proses reaktivasi atau kembali aktifnya Bandara Husein Sastra Negara Bandung diprediksi bakal meningkatkan kunjungan wisata di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Teddy Rusmawan. Pihaknya juga mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk kembali mengaktifkan operasional Bandara Husein, terutama setelah sebelumnya sebagian besar penerbangan dialihkan ke Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati, Majalengka. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tak sanggup orang tua untuk nusa dan bangsa.

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik

0: tokoh dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
0: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
5: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
6: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
6: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
6: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
7: Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: 好，啥不要不要不要。
1: 这样不用了。
2: 有三个门诊。
0: 你现在呢？
2: 哦哦。

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN menyatakan siap mengabdi kepada masyarakat. Penegasan itu usai Presiden Prabowo Subianto melantik ribuan pamong praja muda IPDN.
1: 3, 2, 1. Rasa haru dan bangga Purna Praja setelah 1204 pamong praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN angkatan 33 tahun 2026 dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin. Selanjutnya para Purna Praja akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia termasuk di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Purna pelajar asal Nusa Tenggara Timur NTT, Aji Bayu Ramadan yang merupakan lulusan terbaik IPDN, akan menerapkan ilmu selama kuliah untuk masyarakat. Aji akan fokus pada pengembangan jembatan dengan berbagai teknologi canggih, sesuai dengan prodi selama kuliah, yakni teknologi rekayasa informasi pemerintahan. Penjelasan Aji disampaikan kepada awak media di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
2: Kami sebagai seorang pura praja siap bertugas di mana saja. Alhamdulillah kalau kami dari prodi teknologi rekayasa informasi pemerintahan, kami fokus untuk bagaimana menjadi bridging atau jembatan penggunaan teknologi bagi pemerintahan. Saya sendiri sudah membuat 3 sistem banyaknya untuk melihat dan juga meresolve segala macam permasalahan di masyarakat. Mungkin dengan sistem ini dapat sedikitnya mereduksi beberapa faktor birokrasi yang akan langsung turun pada masyarakat.
1: Sementara itu, Purna Praja Selampung Forum Gaisan akan fokus pada pembangunan penganggaran daerah. Forum merupakan lulusan prodi keuangan publik.
3: Tentang pemerintahan, khususnya saya dari prodi keuangan publik diharapkan dapat menjadi aparatur sipil negara yang dapat merencanakan pembangunan penganggaran daerah dengan baik.
1: Adapun Purna Praja asal Aceh, Faza Albana menyampaikan kesiapan untuk mengabdi di berbagai daerah di Indonesia sesuai dengan penempatan. Faza mengatakan pesan Presiden Prabowo Subianto yakni agar menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat.
4: Arahan dari Bapak Presiden selanjutnya kita harus menjadi baik pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat bukan kepentingan pribadi.
5: Siap, saya siap untuk di mana saja.
1: Sebelumnya di dalam pidato sambutan di hadapan ribuan pamong praja muda, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum diwisuda pamong praja telah melakukan pengabdian masyarakat selama sebulan dengan membantu penanganan bencana banjir bandang di Aceh. Presiden Prabowo mengingatkan pamong praja untuk bekerja dengan hati dan membantu rakyat. Dari kampus IPDN Sumedang Jawa Barat, Sugandi Afandi, LRT Pro 3 Trusmudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Panom, informasi untuk masyarakat di Pemalang. Sampaikan dulu buat masyarakat di Pemalang. Sampaikan Panom.
4: Gimana? Kita paham situasinya, kita minta maaf semua.
3: Minta maaf semua.
5: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
3: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak, ada yang
2: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Mamplotigi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di mana pun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di hari terakhir di bulan Juli 2026 ini, bertepatan tanggal 31 Juli 2026 di hari Jumat. Bersama saya Fajar Nugroho, bersama juga Bung Wisnu dan Bung Irfan dan Bung Zahran akan menemani Anda dengan berbagai informasi yang akan kami hadirkan kepada Anda. Di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan seperti biasa, dalam Jumat dini hari Pro 3 RRI, Kopi Pro 3 bekerja sama dengan Pusaka Indonesia bicara tema besarnya soal Pancasila. Topik pada dini hari ini adalah ekonomi Pancasila untuk kesejahteraan masyarakat. Nanti kami buka line telepon juga untuk Anda bisa berdialog langsung bersama narasumber kami, Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Setio Hadjar Dewantoro, sesaat lagi.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

Salah satu tragedi pilu dalam sejarah Republik Indonesia adalah pembantaian Tionghoa di Mergosono, Kota Malang, Jawa Timur. Pembantaian ini dilatari karena warga Tionghoa dicurigai menjadi antek penjajah Belanda. Pembantaian yang terjadi pada 31 Juli 1947 itu dilakukan di bekas pabrik pembuatan mie, kawasan Mergosono. Sebanyak 30 orang Tionghoa dieksekusi dengan dibakar, namun 4 orang berhasil melarikan diri. TRIP merupakan singkatan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar, yaitu pasukan yang beranggotakan para pelajar yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 31 Juli 1947, di Jalan Salak, Kota Malang, yang kini bernama Jalan Pahlawan, disanalah terjadi pertempuran sengit antara pasukan TRIP.

0: KIP dan tentara Belanda dalam masa agresi militer Belanda pertama. Dalam pertempuran tersebut, 35 pelajar pejuang TRIP gugur setelah mempertahankan kota Malang dengan keberanian luar biasa meskipun menghadapi persenjataan yang jauh lebih kuat. Pengorbanan mereka kemudian dikenang melalui Monumen Pahlawan TRIP yang menjadi simbol semangat patriotisme dan perjuangan generasi muda. Setiap tanggal 31 Juli, masyarakat Malang memperingati peristiwa bersejarah ini melalui ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan pelajar.
1: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Ya, masih dalam kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Kita masuki segmen Kopi Pro 3 setiap Jumat ini hari kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Tema besar soal Pancasila, topik kita dini hari ini soal ekonomi Pancasila untuk kesejahteraan masyarakat. Kita akan berbincang nanti bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro, dan Anda juga bisa berinteraksi dalam dialog kita pada dini hari ini tentu saja bersama Pak Setio. Kita berdiskusi ya, atau Anda ingin bertanya boleh, atau berdiskusi menyampaikan pemikiran Anda, opini Anda soal topik kita pada dini hari ini boleh di line telepon 0213844545, 3862375, 3866712, ataupun WhatsApp kami di 081399399888. Saya sapa narasumber kita, Pak Setio Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Setio, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Kabar baik, Pak?
1: Ya, kabar baik.
0: Kabar baik. Kita ngobrolin Pancasila lagi, topik tema besarnya.
1: Siap, Bung Fajar.
0: Topiknya tentang ekonomi Pancasila. Sebelum kita diskusi lebih jauh, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, ekonomi Pancasila itu apa sih, Pak Setio?
1: Ya, saya coba untuk membahasakannya secara sederhana ya, Bung Fajar. Jadi, ekonomi Pancasila ya satu sistem perekonomian yang landasannya adalah nilai-nilai Pancasila. Sistem ekonominya dibangun di atas kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, dan seterusnya. Jadi sebuah sistem yang memang memastikan manusia dimanusiakan, lingkungan dipelihara. Ya kalau kita bicara tentang berbagai corak ekonomi yang ada di dunia ini semacam titik tengah ya dari kapitalisme dan sosialisme.
0: Kalau bedanya apa Pancasila? Di mana letak ekonomi Pancasila di antara kapitalisme dan sosialisme itu, Pak Setio?
1: Gini, Bung Fajar. Ini saya mau cerita sedikit tentang sejarah Cina ya. Jadi di zaman Mao Zedong, itu kan Cina itu betul-betul menerapkan sistem komunis ya. Tidak hanya pada politik tapi juga pada ekonomi. Jadi di situ segala sesuatunya harus pokoknya milik bersama. Yeah. Tidak ada reward buat yang bekerja lebih rajin, ya. Itu. Jadi tidak ada kepemilikan pribadi juga. Ternyata itu menciptakan semangat yang rendah di dalam berproduksi. Misalnya satu lahan sawah diserahkan kepada 6 orang gitu ya. Nah itu tidak ada motivasi yang kuat dari masing-masing individu karena tidak ada reward yang jelas ketika mereka mengerjakan itu semua. Jadi saat itu memang Cina ini sangat sangat miskin lah ya. Kemudian ketika masanya Deng Xiaoping mulai memperkenalkan kapitalisme, jadi komunisme itu diterapkan di dalam sistem politik tapi dalam ekonominya ini kapitalis, jadilah Cina yang sekarang. Nah pertanyaannya, Pancasila ada di mana? Sebetulnya kalau secara sederhana, kita memberi ruang kepada kepemilikan pribadi tapi tidak memberi ruang pada keserakahan. Kita masih menghargai individualisme ya, dalam arti orang diberi kesempatan punya aset personal tetapi sangat ditekankan tentang kegotong royongan. Itu
0: kegotong royongan itu roh dari ekonomi Pancasila.
1: Iya, kita bisa mengatakan begitu, Bung Fajar. Apalagi kalau kita merujuk kepada penafsirannya Bung Hatta. Karena dalam kacamata Bung Hatta,

0: adalah memang kegotong royongan dari warga. Jadi sebuah institusi yang dibangun dari dasar ya, dengan pendekatan bottom up.
1: Bottom up. Saya ya. Jadi asosiasi benak saya tuh jadi koperasi justru itu kalau gitu Pak Setio.
0: Ya sebetulnya tidak sesederhana itu Bung. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi Pancasila kan ini intinya adalah sebuah sistem ekonomi yang memberi penghargaan kepada manusia. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis, bagaimana bisnis ini boleh dikembangkan untuk membuat orang menjadi kaya, sejahtera gitu ya, tapi jangan sampai menghancurkan kemanusiaan.
1: Jangan sampai apa? Jangan sampai menghancurkan
0: kemanusiaan. Okay. Gitu. Yang kedua misalnya, diberi ruang ekonomi berkembang dalam rangka mencapai kekayaan, kesejahteraan, tapi jangan sampai juga menghancurkan lingkungan atau menghancurkan alam. Ini kan nilai-nilai yang sungguh-sungguh memang ada di dalam Pancasila, Bung Fajar, gitu. Okay. Nah, sementara kapitalisme yang katakanlah tanpa koridor nilai, yang dipentingkan adalah ya kekayaan itu sendiri, tanpa ada pembatasan bahwa jangan sampai merugikan orang, jangan sampai membuat orang jadi miskin, jangan sampai membuat lingkungan rusak, gitu ya.
1: Oke. Okay. Jadi kalau komunisme, kata dasar komunal, kelompok bersama, jadi nggak ada milik pribadi. Harapannya pemerataan.
0: Sama rata sama rasa ya.
1: Gini rasionya nol lah.
0: Nggak ada.
1: Jadi nggak ada yang kaya-kaya banget. Nggak ada yang miskin.
0: Bukan nggak ada kaya-kaya banget, malah nggak ada kaya, nggak ada miskin.
1: Oh ya, nggak ada kaya, nggak ada miskin. Artinya nggak ada ketimpangan. Semuanya rata.
0: Sama rata, sama rata.
1: Tapi ada sisi negatifnya, itu sisi positifnya ya.
0: Yeah.
1: Sisi negatifnya, tidak ada willing atau keinginan untuk berkompetisi. Jadi nggak ada rewardnya ya. Jadi nggak ada apa passion, nggak ada passionnya. Udah hidup aja udah. Bangun tidur udah, pokoknya ada makan, ada dapur ngepul udah selesai gitu. Akhirnya apa namanya? Itu di sisi negatifnya, akhirnya tidak berkembang, stagnan. Tapi kemudian timbul ada kapitalisme dunia barat ya, utamanya Amerika Serikat memperkenalkan itu. Ada kepemilikan pribadi, ada persaingan pasar, persaingan usaha. Dengan adanya persaingan itu menimbulkan inovasi. Saya, usaha saya harus lebih baik dari kompetitor saya gitu ya. Sehingga dampaknya bagi konsumen, wah, inovasinya bagus. Jadi mendapatkan goods atau barang, produk, jasa yang semakin hari semakin keren, semakin bagus. Dari sisi baju misalkan, kalau ada persaingan usaha, baju toko ini dari dulu begini-begini aja. Terus ada inovasi baru, wah, bajunya tuh adem, menyerap keringat dan lain sebagainya. Oh ya udah, kalau gitu akhirnya diuntungkan konsumen. Tapi di sisi lain, kalau kapitalisme itu ada gini rasio.
0: Iya jelas, pasti ada ketimpangan yang sangat brutal,
1: yang kaya, kaya. Yang kaya ya kaya, yang miskin ya udah gitu.
0: Seperti kasus di Amerika Serikat kan, ada orang kaya Elon Musk dengan harta yang triliun, sementara yang jadi gembel, jadi homeless juga banyak kan.
1: Jauh banget ya.
0: Iya.
1: Nah, berkaca Indonesia sekarang ini memasuki usianya yang jelang usia 81 tahun.
0: Iya.
1: Kita sebenarnya sudah menerapkan ekonomi Pancasila atau lebih cenderung ke kapitalisme, Pak Setio?
0: Kalau saya boleh menilai dengan jujur, Bung Fajar, Pancasilanya baru ditulisan. Pada prakteknya kita sangat kapitalis. Sangat-sangat kapitalis.
1: Iya. Apa yang membuat kita harus banting setir kembali ke track-nya untuk jadi ekonomi Pancasila?
0: Penerapan kapitalisme seperti sekarang ini itu memberi banyak ekses negatif. Ketimpangan sosial yang luar biasa lebar ya. Jadi gini rasionya sangat tinggi. Yang kaya kaya sekali, yang miskin juga miskin sekali. Kemudian jelas, yang paling kita bisa rasakan bersama,

0: karena kapitalisme yang berlaku ini pasti berkaitan dengan semangat eksploitasi alam ya. Alamnya rusaknya habis-habisan, Bu. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, memang ini tantangan besar yang kita hadapi bersama, jadi harus menemukan sebuah formula yang mencerminkan equilibrium atau keseimbangan.
1: Oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau dari potret besarnya kita melihat dari jauh.
0: Iya.
1: Kapitalisme, sosialisme atau komunisme itu kita ekonomi Pancasila berada di titik imbang, titik tengah.
0: Iya. Equilibriumnya. Secara kita bisa katakan begitu, Bung. Jadi ekonomi Pancasila itu menawarkan jalan tengah. Menawarkan satu titik keseimbangan gitu ya, antara orang itu didorong untuk maju, tapi juga orang didorong untuk punya keadilan.
1: Bukannya kita sudah ekonomi Pancasila terbukti dengan kalau rohnya ekonomi Pancasila adalah gotong royong, kekeluargaan, iya. Embryonya bottom iya. up dari masyarakat. Iya. Kita punya iya. koperasi, Pak Setio. Kalau dari Undang-Undang Dasar 45, hajat hidup orang banyak itu dikuasai iya. oleh negara dan di untuk seluruh masyarakat Indonesia, kita punya iya. BUMN, Pak Setio.
0: Iya.
1: Jadi nah, kita sudah
0: Bung Fajar harus membuat riset yang lebih dalam.
1: Oh, salah kita saya.
0: Bicara tentang koperasi ya. Coba dihitung yang koperasi beneran berapa persen?
1: Waduh.
0: Yang koperasi simpan pinjam yang dimodali sama orang tertentu berapa persen? Yang hidup yang mana? Jadi kalau kita mau jujur yang sekarang berkembang itu adalah adalah apa namanya ya usaha kapitalis yang berwajah koperasi. Karena yang paling berkembang adalah
1: simpan pinjam.
0: Pinjam di mana orang ya dikasih meminjam dengan bunga tertentu yang cukup besar, tapi labelnya koperasi.
1: Hmm.
0: Yang betul-betul koperasi nggak hidup.
1: Hmm.
0: Jarang sekali, sangat sedikit.
1: Faktornya apa itu? Tapi saya coba tanya nanti. Saya coba terima dulu pendengar, yeah. boleh ya, Pak Setio?
0: Oh jelas dong.
1: Silakan Pak Caswa di Brebes di line telepon 021-352-3172 384-4545 386-6712 ataupun WhatsApp saja kami, nanti pengacara kami akan menghubungi Anda kembali di 081-399-399-888. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari Pak.
2: Jaya, selamat dini hari.
1: Jaya.
2: Selamat pagi, Pak Setio.
1: Iya, silakan.
2: Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila, Pak.
2: Iya. Ini masalah Pancasila ekonomi ya?
1: Ekonomi Pancasila.
2: Ekonomi Pancasila, ya kebalik berarti saya.
1: Iya.
2: Ekonomi, ekonomi Pancasila. Bukan ekonomi, Pak Setio, bukan.
1: Ah. Apa dong?
2: Iya, Pak Setio itu tuh cuma penarasumber.
1: Iya. Jadi gimana nih?
2: Gimana, Bung?
1: Jadi gimana tanggapannya Pak Caswa?
2: Tanggapan saya, Pancasila. Dari dulu ada bahasanya Pancasila, tapi sekarang banyak ruksakannya.
1: Banyak ruksak.
2: Iya, ruksak yang perilaku manusianya.
1: Manusianya.
2: Iya. Jadi seperti ini, ekonomi semakin Pancasila berada semakin sulit.
1: Jauh, ya.
2: Jauh. Terus adanya mau nantinya ada operasi, siapa yang beruntung? Terus sekarang pembagian duit yang setiap 3 bulan sekali pun tersendat.
1: Apa tuh 3 bulan sekali?
2: Iya, itu yang masalah bantuan-bantuan yang
1: yang seperti itu. Iya, tersendat.
2: Jadi, tersendat. Jadi usaha semakin sulit, kebutuhan semakin banyak. Jadi intinya ya. Kenapa?
1: Iya, gimana Pak? Caswa lanjut.
2: Iya, makin parah kita masuk sebagai manusia awam ya hanya pasrah doang. Yang saya pertanyakan, Pak Setio,
0: iya,
2: apakah Pancasila kemarin saya mendapatkan uang yang diberikan orang 5 ribu tapi bolong-bolong semua.
1: Ya.
2: Pak Satrio, jadi seperti itu. Tolong kalau yang namanya Pancasila itu adanya ekonomi Pancasila ini mudah-mudahan sih didengerin ya. Jadi intinya perbanyak lapangan pekerjaan, terus dihilangkan korupsi.
1: Iya, iya.
2: Iya, jadi intinya simpang pinjam masih berjalan, tapi itu untuk kebutuhan yang orang jualan. Itu baru ekonomi jaya dan
1: baik.
2: Baru Pancasila.
1: Iya, baik.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tadi Pak Caswa ada jokes Pancasila bukan Pak Setio. Kalau Pak Setio itu narasumber. Oh iya, baik. Terima kasih. Oh, itu jokes ya. Makanya saya bingung juga tadi. Pak Ramli di Banda Aceh. Pak Ramli, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bung Pajar. Yeah. Saya ini nggak hidup ini, apa radionya mati.
1: Dari kapan, Pak?
3: Sudah 2 hari.
1: 2 hari ya, oke.
3: Okay. Saya nggak bisa dengar apa-apa ini, ada informasi apa.
1: Oke, okay, itu aja yang mau disampaikan, Pak Ramli. Atau
3: ya,
1: mau...
3: tolong masih hidup.
1: Oke, okay, baik. Itu aja, Pak?
3: Ya, Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam. Akhirnya mau nyampein topik. Ya, oke. Okay. Saya baru satu pendengar Pak Caswa menanggapi topik kita. Saya harus butuh beberapa pendengar lagi lainnya untuk bisa menanggapi topik kita. Karena apakah sebenarnya sama bingungnya dengan saya soal ekonomi Pancasila ini? Sesuatu yang mengawang-awang, yang secara implementatif itu sulit untuk dideskripsikan karena kita belum sampai ke track menuju atau di jalan ekonomi Pancasila. Atau kita pernah di track itu, ekonomi Pancasila itu, Pak Setio. Lalu kemudian kita saya nggak tahu gimana. Nanti dijelaskan oleh Pak Setio ya. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat dini hari, Pak. Pak Wibi, halo. Selamat dini hari, Pak Wibi. Ya, silakan. Iya, selamat dini hari, Pak Wibi. Silakan, Pak.
4: Ini ekonomi Pancasila itu ekonomi yang kayak apa sih? Selama ini ekonomi kita ekonomi apa, Pak?
1: Iya, selama ini apa kalau gitu ya? Lalu apa lagi? Apa ibu tanyain, Pak Wibi?
4: Apakah kalau ekonomi Pancasila itu diterapkan atau sudah dipakai di negara kita selama ini, kok korupsinya merajalela ya, Pak ya?
1: Korupsinya merajalela.
4: Iya, ini baru-baru ada bupati lagi ditangkap.
1: Iya, OTT lagi.
4: Iya. Para bupati bersaing ya, tidak mau kalah salah satu sama lain. Nah ini ekonomi Pancasila ekonomi kayak apa? Mau
1: tanya lah. Itu aja. Oke, okay. Sama-sama. Berarti masih sama bingung ya nih. Jadi kita pernah nggak berada di jalan ekonomi Pancasila, tapi kemudian kita bergeser lebih kepada kapitalisme begitu, Pak Wibi? Agar kita punya pembanding itu. Oh ternyata kita pernah berjalan di sistem ekonomi Pancasila. Atau dari dulu sejak kita merdeka sampai kita mau berusia 81 tahun Republik Indonesia ini, kita masih belum merasakan ekonomi Pancasila itu, Pak Setio?
5: Ya, saya juga tidak terlalu banyak literasi ya, Bung Pajar. Jadi memang tidak gampang untuk menjawab pertanyaan ini. Tetapi ada beberapa hal yang ya bisa terekam di dalam pikiran saya, Bung Pajar ya. Jadi penggagas dari ekonomi Pancasila ini kan salah satunya memang Bung Hatta ya. Bung Hatta pakai pendekatan, satu pendekatan institusional dan lain. Dan menunjukkan institusi koperasi sebagai soko guru dari perekonomian Pancasila.
1: Okay.
5: Yang kedua memang bicara tentang bagaimana value nilai, bagaimana sikap-sikap orang ketika menjalankan praktek ekonomi. Harus berkeadilan, harus berkemanusiaan, dan seterusnya. Nah, memang tidak gampang untuk melihat apakah di masa lalu ketika Bung Hatta menjadi wapres gitu ya, dan Bung Karno menjadi presiden itu betul-betul ekonominya Pancasilais apa tidak. Karena memang tidak mudah di zaman itu kan, ya memang itu zaman revolusi, zaman perang. Tentu tidak segampang sekarang
1: dalam
5: soal ekonomi, karena kita sibuk mempertahankan kedaulatan gitu ya. Tetapi satu hal, Bung. Bung Karno zaman dulu itu sangat peduli kepada kedaulatan, ya. Jadi tidak mau membiarkan begitu saja aset-aset nasional ini dikuasai sama ya asing, ya. Makanya kemudian Bung Karno ya pada akhirnya harus dijatuhkan, ya. Dan ketika Bung Karno jatuh, maka beberapa aset yang sangat berharga dari tanah air kita ini diambil atau dipegang atau dikuasai oleh pihak luar. Yang paling jelas adalah Freeport, kan. Freeport kan dikuasai oleh pihak swasta Amerika setelah Bung Karno jatuh.
1: Indonesia
5: dari kekuasaan, gitu ya. Nah, memang jadi kita tidak punya data yang cukup lengkap, ya. Secara praktis ekonomi Pancasila ini ditetapkannya seperti apa? Begitu kan Bung Fajar, ya, kalau kita mau fair, ya. Nah, kemudian kajian-kajian modern tentang ekonomi Pancasila juga tidak terlalu banyak. Yang sangat populer kan dari Pak Mubiarto. Itu pun juga lebih banyak di ranah akademik, tetapi di ranah praktis kan juga tidak begitu nyata, ya.
1: Iya.
5: Ya, nah kalau kita bicara pendekatan institusi, memang ketika kita bicara tentang ekonomi Pancasila, ekonomi berkeadilan, ekonomi berkedaulatan, diharapkan ini bisa ditopang oleh tiga institusi. Selain koperasi juga BUMN seperti tadi Bung Fajar sampaikan, dan satu lagi adalah memang swasta, ya, atau korporasi.
1: Oke.
5: Okay. Itu. Tetapi faktanya misalnya BUMN juga, apakah ketika dia itu beroperasi berdasarkan value Pancasila apa tidak? Masalahnya kita harus sama-sama mengerti, seringkali BUMN menjadi ladang penjarahan dari para politisi. Ya bagaimana juga mau disebut sebagai motor ekonomi Pancasila. Jadi memang kita ini banyak slogan yang indah, tapi tidak gampang ketika sudah bicara wilayah praktis, Bung.
1: Oke. Ibaratnya dari menggabungkan seperti Lego, ya, atau kendaraan lah, semua spare partnya digabungkan sudah benar, semuanya sistemnya sudah berjalan, tinggal supirnya aja nih, gitu, ya. Iya, supirnya benar nggak nih jalaninnya? Jadi lagi-lagi bahwa secara fundamental koperasi ada, BUMN ada, pihak swasta ada, peran pemerintah ada empat lah setidaknya. Seharusnya bisa berjalan beriringan, tidak ada yang memonopoli, tidak ada yang saling mendominasi, tapi tidak ada konflik kepentingan. Tapi yang terjadi kan tidak demikian, ya, ada beberapa distorsi di tengah perjalanan itu. Tapi saya coba terima dulu pendengar dari Ibu Marwati di Jakarta Timur. Bu Marwati, selamat dini hari.
6: Selamat dini hari, Bung Fajar.
1: Ya, silakan, Bu Marwati, ke Pak Setio.
6: Iya, selamat malam, dini hari juga, Pak Setio. Saya kok selalu senang sekali kalau membicarakan tentang Pancasila. Nah ini saat ini yang dibahaskan tentang ekonomi Pancasila. Ya, jadi kok saya melihat dari segi mana saja asal Pancasila kok saya suka. Ya, dan kalau di sebetulnya terkaitannya panjang lebar dan luas, gitu.
1: Panjang lebar dan luas, oke.
6: Iya, saya suka. Saya suka dibahas dari segi mana saja.
1: Betul.
6: Namun kami tidak memiliki bahasa atau cara-cara seperti Pak Setio menerangkan. Iya, gitu. Tetapi saya sangat tertarik dan suka karena luas sekali, ya. Begitu, terutama juga ini tentang ekonomi Pancasila. Sebetulnya kalau membahas tentang ekonomi kan ya masa-masa sekarang ini menjadi dilema, ya. Gitu. Di saat masyarakat masih ada yang kesulitan, tetapi di sisi para pejabat memainkan ekonomi, yaitu dengan menyalahgunakan. Sehingga banyak korupsi, banyak penyimpangan. Ya, itu yang menjadi dilema dari masyarakat, ya. Gitu, Bung Fajar. Ya, jadi saya sebetulnya prihatin dan sedih begitu, ya. Melihat ya apa-apa sekarang dibangun, segala sesuatu dipermudah, tetapi ya penyalahgunaan itu masih terus berjalan. Sehingga perekonomian Indonesia bagaimana ini kalau terumbang-ambing terus. Sebentar, harga-harga pangan naik turun yang gak jelas gitu.
1: Yeah.
6: Jadi dengan ekonomi Pancasila ini sebetulnya Indonesia sudah dibuat apa sejahtera begitu ya. Apalagi dengan bantuan-bantuan yang sekarang digontorkan dari pemerintah.
1: Yeah.
6: Baik melalui beras, melalui berita yang mau disampaikan apa ya tentang bantuan-bantuan bansos itu. Ya itu saja tung pacar. Baik. Kok selalu walaupun kadang kala bisa nyambung, kadang tidak.
1: Enggak apa-apa. Terima kasih banyak Ibu Marwati sudah bersedia menghubungi kami ya. Selamat dini hari Pak Ibu Marwati.
6: Iya. Ibu Fajar, Setio dan seluruh kru yang bertugas.
1: Iya. Terima kasih. Karena mencari kata yang mudah dimengerti, itu sulit juga ya ekonomi Pancasila ini. Tapi yang jelas saya menangkapnya begini, intinya tuh apa yang dirasakan langsung oleh saya, oleh Bu Marwati, oleh Pak Ramli, oleh Pak Wibi, oleh Pak Caswa, oleh pendengar Pro 3 di seluruh penjuru tanah air. Kalau ekonomi itu nggak jauh-jauh dari pendapatannya gimana, daya beli masyarakat gimana, harga kebutuhan gimana, itu mungkin hal sederhana yang bisa dilihat dan dinilai. Apakah ini dampak dari ekonomi Pancasila atau justru ini kita masih belum menjalankan ekonomi Pancasila sehingga dampaknya seperti yang kita rasakan sekarang.
0: Ya tentu saja Bung Fajar, muara dari sistem ekonomi apapun kan mestinya adalah kesejahteraan masyarakat. Kalau kita bicara tentang kesejahteraan masyarakat, tentu bicara tentang bagaimana pendapatan, pengeluaran, ya, tabungan, ya, kualitas lingkungan, kualitas kesehatan, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan sistem ekonomi yang dijalankan sekarang ini, apapun namanya itu, apapun labelnya itu, masyarakat sudah sejahtera atau belum? Ya, tentu kalau melihat berbagai parameter, misalnya Gini rasio, gitu ya, jelas kita Gini rasio masih tinggi. Jadi ketimpangannya masih tinggi. Kemudian juga orang miskin masih banyak, yang nganggur masih banyak, yang nggak sekolah masih banyak. Jadi kita bisa simpulkan dengan sederhana bahwa ya sistem ekonomi yang dijalankan sekarang itu belum membawa kepada kesejahteraan seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Nah baru dari situ kita menganalisis kenapa, apakah sistemnya salah atau bagaimana. Nah dalam kajian Pancasila jelas kita bisa menyatakan bahwa ya, kesejahteraan memang belum bisa dicapai karena sistem yang berlaku sekarang terlalu kapitalistik. Ya. Tidak betul-betul menerapkan sistem Pancasila yang mestinya itu digali lebih dalam dan itu yang mestinya dipraktekkan. Nah, kita misalnya bicara di sudut pandang yang lebih sederhana, Bung. Kan ini ada empat pelaku ya. Katakanlah ada pemerintah, ada koperasi, ada BUMN, ada perusahaan swasta. Nah, dalam konsep ekonomi Pancasila, mestinya pemerintah itu berperan seperti apa? Secara idealistik kita bisa katakan, mestinya perannya adalah sebagai regulator. Menciptakan regulasi yang adil, yang mengayomi semua pihak. Sekaligus juga pemerintah itu harus memastikan ada distribusi kekayaan, ada keadilan, ada keseimbangan antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, tetapi untuk prakteknya, kita sudah melihat idealitas seperti ini. Ini yang nggak gampang, Bung. Ya. Karena misalnya, untuk dapat perizinan, susahnya minta ampun. Akan menjadi gampang kalau ada mulus. Ya. Jadi, kita mau apa, Bung? Gitu. Yang gitu-gitu lah, ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat tentang swastanya, pihak swasta, gitu ya. Kan tidak ada yang melarang perusahaan manapun untuk menjadi kaya raya. Kita tidak melarang di ekonomi Pancasila juga secara
1: tidak melarang.
0: Tetapi kalau kemudian sebuah bisnis itu merampas lahan rakyat, ya, membuat orang-orang yang semula hidup dari situ tersingkirkan, itu Pancasilais apa tidak? Kan jelas kita katakan tidak. Ya.
5: Nah, tapi memang ini bukan perkara salah satu pihak dua pihak gitu ya. Memang ini kita sudah mengalami sakit bersama. Saya ambil contoh, Bung, ya. Kenapa para investor lebih suka di Vietnam ketimbang di Indonesia?
1: Kenapa tuh?
5: Karena di Vietnam, satu, palak memalaknya lebih sedikit. Di sana tidak ada demonstrasi buruh seperti di Indonesia.
1: Palak memalak itu maksudnya pungli?
5: Iya, pungli. Palak memalak itu kan bahasa rakyat kelihatannya begitu. Dilakukan oleh siapapun juga. Yang pakai seragam maupun tidak pakai seragam. Kan? Ya itu mau bagaimana kan itu fakta di sekitar kita. Jadi kita mau menyebut diri kita ini sistemnya apa kan susah. Orang yang ideal-ideal tidak berlaku, yang berlaku adalah tidak ideal.
1: Oke.
5: Okay. Ya begitulah Bung.
1: Oke, okay, ini menarik nih bahwa BUMN tentu di bawah pemerintah. Lalu ya. Koperasi embrionya dari masyarakat bottom up. Ya. Lalu swasta, mereka berdiri sendiri. Nah, iya. di antara itu tiga itu entitas itu ada iya. pemerintah sebagai regulator yang iya. bisa mengeluarkan kebijakan sehingga menghindari monopoli, satu perusahaan menguasai produk tertentu atau oligopoli, beberapa perusahaan menguasai produk atau jasa tertentu iya. sehingga menguntungkan sekelompok segelintir orang aja. Jadi iya. harusnya punya kesempatan yang sama. Nah ini katanya berat. Ini kalimatnya simple tapi agak berat untuk diimplementasikan. Setiap individu warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh berkembang.
5: Betul.
1: Tidak dipersulit kalau masyarakat nggak punya uang, sulit untuk naik kelas karena butuh modal. Sementara kapitalisme kalau misalkan secara utuh menganut kapitalisme, kapital itu kan modal. Dasarnya kan itu dulu. Kalau enggak ada modal ya udah tenggelam terus ke bawah, ke strata paling bawah, enggak bisa naik kelas. Tapi kita bukan kapitalisme, kita ada di tengah-tengah. Jadi kita tidak melihat diperbolehkan untuk bersaing, tetapi tidak juga melepas begitu aja ke pasar sehingga persaingannya itu menjadi sehat. Jadi equilibrium penyeimbangnya itu adalah kebijakan pemerintah untuk bisa on the right track, di track yang benar menuju ekonomi Pancasila sehingga egaliter itu setara semuanya gitu loh. Saya, Pak Setio, Bu Marwati, Pak Wibi punya kesempatan yang sama untuk tumbuh kembang, untuk sejahtera juga gitu. Yeah. Itu gimana tuh Pak Setio tanggapannya?
5: Iya, yeah. Bung Fajar, kita memang kesulitan kalau tidak ada pembanding, Bung Fajar. Oh.

Yeah.

Gracias.

juga terjadi.

Yang tidak sih, tapi benar-benar.

Gracias.

Gracias.

Gracias.

Sí,

Yeah.

Mother.

Bandas Vivas.

0: meskipun dari sistem ketatanegaraannya adalah komunis.
1: Oh, padahal tapi kok mereka bisa seimbang begitu? Ya.
2: Yeah.

Thank you.

Gracias.

era kolonialisme, sementara yang menjalankan lokomotif rel yang di

Okay.

0: kayaan, ya memang harus balik-balik lagi, Bung.
1: Utamanya ya, seperti kepala daerah. Di situ ada dugaan jual beli jabatan lagi-lagi dan lagi.
0: Betul.
1: Jual beli jabatan artinya menempatkan orang yang tidak tepat pada posisinya.
0: Iya, akan bayar.
1: Gimana ceritanya kalau membuat
0: Ini dia.
1: Ada.

Yeah.

Gracias.

Hey,

Thank you.

0: biasanya udah stres
1: dan terus dia terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan

tarde.

Gracias.

0: Papua menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Laporan khusus. Jadi sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
2: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen.

0: Hadapi situasi darurat perdagangan orang, menurutnya penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
1: Sebenarnya Indonesia ini
0: atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha, mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
2: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual, itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan juga.
3: Ya, dinyatakan bahwa 500 ya. Kalau kita bisa sekarang sehingga bahwa bisa kita kita
4: keadaan kita tapi dunia menang kita keadaan menjadi bagian tapi dunia manusia akan berbicara jadaan orang menjadi bagian jadaan manusia akan berbicara kendaraan karena itu yang harus bersama sosial tapi kita menempuh dan membuat regulasi jadi di masyarakat jadi perbuatan pemerintah kita saat itu jadi apa saja kerja sama pemerintah kita harus jauh dan berbentuk masyarakat
5: Gracias. menilai bahwa peristiwa ini jauh lebih besar ya dari seluruh kerugian yang jauh lebih besar dari seluruh kerugian yang tidak sedang pemerintah saat ini menjalankan secara baik dan dengan melalui proses organisir yang harusnya berlalu masuk ke saat ini dan melalui sisa berarti pasti secara jadi menurut bisnis bukan ini bisa mengatakan pemerintahan dan sisa lain yang dengan peringkat yang bisa berhasil dan dikatakan lagi dan ini yang dikira dengan orang berada di Singapura berolah di Singapura

Gracias.

Thank you.

Thank you.
Thank you.

Thank you.

Yeah.

Yeah.

Yeah.

I don't know.

Thank you.

Thank you.

Agar kita bisa berkomunikasi dengan sesama.

Thank you.

0: Tanggal 3 Juli diperingatkan sebagai hari anti fraud dan objek nasional. Dari pemerintah operasional memberikan peringatan kepada banyak orang seperti kepada masyarakat dari berbuka paksa kedatangan manusia.
1: Korban ditipu, bahkan dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan, meskipun bisa terjadi pada siapa. Yang masih didominasi oleh korban perempuan dan anak-anak. Hingga akhirnya PBB membentuk konvensi untuk pemberantasan perdagangan orang dan eksploitasi pelacuran orang pada tahun 1949 dan mulai berlaku pada tahun 1951 tanggal 30 Juli. Jambore Dunia Pramuka pertama adalah pertemuan atau Jambore yang diselenggarakan dari tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia London, Inggris. Sekitar 8.000 orang pandu dari 34 negara menghadiri Jambore tersebut. Salah satu acara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Badan Pol sebagai pendiri kepanduan serta diakuinya Badan Pol sebagai pemimpin kepanduan dunia.

Adriana Dutra.

Mereka sudah berada di posisi yang sangat tinggi.

Siapa yang siap masuk ke dalam

Gracias.

Thank you.

Thank you.

Okay.

0: DM ya, direct message itu. Rekrutnya itu ada yang
1: Gracias.

Thank you.

0: Nah, ini sebenarnya ya, artinya berarti kita dari ini sudah mana kalau bisa mana itu pasti kita berapa besar mengevaluasi apa ya, tapi kita harus mengevaluasi dari ini pasti kita
1: Yeah. Thank you.

0: Dengan jadwalnya, Prof.
1: Betul, betul. Dan itu untuk anak-anak
0: ragu ya membawa anaknya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi. Subspesialis tumbuh kembang dan pediatris.

I'm not.

Thank you.

Okay.

Thank you.

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Produksi Rote mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Berjumpa saudara mengantarkan siaran untuk hari ini yaitu di hari Sabtu di tanggal 31 Juli 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mulai aktivitas Anda sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, selamat pagi. Di pagi hari ini senang sekali Dina Yulianti menemani pendengar semua di acara kita yang

satu ini, yaitu well di kita bakalan buka dengan Mutiara Pagi Agama Islam. Setelah Mutiara Pagi Agama Islam, kita akan bersama-sama lagi ya di acara kita berikutnya di Warta Berita NTT Pagi. Ada Rote Pagi ini juga yang akan menemani pendengar semua dimanapun Anda berada. Dan Rote menyapa. Setelah Rote menyapa untuk pendengar di hari ini, dan setelah Rote menyapa untuk Anda, setelah Rote menyapa Bapak Ibu semua, kita bakal masuk lagi nih ke acara kita berikutnya di Halo RRI. Di acara kita berikutnya untuk pendengar semua ya, untuk hari ini ada Halo RRI yang akan selalu menemani pendengar semua di setiap hari Senin, Rabu, dan juga di hari Jumat untuk pendengar ya. Oleh karena itu, pendengar semua tetap dengerin terus di RRI Pro 1 Rote bareng sama Dina di sini yang akan menemani pendengar semua. Kita bakal ada di Mutiara Pagi di hari ini, dan kita akan diperbaharui juga untuk mendengarkan tentunya segala sesuatu di hari ini untuk Anda. Kalau Anda merasa berat di pagi hari ini, mari bisa dengerin, karena hari ini ada Bapak Hayan bin Baco yang akan menemani Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sama-sama ya. Di pagi hari ini seperti biasa akhirnya kita kembali juga untuk Mutiara Pagi di hari ini bersama moderator kita ada Arisma Arga Putra dan juga bersama penyuluh agama Islam Kemenak Rotendewa ada Bapak Ustadz Hayam bin Baco SHI. Di pagi hari ini Mutiara Pagi kita dengan tema hak anak dalam perspektif Islam. Seperti apa? Jangan lupa untuk mendengarkan hingga di pukul 6 nanti. Dan selamat pagi Mas Arga.
1: Selamat pagi Kakak.
0: Apa kabar di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sudah siap untuk memimpin jalannya tentunya di pagi hari ini Mutiara Pagi?
1: Siap.
0: Oleh karena itu saya persilahkan.
1: Baik, terima kasih Ibu Penyiar. Kak Dina, sebelumnya izinkan kami menyapa pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, waktu, serta hidayah dan inayahnya sehingga kita tetap bisa melaksanakan dan memulai kegiatan kita pada pagi hari ini di acara Mutiara Pagi RRI Pro 1 Rote. Selanjutnya juga tidak lupa salawat serta salam tetap kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang mana akan selalu kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Baik pendengar RRI Pro 1 Rote dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini kami akan membawakan acara Mutiara Pagi ini dengan tema hak anak dalam perspektif Islam, di mana materi kita akan dibawakan langsung oleh beliau yang kini sudah hadir juga bersama kita, yaitu Bapak Ustadz Hayam bin Baco selaku penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, di mana beliau yang akan menyampaikan materinya serta tausiah yang insya Allah akan kita simak bersama-sama pada pagi hari ini. Namun sebelum kita menginjak pada apa yang disampaikan Ustadz Hayam bin Baco, sebelumnya sedikit mukadimah dari kami terkait materi pada pagi hari ini adalah kita sebagai seorang hamba Allah tentunya suatu saat akan diberi amanah yang berupa anak. Nah, bagaimana Islam memandang hak-hak seorang anak dalam ajaran agama dan apa saja yang akan kita dalami terkait hak-hak seorang anak akan kita simak bersama-sama pada pagi hari ini kepada beliau Ustadz Hayam bin Baco, saya persilakan.
3: Terima kasih Mas Arisma, terima kasih Kakak Dina. Para pendengar yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali lagi di pagi hari ini kita masih diberikan karunia dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta bahwa di setiap ruang waktu, di setiap aktivitas rutinitas, di setiap ibadah yang dilakukan oleh umat manusia, tentu di setiap ruang-ruang itu ada karunia dan nikmat yang terus melekat pada diri umat manusia. sehingga kewajiban mereka untuk bersyukur tentu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin minallah fa minallah. Tidaklah pada diri kalian ataupun sesuatu yang melekat pada diri kalian kecuali adalah bagian daripada karunia dan nikmat yang Allah berikan untuk keperluan umat manusia itu sendiri. Para pendengar yang berbahagia, di pagi hari ini tema yang kita angkat akan atau yang kita bicarakan adalah tentang hak-hak anak dalam perspektif Islam. Tentu bahwa ketika kita berbicara mengenai hak, Islam memberikan semacam anjuran ataupun aturan ataupun hukum di mana harus diperhatikan dengan baik oleh sang pemeluk agama tersebut, tentu agama Islam maksudnya. Ada aturan-aturan yang begitu jelas yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan hak. Misalnya, kita kasih contoh, misalnya orang-orang kaya yang memiliki harta, tentu di dalam harta mereka itu ada hak orang-orang miskin, fakir, anak-anak yatim, orang-orang yang terlantar, yang kalau kita sebut dalam syariat Islam itu disebut dengan kewajiban zakat, di mana ada beberapa 2,5% diambil dari harta orang-orang kaya yang diberikan sebagai hak orang-orang miskin ataupun orang-orang yang membutuhkan kewajiban zakat. Dan itu tentu ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an sendiri tentang mereka yang diberikan kelapangan harta rezeki tapi mereka tidak memberikan ataupun mengeluarkan ataupun memberikan pemenuhan hak itu kepada yang menerima. Begitu pula dengan contoh misalnya hak manusia untuk hidup tenang misalnya, yang harus dilihat dan diperhatikan oleh manusia yang lain misalnya, di mana mungkin dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat kita ada tetangga yang mungkin hidupnya dia ingin untuk hidup tenang, tidak boleh mendapat gangguan dari orang lain misalnya. Maka sesama manusia kita harus memperhatikan hak-hak tersebut. Sehingga dalam cabang-cabang rukun iman dalam Islam itu, yang paling sederhana, yang paling ringan adalah ketika kita menemukan halangan di jalan yang mengganggu lalu lintas atau mengganggu perjalanan orang lain, maka dianjurkan kita untuk menyingkirkan halangan tersebut dalam rangka untuk bisa memberikan ketenangan bagi orang lain tentunya. Nah, apalagi ini soal hak-hak anak, tentu mereka lebih layak. Kalau dalam perspektif Islam, dalam syariat Islam, tentu mereka lebih layak berkali-kali lipat untuk mendapatkan hak-hak mereka dari orang tua mungkin ataupun dari lingkungan di mana mereka tinggal. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang anak bagi orang tua mereka di samping sebagai zinatul hayati dunia, perhiasan sekaligus permata yang mungkin memberikan keindahan di mata orang tua, juga berfungsi sebagai cinta, kecintaan ataupun kerinduan sekaligus pelipur lara bagi orang tua. Kemudian sebagai qurratul ayun yang disebutkan dalam Al-Quran, penyejuk mata ketika orang tua pulang kerja capek misalnya, melihat anak-anak yang lucu-lucu ataupun sedang bermain, hilang semua rasa capek, qurrata ayun yang menyejukkan pandangan mereka. Kemudian anak juga sebagai ladang pahala bagi orang tua. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa warisan takwa yang paling baik bagi seorang tua adalah mereka meninggalkan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan dan memberikan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Bahkan setelah mereka meninggal pun mereka masih mendapatkan hal-hal baik karena tingkah laku anak yang baik yang masih hidup di kehidupan dunia tentunya. Nah, itu merupakan anak sebagai warisan yang sangat berharga bagi orang tua yang harus diperhatikan hak-haknya. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai hak-hak anak dalam perspektif Islam, sekaligus juga tema ini sebagai peringatan Hari Anak Nasional kemarin, juga sekaligus untuk pesan bagi kita sebagai orang tua, mungkin pesan bagi orang tua dalam upaya untuk berusaha memberikan hak-hak kepada anak-anak. Dalam konvensi PBB ada beberapa hak anak yang mereka kemukakan, mereka musyawarahkan, mereka mufakatkan, yang mungkin di kesempatan pagi hari ini saya coba rangkum, kemudian saya coba kaitkan sedikit dengan syariat Islam misalnya, ataupun dalam perspektif Islam bagaimana pemenuhan hak-hak terhadap anak itu. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari lima ataupun beberapa pemufakatan yang dilakukan oleh PBB, saya coba merangkum menjadi tiga. Yang pertama itu adalah hak anak untuk mereka bisa hidup, kemudian mendapatkan nafkah dan dapat perlindungan, serta kalau dalam tingkat spiritual yang paling tinggi, maka mereka perlu untuk mendapatkan penjagaan dari siksa api neraka. Kalau dalam bahasa agamanya, dalam bahasa Al-Qur'annya, mereka harus terbebas dari siksa api neraka. Itu bagian daripada tanggung jawab orang tua. Nah, kalau dalam hak pemenuhan hidup, kemudian memberikan nafkah, kemudian mendapatkan perlindungan, dan mereka harus terbebas dari siksa api neraka, tentu ini hak yang melekat pada diri orang tua. Mereka harus memperhatikan. Nah, dalam sejarah peradaban umat manusia misalnya, dalam sejarah peradaban umat manusia sebelum masa kenabian juga sudah ada, maksudnya Nabi Muhammad SAW, sudah ada sejarah yang di mana anak-anak juga dibunuh tanpa hak, diperlakukan secara tidak adil. Kemudian di masa jahiliyah juga, di masa jahiliyah sebelum datang Islam, anak-anak perempuan dibunuh, seolah-olah dikucilkan, tidak berharga di mata umat manusia, sehingga mereka perlu untuk diperhatikan. Bahkan dalam satu peradaban yang mungkin kita kenal ataupun kita pernah ketahui, bahwa anak-anak itu seolah-olah menjadi beban bagi orang tua, bagi beban bagi orang tua, dan orang tua dalam peradaban itu, mereka ketika melahirkan sang anak, mereka terbebas daripada tanggung jawab material maupun tanggung jawab moral. Jadi setelah melahirkan anak itu, dia tugasnya melahirkan saja. Setelah dilahirkan, terserah dia. Setelah dewasa, dia mau menjadi apa, akhlak dan moralnya rusak, adabnya rusak, kemudian kehidupan sosialnya bagaimana, ataupun nafkahnya juga tidak diperhatikan. Pokoknya setelah dilahirkan, dia ditelantarkan begitu saja. Ada peradaban yang mungkin memberikan kita pelajaran juga, contoh agar kita tidak bisa mengulangi peradaban-peradaban semacam itu. Nah, dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jadi jangan kalian bunuh, ini sebagai peringatan bagi orang-orang jahiliyah di masa sebelum datang kenabian, di mana mereka membunuh anak-anak karena takut miskin. Maka kata Al-Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan bunuh anak-anak itu hanya karena takut kemiskinan ataupun takut mereka membebani nafkah kalian. Membebani kalian dalam makan misalnya, makan harus berbagi dengan mereka, minum harus berbagi dengan mereka, sehingga kalian membunuh anak-anak itu. Padahal mereka adalah permata yang sangat berharga bagi kita, sebagaimana yang kita sebutkan di awal, beberapa fungsi anak bagi orang tua itu termasuk ladang amal dan seterusnya. Maka Al-Quran memberikan aturan yang sangat jelas untuk melarang membunuh anak-anak ataupun menelantarkan mereka. Mereka harus mendapatkan hak bagian yang sangat penting, yaitu hidup mereka. Dan kita juga perlu memberikan nafkah kepada mereka sebagai orang tua dalam menjaga kelangsungan dan keberlangsungan hidup dan kehidupan mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah hak untuk bermain, tumbuh berkembang, serta mendapatkan cinta dan kasih sayang. Hak untuk bermain, tumbuh berkembang, kemudian mendapatkan cinta dan kasih sayang. Dan ini bukan hanya dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan hak ini, tapi lingkungan masyarakat juga perlu diperhatikan agar kita bisa memberikan mereka lapangan yang bagus untuk bermain, tempat-tempat bermain yang kondusif, yang mungkin menjaga mereka agar tidak rusak baik secara fisik maupun moral. Maka lingkungan juga perlu dan penting untuk memberikan hak, bukan hanya orang tua. Kalau soal bermain kemudian tumbuh berkembang seorang anak, itu bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi tanggung jawab lingkungan pun penting diberikan kepada mereka. Oleh sebabnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati seorang anak yang dirusak mainannya oleh seseorang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada orang tersebut karena dia mengganggu kesenangan permainan anak tersebut, sehingga Nabi melarang bagi orang tua ketika anak-anak bermain, biarkan mereka berekspresi bermain agar mereka tumbuh berkembang dengan baik. Jangan kita orang tua membatasi kehidupan permainan mereka yang membuat anak-anak itu merasa mereka terkucilkan, bahkan dari keluarganya ataupun dari lingkungannya sendiri. Dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga ataupun yang terakhir, hak yang harus kita penuhi baik orang tua maupun lingkungan, yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan keadilan pendidikan dan pengajaran. Nah, ini juga penting, harus kita perhatikan, dan ini tentu lebih dikhususkan ataupun lebih ditujukan kepada pemerintah, misalnya pemerintah sebuah negara di mana mereka harus menjamin pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak, kemudian memberikan keadilan yang baik kepada mereka, di mana sebuah negara juga perlu untuk memperhatikan pendidikan warga negaranya. Pendidikan warga negara, kalau kita sering berdebat di ruang publik itu, di mana setiap profesi ataupun instansi mungkin sudah dapat perhatian yang besar, tapi kasihan guru-guru mungkin dalam beberapa kalimat yang disebutkan dalam media sosial, guru-guru yang mungkin hingga hari ini masih belum diperhatikan status mereka ataupun kesejahteraan mereka, di mana mereka juga punya tanggung jawab yang sangat besar terhadap tumbuh kembang pendidikan seorang anak di ruang sekolah, di lingkungan sekolah. Maka pemerintah juga harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap mereka. Karena kita orang tua, ketika anak-anak pergi sekolah, maka tanggung jawab itu untuk sementara kita berikan kepada mereka, kepada para guru itu, untuk menjaga pendidikan mereka di sekolah, moralnya. Kalau mereka sudah kembali ke rumah, maka menjadi tanggung jawab kita. Tapi kalau di sekolah, maka guru-gurulah yang bertanggung jawab. Mereka diberikan pelajaran, diberikan pengajaran, diberikan nasihat, diberikan semacam pengalaman soal adab, akhlak, perilaku yang baik, dan seterusnya. Ini juga harus kita perhatikan, hak-hak anak ini. Oleh sebabnya, kalau di satu tempat atau satu daerah, di sebuah negara, kalau hak-hak setiap warga negaranya diperhatikan, tentu pasti Allah akan limpahkan kemakmuran, kesejahteraan yang tentu tidak disangka-sangka begitu, dari buminya maupun dari langitnya. Pasti Allah buka keberkahan bagi orang-orang yang menjaga hak-hak sesama umat manusia, apalagi terhadap anak-anak, di mana mereka adalah generasi yang akan melanjutkan estafet perjuangan orang-orang dewasa ataupun orang-orang tua, baik dalam sisi pendidikannya, sisi penjagaan negaranya, baik sisi sosial kemasyarakatannya. Mereka adalah penerus, di mana kalau rusak mereka, tentu kita harapkan dari sebuah negara yang mungkin negara yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, tentu tidak terwujud bila generasinya generasi yang rusak. Dan hari ini kita perhatikan di ruang publik sering kita dapatkan kekerasan terhadap anak-anak, kemudian anak-anak melakukan kekerasan di lingkup sekolah itu sendiri, yang mungkin karena kurangnya berbagai macam faktor yang mungkin mendasari akan hal itu, tapi termasuk di antaranya mungkin karena ketidakpedulian guru, bahkan orang tua dan lingkungan masyarakat, karena mungkin gurunya dibilang gajinya hanya kecil sehingga dia hanya datang untuk sekedar mengajar, tapi tidak mengajar dengan setulus hati dan memberikan sesuatu yang lebih kepada sang murid, sehingga begitu banyak terjadi kesenjangan-kesenjangan sosial, kekerasan, kemudian perkelahian antar anak-anak sekolah dan seterusnya. Sehingga perlu mungkin dari diri kita sendiri, dari keluarga, dari lingkungan, bahkan dari pemerintah, untuk kita sama-sama memperhatikan hak-hak anak. Yang pertama adalah sebagaimana yang kita sebutkan, dari orang tua hak mereka untuk hidup, mereka untuk mendapatkan nafkah, mendapatkan perlindungan, penjagaan, serta yang paling penting adalah terbebas dari siksa api neraka kalau dalam perspektif Islam. Kemudian yang kedua, hak mereka untuk bermain, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan cinta kasih dari keluarga maupun lingkungannya. Serta yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan keadilan serta pendidikan dan pengajaran yang semestinya. Dan semoga ini menjadi pesan untuk kita semua, orang tua di mana saja berada, kalau pas mendengar siaran ini, kita bisa menjadikannya sebagai pesan yang menggugah hati kita, agar kita bisa memperhatikan hak-hak anak lebih daripada hak kita sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan.
1: Baik, terima kasih Ustaz Hayan atas materi yang telah disampaikan. Baik pendengar Rutut, bagaimana telah kita simak bersama, anak-anak tidak hanya cuma membutuhkan pakaian, makanan saja, tapi juga mereka membutuhkan perhatian, tentunya dari keluarga, dari lingkungan, serta dari pemerintah atau pemimpin suatu daerah. Ustadz, mungkin perlu disinggung ini, bagaimana mungkin kita sebagai orang tua mungkin memiliki anak yang, mohon maaf, kurang sempurna begitu, untuk tetap bersabar dan tetap memberikan penuh hak-hak seorang anak, meskipun mungkin belum tidak seperti anak-anak pada umumnya. Itu bagaimana Islam memandang terhadap anak-anak yang mungkin memiliki kebutuhan khusus? Yeah.
3: Tentu anak kita tidak meminta ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki anak itu, kita tidak meminta. Kita hanya berusaha, berikhtiar mendapatkan anak begitu. Tapi Allah lah yang memberikan pilihan itu kepada kita. Entah itu diberikan anak yang sempurna baik secara fisik maupun mental, maupun diberikan, mohon maaf dalam tanda kutip ya, diberikan kekurangan dan keterbatasan, disabilitas ataupun kekurangan-kekurangan lain. Kita tidak meminta akan hal itu. Tapi bila itu kita dapatkan, mohon maaf, bila itu kita dapatkan anak-anak yang kekurangan baik secara fisik maupun mental, tentu mereka harus lebih mendapatkan perhatian yang lebih besar daripada anak-anak pada umumnya. Jadi kalau pelayanan itu, mereka harus dinomorsatukan daripada anak-anak yang lain.
1: Justru harus lebih diperhatikan. Lebih diperhatikan.
3: Dan sangat disayangkan, bahkan bisa dibilang kita mencari sebuah murka ataupun ancaman bila orang-orang yang membutuhkan seperti itu kemudian kita telantarkan, kita abaikan dan kita tidak perhatikan. Kalau akhir-akhir ini seperti di Kementerian Agama itu, dia punya program untuk masjid yang mungkin dia harus
1: ramah anak,
3: ramah terhadap disabilitas.
1: Ramah disabilitas.
3: Yang punya kekurangan. Jadi di masjid itu, apalagi musafir yang datang kemudian punya keterbatasan seperti itu, mereka perlu sangat diperhatikan. Jadi Kementerian Agama juga punya program semacam itu. Masjid-masjid itu dikelola, diperbaiki sistemnya, diperbaiki. Mungkin kalau misalnya ada tidak ada kursi roda, diberikan kursi roda. Kemudian tangga masjid-masjid yang mungkin hanya berlaku untuk orang-orang yang sehat itu, ada jalan khusus yang mungkin bisa masuk kursi roda, sehingga jamaah yang disabilitas, anak-anak yang mungkin punya kekurangan itu, mereka bisa melewati situ untuk hadir di masjid begitu. Itu bagian daripada contoh bagaimana manusia bisa memperhatikan kebutuhan orang lain, bahkan sampai mereka yang punya kebutuhan yang terbatas seperti itu. Nah, dalam Islam sendiri tentu sebagaimana yang kita sebutkan, mereka lebih layak untuk diperhatikan. Mereka lebih layak untuk diperhatikan karena itu insya Allah mengandung ataupun mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Nah, orang-orang yang memperhatikan itu pasti Allah akan berikan kemudahan, kemudahan bagi mereka, jalan keluar, dan tentu itu ladang amal pahala yang sangat besar, besar bagi kita, sangat besar bagi kita. Jadi jawaban kami maksudnya, kalau kita dapati semacam itu, anak-anak yang punya kekurangan itu menjadi prioritas utama, sudah kita harus perhatikan. Di samping kita perhatikan anak-anak yang lain, tapi kalau mereka kita dapati, mereka yang harus lebih diutamakan.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, ini pernah adakah contoh dari Nabi sendiri terkait bagaimana seseorang memberikan kasih sayang penuh dan penghormatan kepada seorang anak itu?
3: Kasih sayang penuh dan
1: penghormatan terhadap seorang anak.
3: Penghormatan terhadap seorang anak. Tentu banyak contohnya. Banyak contoh kasih sayang
1: yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu
3: alaihi wasallam. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun orang-orang soleh terdahulu. Sebagaimana Luqmanul Hakim juga pernah memberikan contoh kepada kita umat manusia dalam bagaimana kita memberikan kasih sayang terhadap anak-anak. Nah, kasih sayang terhadap anak-anak ini dilihat dari pandangan orang tua. Orang tua harus objektif, dia tidak boleh subjektif memberikan kasih sayang itu. Jadi tingkatan kasih sayang itu ataupun kategorinya kita bisa lihat dari kebutuhan anak-anak. Dan kalau para sahabat itu memberikan kasih sayang itu, dia harus lebih dititik poinkan pada ataupun lebih difokuskan pada anak itu, tidak boleh mengundang ataupun mengundang semacam itu murka ataupun azab Allah yang bisa menimpa dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Itu kasih sayang para sahabat, contoh kasih sayang para sahabat terhadap anak-anak mereka. Jadi itu poin yang paling pertama. Jadi anak-anak itu tidak boleh melanggar hukum-hukum, aturan-aturan agama. Agama apapun yang dianut, itu poin pertama yang harus diperhatikan. Dan kasih sayang itu kita tidak bisa memanjakan anak kemudian kita katakan kasih sayang. Kita bilang anak butuh petasan, ya mungkin di satu sisi baik, ya mungkin mungkin di pas pesta ulang tahun ataupun pesta perayaan apapun kemudian kita berikan petasan, contoh sebagai contoh. Tapi ketika petasan itu kalau dia pakai di dalam rumah, dia buat dalam rumah, tentu kita bilang kasih sayang, tapi itu tidak pada
1: membahayakan.
3: Justru membahayakan. Jadi kasih sayang itu harus dilihat pada porsi kebutuhan anak itu. Jadi kita tidak bisa terlalu manja terhadap, karena sebagian anak-anak ketika dewasa itu punya ancaman terhadap lingkungan dan teman-temannya karena manja atau sifat manja yang diberikan oleh orang tuanya dahulu. Karena terlalu manja, akhirnya anak itu seolah-olah dia di lingkungan masyarakat harus dimanja juga oleh lingkungannya, oleh masyarakatnya. Itu tidak seperti itu. Nah, contoh pertama yang harus diperhatikan oleh kita semua, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat, anak itu harus dijaga untuk dia menjaga aturan-aturan agama, tentunya supaya dia tidak mengundang murka dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, terhadap masyarakatnya, bahkan terhadap bangsa dan negaranya. Sebagai penutup, dahulu kisah tentang Nabi Khidir yang diberikan wangsit wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala membunuh anak itu, itu dengan atas izin Allah ya, bukan dilakukan dengan kemauan sendiri ataupun hawa nafsu. Dalam surat Al-Kahfi itu disebutkan kisah mereka, Nabi Khidir dan Nabi Musa membunuh anak itu karena wangsit dan wahyu dari Allah bahwa anak ini saat-saat nanti dia akan tumbuh menjadi anak yang merusak. Merusak dirinya, merusak keluarganya, merusak lingkungannya. Maka dia harus dibunuh. Dan dibunuh itu juga bagian daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap anak itu, karena anak itu kalau dia meninggal dalam kondisi belum balig, tentunya dia tidak mendapatkan murka apa-apa dari Sang Pencipta. Tentu dia diberikan rahmat dan kasih sayang, dan itu rahmat bagi dia juga. Itu hanya sebagai contoh di mana seorang anak perlu memperhatikan, sebagai contoh dari orang tua untuk memperhatikan anak-anak dalam memperlakukan hukum-hukum agama, menjaga hukum-hukum agamanya, termasuk juga menjaga hukum-hukum dalam lingkungan satu kekhalifahan itu, satu negara itu. Apalagi kalau ada hukum adat, hukum masyarakat, bahkan hukum RT, RW itu kan ada. Jadi anak-anak itu harus diperhatikan mengenai hukum-hukum itu.
1: Jadi memanjakan bukan bukti kasih sayang, tapi memberikan apa yang dibutuhkan ya, sesuai kebutuhan itu. Itu merupakan contoh dari ya, kasih sayang terhadap anak itu ya, sendiri. Begitu.
3: Karena kita bilang orang tua itu mau anaknya jadi dokter misalnya, jadi bentuk daripada kasih sayang. Tapi anaknya mau ini jadi tentara ataupun jadi polisi. Dan seolah-olah orang tua mengatakan, saya kasih berikan kasih sayang ini penuh, saya ingin dia jadi dokter. Tapi di sisi lain anak tidak mau menjadi dokter misalnya, ingin jadi polisi, ingin jadi tentara. Akhirnya bentrok antara keinginan orang tua dan keinginan anak, yang mungkin nanti ada gap, ada jurang pemisah antara kedua orang tua, kemudian terjadilah broken home misalnya, pertengkaran dalam keluarga. Dan itu yang perlu orang tua bijaksana dalam memperhatikan,
1: dalam menyikapi,
3: ya, menyikapi kebutuhan anak, termasuk kasih sayang terhadap anak.
1: Baik Ustaz, tidak terasa waktu kita sudah hampir di ujung acara. Mungkin yang terakhir Ustaz, itu pesan terhadap kita sebagai orang tua mungkin, atau saya nanti yang mungkin jadi orang tua gitu. Kepada orang tua untuk supaya tetap bisa menjaga hak-hak dari seorang anak. Silakan.
3: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua, tentu tidak semua orang tua memiliki kelapangan ataupun kelebihan, tapi setiap orang tua pasti memiliki kasih sayang. Oleh sebabnya, berikanlah kasih sayang kepada anak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
1: Demikian. Baik, baik pendengar dimanapun berada, itu tadi pesan yang disampaikan oleh Ustaz Hayyan bin Bajo, yang mungkin juga mengakhiri acara kita pada Mutiara Pagi hari ini. Namun sebelumnya kita review sebentar terkait apa yang telah disampaikan Ustaz Hayyan bin Bajo terkait materi pada pagi hari ini. Jadi pada dialog pada pagi hari ini kita bisa memahami bahwa memenuhi hak anak bukan hanya kewajiban moral, tapi juga bagian dari ibadah dan amanah yang tentunya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tumbuh kembang anak dengan penuh kasih sayang, mendidik dengan baik dan teladan mulia, itu akan menjadikan anak-anak menjadi generasi yang membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat serta agamanya. Begitu pula sebaliknya, apabila mengabaikan hak-hak seorang anak, berarti menyanyikan amanah yang Allah percayakan kepada kita. Demikian mungkin yang sedikit yang bisa kami sampaikan pada Mutiara Pagi hari ini. Semoga membawa kemanfaatan kepada bagi kami pribadi maupun para pendengar semua dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjadi insan-insan yang mampu menjaga serta memenuhi hak-hak anak dengan sebaik-baiknya. Mungkin dari saya ada kurang lebihnya dalam membawa acara Mutiara Pagi hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, billahi taufik wa hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih Mas Argi dan juga Pak Ustadz untuk hari ini. Dan kita akan tuntaskan di Mutiara Pagi untuk hari ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Insyaallah sampai tahun 2007 mereka kembali mengatakan Pak Garang makan daun tempur lagi saya jamin.
2: Ini adalah kegiatan dalam rangka pendidikan anti korupsi,
3: Bapak Ibu sekalian.
2: Maka yang akan hadir dari KPK selama beberapa hari ke depan adalah kami dari Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.
0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Jumat 31 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Yang pertama, Menteri Koordinator Bidang Pangan dorong hilirisasi garam dan penguatan ekonomi NTT melalui program KASIK di Rotendao. Yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi perkuat budaya anti korupsi bersama elemen masyarakat di Kabupaten TTS tahun 2026. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Yonas Ndolu. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto melakukan kunjungan kerja Kamis 30 Juli 2026 dengan meninjau proyek pekerjaan Sentra Industri Garam Nasional yang berada di Kecamatan Landuleko, Kabupaten Rotendao dan menekankan dorong hilirisasi garam dan penguatan ekonomi NTT melalui program KASIK yang ada di Rotendao. Selengkapnya laporan Rudi Hartono.
4: Pemerintah pusat akan mendorong hilirisasi garam dan penguatan sektor kelautan di Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ketika meninjau pembangunan Kasain di Kabupaten Rotendao Kamis 30 Juli 2026. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam di daerah akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah ingin memastikan garam yang diproduksi di Rotendao Nusa Tenggara Timur tidak hanya menjadi bahan mentah tapi diolah sehingga memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat setempat. Ia menilai produksi garam yang dikelola di daerah ini akan menciptakan lapangan kerja sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan garam dari luar.
1: Insyaallah sampai tahun 2027 mereka kembali mengatakan Pak Garam makan daun tempur lagi saya jamin. Oleh karena itu kita minta investasi ini tidak murah dan memiliki NTT. Karena juga ada tempat lain, ada Madura, ada juga di Sumatera. Ada di mana mana di Sumatera Utara itu baru sekali pulaunya. Pulaunya itu tidak ada pemain. Bahkan di pulau mati, lautnya garam, lautnya garam. Jika naik sedikit terjadi garam. Kalau misalnya perang, apa tuh? Ngapramu, karena garam sedikit sekali. Tapi kalah sama NTT.
4: Selain sektor garam, pemerintah juga menaruh perhatian pada kesejahteraan nelayan. Zulkifli Hasan menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus mengembangkan program Kampung Nelayan dengan melengkapi berbagai sarana, mendukung termasuk fasilitas penyimpanan.

0: dan hasil tangkapan sehingga nelayan memiliki posisi tawar yang lebih baik dan tidak lagi menjual hasil tangkapan dengan harga rendah.
1: Nelayan ini kampung nelayan, dilengkapi balai lelang, dilengkapi pamungkas, dilengkapi kulturis, dikasih agar kolarnya gampang, tempat jual kolar itu mau bensin. Gitu. Jadi yang itu nelayan melaut dan menikah banyak, kita orang-orang sama pula, dia menjual. Di sini pun diperjualan, bisa keluar, bukan apa-apa. Tapi kalau dia berjualan, nanti yang membeli operasi pelayanan yang membeli. Dengan rangka untung, beli.
0: Zulkifli Hasan berharap pengembangan hilirisasi garam dan penguatan sektor perikanan mampu meningkatkan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, serta menjadikan masyarakat Nusa Tenggara Timur, terkhusus di Kabupaten Rotendau, sebagai penerima manfaat utama dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki di daerah. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia menggelar program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kabupaten Timur Tengah Selatan Rabu 29 Juli 2026. Program ini bertujuan memperkuat pendidikan, pencegahan, dan budaya integritas di lingkungan pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arief, mengatakan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi harus diawali dengan pendidikan dan penguatan sistem pencegahan. Melalui program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, KPK menggelar edukasi bagi aparatur sipil negara, pelajar, hingga masyarakat umum serta melakukan pendampingan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ia menegaskan bahwa pendidikan dan pencegahan menjadi langkah utama untuk membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan.
4: Ini adalah kegiatan dalam rangka pendidikan anti korupsi, Bapak-Ibu sekalian. Maka yang akan hadir dari KPK selama beberapa hari ke depan adalah kami dari Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, bersama nanti siang akan bergabung juga dari rombongan Deputi Bidang Pencegahan Korupsi. Dalam rangka pencegahan korupsi dan pendidikan korupsi itulah kami hadir dalam rangka Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi.
3: Sementara itu, Bupati Timur Tengah Selatan, Edward Markus Leo, menyambut baik kehadiran KPK dan mengajak seluruh jajaran pemerintahan serta masyarakat memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Ia menegaskan, pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.
5: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, menghambat pembangunan, serta merugikan secara masyarakat. Oleh karena itu, penanganan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penindakan, melainkan harus dibantengi dengan pencegahan yang masif dan edukasi yang berkelanjutan.
3: Program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kabupaten Timur Tengah Selatan akan berlangsung hingga 31 Juli 2026 dengan rangkaian edukasi bagi ASN, pelajar, perangkat desa, serta masyarakat sebagai upaya membangun budaya anti korupsi sejak dini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Timur Tengah Selatan, Edward Markus Liu, menegaskan kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kota Soe tahun 2026 merupakan kesempatan istimewa dan menjadi dorongan serta penyemangat memperkuat komitmen bersama semua elemen masyarakat mencegah dan memberantas korupsi di Kabupaten TTS. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
6: Kegiatan ini di Kota Soe menjadi momen istimewa, dorongan semangat bagi kita semua untuk terus memperkuat komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan.
7: Bupati Timur Tengah Selatan, Edward Markus Liu, menegaskan pernyataan tersebut saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI di Aula Kantor Bupati TTS Rabu 29 Juli 2026. Menurut Bupati Eduard Liu, korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan menghambat pembangunan serta merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bupati TTS berharap penanganan korupsi tidak hanya mengandalkan tindakan, tetapi harus dibentengi dengan pencegahan yang masif dan edukasi yang berkelanjutan.
6: Melalui kegiatan jelajah negeri bangun anti korupsi ini, ini identitas kehadiran secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan ini membawa pesan penting bahwa anti korupsi bukan hanya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau instansi penegak hukum semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
7: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPKRI, Amir Arief menyampaikan, jelajah negeri bangun anti korupsi sudah terlaksana di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari ujung Aceh sampai Pulau Madura, dan saat ini menyasar 4 daerah di Provinsi NTT, yakni Kabupaten TTU, TTS, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya. Ia menegaskan bahwa pendidikan pencegahan anti korupsi penting dilakukan KPKRI kepada masyarakat karena menghapus pelanggaran tidak hanya dengan hukuman.
8: Menghapus pelanggaran itu tidak bisa dengan penghukuman. Melapus kejahatan apapun, kejahatan tindak pidana korupsi tidak bisa dengan dilakukan hanya dengan penghukuman, penangkapan, OTT, diperiksa, diaudit, apapun itu tidak bisa. Karena itu sejatinya adalah pendekatan paling terakhir. Sehingga kalau disebut ditangkap, dihukum, diperiksa, itu adalah pendekatan paling terakhir. Pendekatan yang harus didahulukan, dipromosikan adalah pencegahan dan yang paling penting pendidikan.
7: Pantauan langsung RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Kota Soeh, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selain kegiatan dimaksud, KPK juga melakukan roadshow berupa pendidikan anti korupsi kepada siswa-siswi didik dari jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, serta masyarakat umum. Sejumlah kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kabupaten TTS meliputi mengedukasi siswa siswi SD, SMP, SMA, masyarakat umum, sosialisasi kepada ASN, ekspo pelayanan publik, dan pertunjukan edukasi anti korupsi dengan pendekatan seni budaya, serta senam sehat bersama dirangkai dengan sosialisasi kepada masyarakat umum. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengapresiasi kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Kota Soeh, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 29 hingga 31 Juli 2026. Menurut Bupati TTS Eduard Markus Liu, kegiatan ini sangat bermanfaat sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sejak dini. Berikut wawancara reporter Alotani bersama Bupati TTS Eduard Markus Liu.
7: Pendengar, saya Alotani bersama dengan Bupati Timor Tengah Selatan, Bapak Eduard Markus Liu. Bapak Bupati, apa tanggapan Bapak terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPK saat ini?
9: Ya, yang pertama ada 4 daerah kabupaten yang mendapat kepercayaan untuk kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Daratan Timor ada 2, yaitu Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara. Kemarin sudah selesai Timor Tengah Utara, hari ini sampai tanggal 31 di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal yang baik ya, sebagai kepala daerah dan tentunya masyarakat Timor Tengah Selatan, kami menerima kegiatan ini dengan persiapan, dengan komunikasi yang baik, pembentukan panitia itu, dan persiapan-persiapan ini boleh dipersiapkan secara baik. Dan kegiatan ini, sebenarnya kegiatan ini sudah mulai berjalan pada hari kemarin juga, tapi secara resmi hari ini baru dibuka dan tanggal 31 nanti penutupan itu. Dan awal pagi saya sudah dengan Pak Direktur ada kegiatan kita menyapa anak sekolah, dan sebenarnya kemarin juga sudah ada beberapa sekolah yang didatangi. Nah, dengan persiapan kami yang baik ini, ya semua yang dilaksanakan merupakan agenda yang ada, ya diharapkan bisa berjalan dengan baik.
7: Pak Bupati, apa komitmen yang akan dibangun setelah kegiatan bersama KPK di hari ini?
9: Ya, jadi komitmen kami tadi secara sudah kita ada penandatanganan ya. di ruang mutis tadi, dan tentunya kita harus komit terhadap anti korupsi ya, terutama di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang adalah kabupaten terbesar di 22 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya.
7: Pak Bupati, tadi kami melihat bahwa kegiatan sosialisasi ini bukan hanya menyasar ASN, tetapi juga dari lingkungan pendidikan dasar, bahkan nanti sampai ke masyarakat umum. Apa tanggapan Pak Bupati?
9: Ya, jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini harus diketuai oleh bukan hanya ya kita dari pemerintah saja, yaitu dari masyarakat, dari elemen masyarakat ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan ya, semua stakeholder, agar supaya yaitu pelaksanaan pemberantas korupsi ini sebagai fungsi kontrol dari masyarakat yaitu lembaga-lembaga yang lain. Dengan demikian perjalanan pemerintahan ini tentunya kita berada dalam koridor ya aturan hukum yang ada, bingkai hukum yang ada, dan semua regulasi yang ada, kita tidak boleh keluar dari situ.
7: Apa harapan Bapak terkait dengan Jelajah Negeri Bangsa Anti Korupsi 2026 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia saat ini?
9: Ya, harapan saya dengan adanya program dari KPK ya, maka semua masyarakat sampai pada anak-anak sekolah itu bisa diketahui itu. Dengan demikian tadi anak-anak sekolah kami tadi dengan anak SD ya, jadi mereka tuh secara langsung tidak hanya sebuah cerita ya atau lihat di TV oh ada KPK, ada OTT dan lain-lain ya toh, tapi sekarang ini KPK turun ke bawah ya, turun ke masyarakat. Nah, ini sesuatu ya, program yang baik, dan sebagai kepala daerah saya, bupati dan wakil bupati dan semua jajaran ASN menerima dengan baik ya program yang baik, sangat baik ini di daerah kami.
7: Terima kasih Pak Bupati untuk waktunya bersama RRI Kupang.
9: Terima kasih ya, salam hormat kami.
7: Demikian wawancara kami kegiatan Jelajah Negeri Bangsa Anti Korupsi 2026 oleh KPK di Kabupaten Timur Tengah Selatan bersama dengan Bupati Timur Tengah Selatan Bapak Edward Markus Liu.
2: Kejati NTT dan Bank NTT teken MOU dalam memperkuat pendampingan hukum, pemulihan aset perbankan dan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Selengkapnya laporan Vence Sakarias.
10: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bersama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menandatangani kesepakatan bersama tentang penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatangan yang berlangsung Kamis 30 Juli 2026 tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perusahaan, mitigasi risiko hukum, serta optimalisasi pemulihan aset perbankan. Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus menyampaikan bahwa kerjasama tersebut merupakan momentum penting dalam membangun kembali sinergi yang telah terjalin dengan kejaksaan sejak lebih dari satu dekade lalu.
11: Seluruh jajarannya memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerja sama, tentu saja di bidang hukum, terutama hukum perdata, hukum tata usaha negara dan sebagainya. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur terus terang sudah banyak membantu kami.
10: Sementara itu, mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur PLH Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yohanes Octavianus menyampaikan bahwa Bank NTT memiliki peran strategis sebagai bank pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas akses pembiayaan, mendukung UMKM, meningkatkan inklusi keuangan, dan memperkuat pendapatan asli daerah.
12: Akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hukum sehingga semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank NTT sebagai bank kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun
10: selain penandatanganan kesepakatan bersama antara Kejati dan Bank NTT, kegiatan juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama antara seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan para pemimpin cabang Bank NTT sesuai wilayah kerja masing-masing. Kolaborasi diharapkan dapat memperkuat koordinasi hingga tingkat kabupaten dan kota memberikan layanan hukum secara cepat, efektif, dan responsif.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Usia produktif masih jadi sasaran empuk, TTPO, BP3MI NTT sebut. Iming-iming gaji tinggi masih jadi modus utama. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
13: Tingginya angka pengangguran dan minimnya lapangan pekerjaan masih menjadi faktor utama yang membuat masyarakat, khususnya usia produktif di Nusa Tenggara Timur, rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO maupun penipuan berkedok tawaran kerja di luar negeri. Pengantar kerja Ahli Madya BP3MI NTT, Muhammad Geo Amang, mengatakan mayoritas korban yang ditemui merupakan masyarakat usia produktif yang sedang mencari pekerjaan. Menurut Geo, keinginan untuk segera memperoleh pekerjaan dan penghasilan seringkali mengalahkan kewaspadaan terhadap prosedur penempatan tenaga kerja yang aman.
14: Keterbatasan pekerjaan ini menjadi salah satu pemicu. Terkadang orang tidak berpikir lagi. Artinya begitu informasi didapat, menggiurkan dengan tawaran yang prosesnya mudah, gajinya tinggi. Nah, ini kemudian menjadi dia tidak lagi memperhatikan sisi-sisi perlindungan, kecepatan-kecepatan layanan, bagaimana caranya dia yang sementara ini mencari pekerjaan bisa secepatnya dapat pekerjaan dan menerima upah.
13: Sementara itu, analis hukum ahli pertama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT, Stefani Poro, mengungkapkan bahwa berdasarkan pendampingan yang dilakukan, korban perdagangan orang berasal dari berbagai kalangan. Namun, kelompok yang paling rentan adalah pencari kerja usia produktif. Kelompok tersebut meliputi lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan, hingga masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas.
15: Mereka biasanya itu teriming-imingi dengan mencari pekerjaan di luar negeri, dengan gaji yang tinggi, sehingga mereka biasanya paling rentan. Terus juga ada masyarakat yang mudah tergiur tadi itu. Mereka tentunya juga memiliki keterbatasan akses digital, sehingga mereka juga kurang informasi terkait dengan hal ini. Dan menurut saya kelompok-kelompok ini yang paling rentan mengalami menjadi korban seperti itu.
13: Harapan mendapatkan gaji besar pun kerap dimanfaatkan oleh pelaku TPPO untuk merekrut korban. Karena itu, masyarakat diimbau agar selalu memastikan setiap tawaran pekerjaan berasal dari jalur resmi dan telah memiliki izin dari pemerintah. Edukasi mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang aman dinilai menjadi langkah penting untuk menekan angka perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Melalui dukungan pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Mission Rabies. Selengkapnya laporan reporter Alfred Senggi.
16: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force, Mission Rabies.
17: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
16: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force, Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160 ribu ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang, di atas 200 ribu dosis ini, kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
17: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150 ribu ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160 ribu ekor.
18: So, this is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West TA.
17: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
19: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi, juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri, sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
20: Untuk Kota Kupang, tahun lalu target 20 ribu, tapi kami melampaui sampai 30 ribu. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30 ribu ekor.
17: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, Menteri Koordinator Bidang Pangan dorong hilirisasi garam dan penguatan ekonomi NTT melalui program Kasih di Rotendao. Yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi perkuat budaya anti korupsi bersama elemen masyarakat di Kabupaten TTS tahun 2026. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Yonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas beda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus, ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok, beta su bisa jalan tuh.
0: Sudah, su bisa jalan, ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau punya helm ada di kak? Nah, kau punya helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
9: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda. melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, selamat berjumpa pendengar semua.
0: Oke, okay, dan yang pastinya juga edisi kali ini Kak Alif di akhir bulan Juli.
1: Iya,
0: gimana nih?
1: Bulan Juli.
0: Gimana bulan Julinya nih, dari tanggal 1 hingga dengan sekarang udah di akhir nih.
1: Iya. Waktu tak terasa ya, rasanya.
0: Rasanya berat kah?
1: Iya.
0: Tapi bersyukur ya, di bulan ini kita udah sampai di akhir. Dan juga yang pastinya kita masih punya banyak kesempatan juga untuk memulai di bulan Agustus.
1: Iya.
0: Dan bulan Agustus adalah bulan
1: kemerdekaan.
0: Yes, jadi kemerdekaan ya, kemenangannya kita nih.
1: Iya.
0: Jangan lupa untuk bisa ikut menyaksikan berbagai acara yang sudah dipersiapkan.
1: Iya.
0: Oleh pemerintah Kabupaten Rotendao. Dan yang pastinya juga kita harus mengikuti untuk meramaikan.
1: Iya, Expo UMKM.
0: Yes, betul sekali. Akan dimulai di tanggal 1.
1: Mulai nanti. Tanggal 1 nanti mulai dibuka.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan 1 bulan full katanya.
0: Iya, betul.
1: Sampai September baru bubar lagi seperti tahun kemarin.
0: Menarik ya.
1: Jadi emang jangan bosan-bosan nanti datang ke pamerannya.
0: Tidak akan bosan. Iya. Karena yang pertama kita bakal cari makanan yang banyak, ya kan? Kuliner
1: dan,
0: ya.
1: Dan juga ada hiburannya.
0: Hiburan budayanya juga ada gitu. Ada line dance dan lain sebagainya. Baiklah, kita di acara kita yang satu ini kali.
1: Iya, Rote pagi ini.
0: Dan yang pastinya juga kita bakal hadir dengan memberikan informasi-informasi terbaru dari portal kami
1: rri.co.id.
0: Tetap di sini Dina bakal puterin Treat You Better, satu buah lagu datangnya dari Shawn Mendes.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Pendengar, informasi saya hadirkan dari portal kami rri.co.id dengan jalan kaki 30 menit sehari. Kebiasaan sederhana berdampak besar bagi kesehatan. Jalan kaki merupakan salah satu bentuk aktivitas fisik yang mudah dilakukan oleh semua kalangan, tanpa memerlukan peralatan khusus maupun biaya besar. Kebiasaan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari dapat memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan fisik dan mental apabila dilakukan secara rutin. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui artikel manfaat jalan kaki untuk kesehatan yang diterbitkan pada 10 April 2025 menjelaskan bahwa berjalan kaki selama 30 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu sudah dapat memenuhi anjuran aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu. Aktivitas tersebut menjadi salah satu langkah sederhana dalam menjaga kebugaran dan mencegah berbagai penyakit tidak menular. Berjalan kaki secara rutin membantu meningkatkan metabolisme tubuh sehingga pembakaran kalori berlangsung lebih optimal. Kondisi tersebut berkontribusi dalam menjaga berat badan ideal apabila diimbangi dengan pola makan yang sehat. Selain itu, aktivitas fisik membantu meningkatkan sensitivitas, maksud saya sensitivitas insulin, sehingga tubuh mampu memanfaatkan glukosa secara lebih efisien dan berpotensi menurunkan risiko diabetes mellitus tipe 2. Manfaat lainnya adalah menjaga kesehatan jantung. Jalan kaki membantu meningkatkan denyut jantung secara bertahap, memperbaiki sirkulasi darah, serta membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Kebiasaan ini juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL, sehingga risiko penyakit jantung dan stroke menjadi lebih rendah. Dari sisi kesehatan mental, aktivitas berjalan kaki mendorong tubuh melepaskan hormon endorfin yang berperan dalam memperbaiki suasana hati. Oleh karena itu, berjalan kaki secara teratur dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, sekaligus meningkatkan kualitas tidur Anda. Kementerian Kesehatan juga menjelaskan bahwa manfaat berjalan kaki tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa yang sehat, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya mencegah kebugaran pada kelompok usia lanjut. Aktivitas ini tergolong olahraga berdampak rendah, sehingga relatif aman dilakukan dengan menyesuaikan kondisi kesehatan masing-masing. Ya, dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.
2: Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda melakukannya kali?
1: Betul kali. Kayaknya belum, hari ini belum.
2: Belum ya.
1: Kalau kemarin-kemarin sudah jalan kaki sore. Sudah, kalau pagi ini belum.
2: Pagi belum ya.
1: Kan bangun langsung ke kantor.
2: Iya, betul ya. Sekali. Dan jangan lupa juga nih pendengar semua, Anda bisa melakukannya pagi, siang, ataupun juga malam hari. Tapi siang enakan tidur ya. Daripada melakukannya. Baiklah pendengar, kita kalau kali sudah kasih informasi, Dina kasihnya lagu untuk Anda. Di hari ini ada kesayangan dari Al-Ghazali featuring Chelsea untuk Anda.

Pendengar, ada Atmef dengan Ku Mau Dia. Nah, kalau yang satu ini kita mau juga untuk mendapatkan kulit yang bagus gitu ya. Apalagi Anda yang sedang luka, ternyata bisa mempercepat penyembuhan luka kita juga ya. Apa sih itu, terutama luka diabetes? Nah, yang mau Dina bahas adalah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengembangkan riset mengenai pemanfaatan kolagen sebagai terapi pendampingan untuk membantu mempercepat penyembuhan luka kaki pada penyandang diabetes. Jadi penyembuhan ulkus gitu ya. Dokter Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, Dr. Melianti Aminyoto ya, ini mengatakan hasil penelitian menunjukkan suplementasi kolagen berpotensi meningkatkan proses penyembuhan luka apabila diberikan bersamaan dengan terapi standar. Kolagen mudah diserap tubuh dan kaya akan asam amino untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Selain membantu pembentukan jaringan baru, kolagen menciptakan kondisi yang lebih baik bagi proses penyembuhan luka. Penelitian tersebut melibatkan 69 pasien ulkus kaki diabetik. Hasilnya, pasien mengkonsumsi 10 gram kolagen hidrolisat setiap hari selama 21 hari menunjukkan penyembuhan luka yang lebih baik dibandingkan pasien yang hanya menjalani terapi standar. Selain mempercepat penyembuhan luka, pemberian kolagen juga meningkatkan kadar albumin serum yang berperan untuk pembentukan jaringan baru. Jadi menunjukkan kecenderungan penurunan proses inflamasi. Menurut Melianti, temuan tersebut memperkuat pentingnya pendekatan nutrisi dalam penanganan ulkus kaki diabetik. Meski demikian, penelitian lanjutan dengan jumlah responden yang lebih besar masih diperlukan untuk memastikan manfaat jangka panjang terapi tersebut. Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Ventura dan Administrasi Umum FKUI, Profesor Nengtin Kartinah mengapresiasi hasil penelitian tersebut karena dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu gizi klinik dan juga pelayanan kesehatan. Dia berharap penelitian ini terus dikembangkan sehingga dapat bermanfaat lebih luas bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas hidup pasien di Indonesia, kata Nengtin ya. Dan pendengar, itu satu informasi ternyata penting sekali ya. Banyak juga yang sebenarnya pada awalnya ada beberapa yang bilang bahwa ternyata kolagen ini tidak begitu memberikan sesuatu yang dampak yang luar biasa, tapi this is the fact. Bisa menyembuhkan ulkus gitu ya. Jadi ada harapan baru lah buat kita semua. Belum terlambat untuk kita untuk minum kolagen ya. Tapi ya kolagen yang kita lihat juga tinggi dan dia dari kandungannya apa juga tentunya ya.

Pendengar, satu buah lagu spesial untuk pendengar semua dimanapun Anda berada ya. Surat cinta untuk Stella, dan yang pastinya juga bikin meleleh ya lagu yang satu ini di pagi hari ini. Untuk Anda yang nganterin anak ke sekolah, ataupun juga untuk pendengar semua yang di hari ini mama-mama yang sedang nyapu rumah atau lagi mempersiapkan pekerjaan berikutnya ya. Dan sambil menemani Anda, tenang aja, Dina hadir untuk memberikan informasi untuk pendengar semua di hari ini, well, dimanapun Anda berada. Baik itu yang ada di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun yang sedang mendengarkan kita di RRI Pro 1 Roteh ya. Dan pendengar, kalau berbicara soal makanan ya, kalau kita lagi sehat sebenarnya apapun bisa kita libas ya, masa roti begitu ya. Tapi kalau kita lagi hamil misalnya, kan ada beberapa makanan yang memang harus dihindari juga. Jadi kehamilan itu kan menjadi sesuatu masa yang penting yang membutuhkan perhatian ekstra, terutama dalam pemilihan makanan yang dikonsumsi setiap harinya. Dan beberapa jenis makanan ternyata berisiko loh untuk membahayakan ibu maupun juga janin jika dikonsumsi tanpa memperhatikan keamanan dan cara pengolahannya. Menjaga cara pola makan kita selama kehamilan itu penting sekali untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu dan juga anak, dan mengurangi risiko infeksi. Oleh karena itu, ibu hamil disarankan mengenali berbagai makanan yang sebaiknya dihindari selama masa kehamilan. Jadi melansir dari berbagai laman kesehatan, ini ada beberapa jenis makanan yang harus dihindari oleh ibu hamil agar kandungannya tetap sehat. Yang pertama, ikan dengan kandungan merkuri yang tinggi. Nah, seperti ikan hiu, ikan todak, makara raja, dan juga tuna berukuran besar itu mengandung merkuri dalam jumlah yang tinggi. Paparan merkuri di dalamnya itu dapat mengganggu perkembangan sistem saraf dan juga otak janin selama berada di dalam kandungan, Bapak Ibu ya. Dan yang pastinya juga ibu hamil tetap boleh kok mengkonsumsi ikan, jangan takut ibu ya. Tapi sebaiknya memilih jenis merkuri yang rendah seperti salmon, lele, dan juga sarden tentunya. Mengatur porsi dan frekuensi konsumsi ini juga penting untuk memperoleh manfaat omega 3 tanpa meningkatkan risiko paparan merkuri berlebih. Yang kedua adalah daging dan juga telur mentah dan atau setengah matang. Nah, untuk Anda yang suka banget sama yang setengah matang ya, itu berhati-hati, karena sebenarnya yang belum matang, yang belum matangnya sempurna, itu berpotensi mengandung bakteri salmonella dan juga parasit toxoplasma. Mikroorganisme tersebut itu dapat meningkatkan risiko infeksi serius yang menyebabkan kesehatan ibu dan juga perkembangan janin. Pastikan seluruh bagian daging yang matang sempurna itu sebelum dikonsumsi, dan juga hindari telur dengan kuning yang masih cair. Langkah sederhana tersebut itu dapat membantu mengurangi risiko keracunan makanan selama masa kehamilan. Yang berikut, susu dan juga produk olahan yang tidak dipasteurisasi. Jadi itu kayak masih mentah ya. Ada keju juga yang dibuat dari susu yang tidak dipasteurisasi berisiko mengandung bakteri listeria. Infeksi bakteri tersebut dapat menyebabkan kehamilan, kelahiran prematur, hingga infeksi berat pada janin kita. Jadi pilih susu, yogurt, keju yang telah melalui proses pasteurisasi agar lebih aman gitu ya kalau untuk kita konsumsi. Next adalah makanan laut yang mentah, sushi, sashimi, tiram mentah maupun juga kerang yang belum matang yang dapat membawa bakteri, virus, dan parasit berbahaya. Kondisi tersebut meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi saluran pencernaan selama kehamilan. Apabila ingin menikmati hidangan laut, pilihlah seafood yang telah dimasak hingga benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Jadi proses pemanasan membantu membunuh sebagian besar mikroorganisme penyebab penyakit pada makanan laut. The last but not least, we have hati dan juga jeroan dalam jumlah berlebihan. Hati, apalagi khususnya hati sapi maupun juga berbagai jenis jeroan mengandung vitamin A, iya ya, dalam bentuk retinol yang cukup tinggi, dan mengkonsumsi secara berlebihan selama kehamilan dikaitkan dengan meningkatkan risiko gangguan perkembangan janin pada sebagian kondisi. Meski mengandung zat besi dan nutrisi penting, konsumsilah dengan hati-hati, dibatasi ya sesuai anjuran energi kesehatan, dan pola makan yang beragam
tetap menjadi pilihan terbaik sih untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil secara seimbang ya. Jadi kalau sekarang kita lebih berhati-hati gak sih kalau kita lagi hamil, ya segala sesuatu diperhatikan kebersihannya ya, jangan sampai kesalahannya kita itu membuat kita menyesal begitu ya, hanya karena satu salahnya kita ya kan. Tapi kalau teh hijau bisa dong, aman ini teh hijau ya, kita bisa minum matcha teh hijau, itu sangat-sangat membantu. Tapi kita bakal dengerin dulu teh hijau versi Tulus ya, spesial untuk Anda.

0: pendengar, ada sesi potret dari Now featuring Ari Lesmana untuk pendengar semua di hari ini. Dan kita tetap bersama ya. Lagi Sabtu ini sedih banget sebenarnya. Jadi soal ikhlas semua dari kita pasti amatir ya, Khalid ya.
1: Iya.
0: Jadi siapa sih yang mau ikhlas kalau kejadiannya tiba-tiba gitu?
1: Iya.
0: Pas datangnya, pas datangnya tinggal lihat nama yang ada di papan saja gitu. Sedih banget sih. Oke, iya. Baiklah. Dan di hari ini kok tiba-tiba langsung berubah gitu ya moodnya. Oke, Dina bakal kasih nih belakangan ini kan media sosial TikTok itu Khalid dan juga teman-teman diramaikan dengan tren menghias jari tangan menggunakan henna hitam yang menarik perhatian warganet. Jadi tren tersebut ternyata terinspirasi dari tradisi masyarakat adat di kawasan hutan hujan Amazon, yaitu Amerika Selatan. Sejumlah suku seperti Tikuna, Yakua, ada Zahila dan juga Mbea ini memanfaatkan pewarna alami sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Berbeda dengan henna Timur Tengah, masyarakat adat Amazon menggunakan buah jagua yang menghasilkan warna kehitaman pada permukaan kulit. Pewarna alami dari buah jagua, maksud kami tentunya buah gua ini mampu bertahan selama beberapa hari sehingga sering digunakan dalam berbagai kegiatan adat setempat. Seiring dengan berkembangnya media sosial, gaya menghias jari tersebut itu mulai disesuaikan dengan anak muda dari berbagai negara. Tren tersebut kemudian dikenal sebagai black finger atau indigo finger yang memadukan inspirasi budaya tradisional dengan estetika modern. Meski populer sebagai tren fashion zaman sekarang ya, itu gaya menghiasi jari tentunya juga tetap ya memiliki akar budaya yang kaya akan nilai sejarah. Dan Dina bakal bagikan sedikit ya mengenai asal-usul dan makna tradisi hagua ini seperti apa. Jadi dimanapun Anda berada ya, oke, suku asli Amazon itu mengoleskan hagua pada jari dan tubuh yang menangkal roh jahat dan melindungi jiwa serta menghindari penyakit yang disebabkan oleh ilmu hitam. Jadi cairan buah hagua juga berfungsi sebagai pengusiran serangga alami saat mereka berburu atau beraktivitas di dalam hutan. Mewarnai kulit dengan pola tertentu menjadi penanda status sosial, upacara kedewasaan, ritual pernikahan atau persiapan sebelum menari. Gaya memblok warna hitam penuh pada ujung jari juga dihilangkan dari tradisi elu kami di Afrika, di mana noda gelap pada tangan itu melambangkan koneksi spiritual, estetika sakral. Ada sejumlah alasan mengapa tren ini menjadi populer di tengah kalangan anak muda. Salah satunya terdapat dari bahan alami untuk mewarnai jari menjadi hitam tanpa resiko kimia dari black henna. Dan selain berbahan dasar alami yang terkandung di dalam buah hagua, banyak orang yang menyukai tampilan ujung jari hitam pekat karena memberikan kesan magis, gotik dan juga unik. Berbeda dengan henna yang cenderung memiliki ketahanan warna yang sangat lama, noda hitam pada ujung jari ini akan bertahan selama 10 hingga 14 hari sebelum tentunya juga memudar secara alami tentunya. Well, itu dia sih Khalid ya. Ternyata kalau kita di Indonesia henna ya.
1: Iya, henna.
0: Apalagi kalau orang menikah kita lihat itu biasanya tangannya dihias,
1: apa? Seperti tato begitu.
0: Betul.
1: Henna itu dilukis, ya, melukis.
0: Bisa bertahan seminggu, bahkan ada juga sebenarnya sebulan gitu. Oke, baiklah, jangan kemana-mana. Nanti berikutnya bakal ditemenin juga sama Khalid dengan informasi lagi. Kalau ya, tadi kan dari Dina ya, sekarang nanti dari Khalid. Tetap di sini Dina bakal kasih satu lagu yang bahagia itu sederhana dari Abdul and the Coffee Theory featuring Wina Natalie.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya pendengar, selamat beraktivitas ya di pagi ini yang sudah sampai di kantor dan melakukan aktivitasnya di pagi ini, dan juga yang di sekolah yang memulai pembelajarannya. Saya mengucapkan selamat beraktivitas di pagi ini. Saya akan hadirkan lagi satu informasi untuk pendengar semua. Asam urat kini mengintai kalangan usia muda. Anggapan bahwa asam urat hanya dialami oleh orang lanjut usia kini tidak lagi sepenuhnya benar. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kadar asam urat tinggi juga semakin banyak ditemukan pada kelompok usia muda, terutama mereka yang berada di rentang usia 20 hingga 30 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa gaya hidup memiliki peran besar dalam meningkatkan risiko terjadinya asam urat. Terlepas dari faktor usia, Dr. Sadam Ismail menjelaskan meningkatnya kasus asam urat pada usia muda erat kaitannya dengan pola hidup yang kurang sehat. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, tidak sedikit anak muda yang sudah memiliki kadar asam urat di atas batas normal. Menurut Sadam, konsumsi minuman tinggi gula, termasuk berbagai minuman kekinian, dapat memicu meningkatnya produksi asam urat di dalam tubuh. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara terus-menerus, risiko penumpukan kristal asam urat di persendian akan semakin besar dan berpotensi menimbulkan keluhan nyeri maupun pembengkakan. Oleh karena itu, ia menghimbau khususnya kalangan muda untuk mulai menerapkan pola hidup sehat sejak dini. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan rutin berolahraga, membatasi konsumsi makanan tinggi purin serta jeroan, mengurangi minuman manis, serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh setiap harinya. Dan dengan menjaga pola makan dan menerapkan gaya hidup yang sehat secara konsisten, risiko kadar asam urat tinggi dapat ditekan. Selain itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala juga penting dilakukan agar peningkatan kadar asam urat dapat dideteksi lebih awal dan juga ditangani sebelum menimbulkan komplikasi. Dan itu dia pendengar, hati-hati karena asam urat tidak hanya pada lanjut usia, sekarang ini sudah mewabah ke kalangan anak muda.
1: Iya, yang dulunya itu sebenarnya beberapa penyakit yang kita berpikir oh ini untuk orang tua, iya, begitu. Sekarang
0: usia ke atas,
1: anak kecil pun juga sudah kena, dan saya
0: lambung,
1: kaget anak, ya, ketika juga. Sekarang lambung itu benar-benar kayak pernah kan acara sama anak-anak SMA Khalid, tiba-tiba kak izin ya mau minum obat lambung.
0: Iya.
1: What? Sekarang anak-anak udah bisa minum obat lambung, terus anak kecil juga sekarang saya punya ponaan lah, dia walaupun udah SMA kelas 1 tapi ternyata udah asam urat ke alim.
0: Makanya harus dijaga sejak dini.
1: Iya,
0: harus diantisipasi.
1: Harus benar-benar memperhatikan ya apa sebenarnya yang kita makan, terus juga pastikan kita bisa beraktivitas di luar ruangan sehingga kena matahari dan lain sebagainya, karena sekarang itu sudah susah untuk kita aja Kak Alif, berapa banyak kena matahari pagi ataupun juga ya matahari lah dari range waktunya itu dari yang pas keluar sampai jam 12. Susah kan? Susah. Pas kita pulang aja kan, itu pun cuman pulang sampai ke rumah kan cuman 5 menit atau 6 menit paling
0: dari
1: lama
0: gitu. Dari kantor sini sampai rumah paling
1: segitulah ya, di bawah 10 menit. Sedangkan yang dianjurkan memang harus sekali 15 menit ke atas, apalagi kalau kita yang kulitnya gelap seperti ini bisa 20 menit gitu, tergantung panas teriknya seperti apa gitu. Wah, segitunya kita sekarang ya. Jadi guys, semudah banget ya.
0: Kita
1: Bapak
0: semua,
1: Ibu di rumah, harus. Yang mendengarkan, baik siapapun itu, kita harus berhati-hati. Apalagi khususnya makanan apa yang kita konsumsi, pola tidur kita juga harus dijaga.
0: Tentu,
1: semuanya lah ya. Tapi kali ini Kalip kita bakal puterin lagu Rusuk nih.
0: Mm-mm.
1: Jadi Rusuk. Dari Gary Gani untuk Anda.

0: Pendengar, daftar kombinasi vitamin yang wajib dihindari, yakni mengonsumsi suplemen dan vitamin, telah menjadi bagian dari gaya hidup modern masyarakat demi menjaga kebugaran tubuh. Kendati demikian, penggunaan suplemen tanpa pengawasan dan kombinasi yang tepat justru berisiko menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Dikutip dari Medicinnet, para pakar kesehatan menghimbau masyarakat untuk lebih cermat memperhatikan jenis, dosis, serta waktu konsumsi suplemen. Penggabungan vitamin yang keliru dapat merusak efektivitas penyerapan nutrisi hingga memicu efek samping berbahaya. Dan beberapa kombinasi vitamin dan nutrisi yang sebaiknya tidak dikonsumsi secara bersamaan, yaitu vitamin C dan vitamin B12. Vitamin C dapat menekan jumlah penyerapan vitamin B12 di dalam tubuh. Jika membutuhkan kedua suplemen ini, berikan jeda waktu konsumsi minimal 2 jam sebelum. Yang berikutnya, vitamin A dan makanan kaya vitamin A. Sifat vitamin A yang larut dalam lemak membuat kelebihannya akan tersimpan di dalam tubuh. Mengonsumsi suplemen vitamin A bersamaan dengan makanan tinggi vitamin A seperti hati hewan dapat memicu toksisitas dan memperlemah tulang, hingga membahayakan janin pada ibu hamil. Dan yang berikutnya yaitu asam folat atau vitamin B9 dan vitamin B12. Asupan vitamin folat yang terlalu tinggi berpotensi menyamarkan gejala defisiensi vitamin B12. Masyarakat disarankan berkonsultasi dengan dokter untuk mengecek kadar nutrisi tubuh sebelum mengonsumsinya. Dan ada lagi vitamin E dan vitamin K. Suplemen vitamin E dosis tinggi dapat meningkatkan risiko peradangan jika diminum bersamaan dengan vitamin K yang berfungsi membekukan darah. Efektivitas positif dari vitamin K dapat ternetralisasi. Dan yang berikutnya yaitu teh hijau dan zat besi. Kandungan antioksidan dalam teh hijau mampu mengikat zat besi di saluran pencernaan. Akibatnya, manfaat antiinflamasi dari teh hijau dan proses penyerapan zat besi oleh tubuh akan sama-sama menurun. Dan melalui edukasi, masyarakat di kota diharapkan dapat lebih bijak serta berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum mengonsumsi suplemen harian guna menghindari risiko interaksi nutrisi yang merugikan. Dan itu dia pendengar, vitamin, daftar-daftar vitamin yang wajib dihindari jika diminum bersamaan.
1: Iya, benar sekali ya, karena tidak menunjang satu sama lain juga. Iya. Ada yang kalau kita minum bersamaan mengurangi dosis. Cara kasiat, dia bekerja,
0: iya,
1: gitu.
0: Kasiatnya.
1: Iya, jadi cara dia bekerja dan itu yang sebenarnya bahaya begitu ya. Baiklah, jangan kemana-mana deh. Kita satu lagu Dina berikan untuk Anda, tetap di RRI Pro 1 Rote.
0: Selamat mendengarkan.

0: ada Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Ini zamannya Kalip.
1: Iya.
0: Tapi zaman saya kecil juga sih udah menghafal lagu-lagunya Backstreet Boys. Untuk pendengar semua, baiklah. Dan kita sudah harus berpisah ya di acara kita yang satu ini dari Rote pagi ini. Karena berikutnya di pukul 8 kita akan sama-sama mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Baik, saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Nurlu.
0: Ada Dermas Fatih, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua di hari ini di edisi 31 Juli 2026,
1: akhir bulan Juli.
0: Yes, sampai jumpa
1: and bye-bye.